0: di setiap hari Senin pagi pukul 6 kurang lebih sampai dengan selesai. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah jati dimanapun dan kapanpun waktunya. Jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Zadakallahu hirsan walata'af. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man talaka tariqan yaltamizu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
5: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
7: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
6: Al-ilmu ma qama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
8: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
9: ilmu yang terpuji,
10: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
8: dan Sunnah.
6: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
11: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
12: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah, karena memakan yang halal adalah bagian besar dari ahlak sunnah yang senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
2: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya, dosa tanganku.

0: kau berikan kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
1: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Taubat nasuha.
5: Taubatun nasuha.
4: Taubat yang sebenar-benar taubat.
5: Taubat yang sebenar.

0: Tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Tubu ilallahi jami'an.
0: Ayuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua, wahai kaum mu'minin. Semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal. Bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kebersamaan Senin pagi yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Ali Nur Elsi Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtad. Wa man yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستغل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwa rahimunallah wa iyyakum. Judul kita hari ini yaitu salah tapi tak berdosa. Berarti ada sebuah kesalahan itu dia tidak dihitung sebagai dosa dikarenakan memenuhi persyaratan. Apabila tidak memenuhi persyaratan, maka salah yang dimaksud juga akan dihitung sebagai dosa. Jadi sebenarnya kesalahan itu termasuk dosa. Tetapi dikarenakan ada satu hal tertentu, maka kesalahan itu tidak tercatat sebagai dosa. Memang ada suatu kesalahan, tapi tak berdosa. Tapi bukan itu yang kita bahas. Seperti misalnya main tenis, main pingpong, salah kamar, berdosa nggak Pak? Nah, kan nggak berdosa kan? Demikian, nggak berdosa. Kenapa? Memang itu kesalahan itu bukan kesalahan yang harus kita taubat. Ya, bukan kita harus taubat. Pada dasarnya yang kita bahas adalah kesalahan yang seharusnya berdosa. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu berdosa dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Setiap anak Adam itu bersalah, sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Salah di sini maksudnya adalah dosa. Kenapa? Karena dikaitkan dengan taubat. Jadi bukan kesalahan-kesalahan yang dianggap sebagai kesalahan biasa. Misalnya ini, antum mau berinfak misalnya nih, lewatlah kota infak. Niatnya sih mau ngasih 1.000. Kan yang 1.000 mirip 5.000. Salah ambil, masukkan 5.000. Salah masuk enggak sesuai dengan niat. Ya kan, niatnya kan 1.000, tapi termasuk 5.000. Yang 5.000 tadi mana ya? Salah masuk ke kota infak. Salah enggak dia sih di situ? Salah, tapi kesalahan itu tidak dikategorikan sebuah dosa. Demikian ikhwah. Ya. Atau kesalahan-kesalahan yang lain yang sifatnya duniawi. Kesalahan ini pada dasarnya tidak dibicarakan dalam Islam. Ya. Kesalahan-kesalahan ini tidak dibicarakan dalam Islam. Seperti misalnya kita bermain misalnya, bermain bola. Main bola, kemudian kita tendang out, salah enggak itu? Ya itu sebuah kesalahan, tapi kan bukan dosa. Jadi banyak kesalahan-kesalahan itu, tapi dia tidak terkait sama sekali dengan dosa. Misalnya, antum diminta tolongin oleh istri, bang tolong belikan gula, pulang-pulang bawa garam. Pulang-pulang bawa garam. Dikarenakan apa ikhwah? Dikarenakan lupa atau dia bingung atau gimana, atau gak bisa membedakan mana garam, mana gula, misalnya begitu kan. Itu kan sebuah kesalahan, tapi kan bukan dosa. Ya, tapi itu bukan dosa. Bang, tolong belikan ikannya, tapi yang segar-segar ya. Antum gak tahu mana ikan segar, mana ikan yang gak segar. Apa ikan yang segar contohnya, Pak? Di cirinya. Ah, berarti gak pernah, Pak. Ah? Insengnya masih merah apa lagi? Cuman adik ini aja yang pernah beli ikan, berarti yang lain gak pernah beli ikan. Masih bergerak. Itu betul. Masih bergerak, masih segar dia, masih hidup. Demikian ikhwah. Jadi intinya adalah, itu kan ketika antum salah beli, ternyata, wah ini murah ini. Begitu kan, murah. Dibelilah, ayo borong langsung. Rupanya yang bangsa ikan yang kalau dimakan, langsung tebal bibir kita dibuatnya. Rupanya ikan yang sudah lama. Demikian ikhwah. Hal-hal seperti ini gak dibicarakan dalam kajian, dalam syariat, karena itu kesalahan tapi bukan dosa. Yang akan kita kaji dia sebenarnya kesalahan yang berdosa, ya, kesalahan yang berdosa, tapi dia tidak terhitung sebagai dosa. Demikian tadi ada ikhwan yang katakan, berarti Ustadz seperti nikah diam-diam gak izin, nah itu gimana, apakah itu kesalahan yang tak berdosa? Hah? Gak sengaja, gak. Gimana kira-kira? Kesalahan enggak, apakah termasuk kesalahan enggak berdosa? Nikah diam-diam tanpa izin istri. Khilaf, Masya Allah antum, khilaf. Bawa istri enggak dibawa? Hah? Siapa namanya tadi? Tapi ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dasarnya yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Baihaqi dengan hadis hasan Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah itu memaafkan umatku dikarenakan aku. Tajawaza li an ummati. Allah itu memaafkan kesalahan-kesalahan berikut untuk umatku. Dikarenakan apa? Dikarenakan aku. Jadi Allah memaafkan itu semua dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha tajawaza li. Allah itu memaafkan untukku an ummati dari umatku. Jadi ini merupakan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berikan permintaan Rasulullah tersebut. Untuk siapa? Untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ada tiga permasalahan. Yang pertama al-khata, yaitu kesalahan, wan nisyan karena lupa, wa mastukrihu alaihi dan karena terpaksa. Salah, lupa, dan karena terpaksa. Ikhwah, tiga hal ini merupakan perkara yang jika terjadi pada diri seorang muslim, maka dia tidak tercatat sebagai orang yang melakukan sebuah dosa. Walaupun dia melakukan dosa. Walaupun yang dia lakukan itu sebuah kesalahan yang seharusnya dicatat sebagai orang yang berdosa. Tapi karena dia dia mendapatkan salah satu dari tiga hal ini, maka yang seharusnya dia berdosa dicatat sebagai tidak dosa. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Mari kita bahas satu persatu. Yaitu anil khata, salah. Khata itu arti dasarnya salah. Tapi salah yang apa yang dimaksud? Yang dimaksud dengan salah di sini ikhwah memiliki dua persyaratan. Barulah salah ini salah yang tak berdosa. Ya. Barulah salah ini salah yang tak berdosa. Misalnya salah pulang pengajian misalnya. Istrinya kan banyak nih akhwat-akhwat yang berjilbab syar'i, bercadar. Begitu pulang dia salah gandeng, istri orang yang dipegangnya. Ayo deh kita pulang. Abang siap. Maaf ya om. Saya kira ummu istri saya. Gak tau lah, entah sengaja atau enggak, gak tau lah itu. Ya. Intinya dia salah. Ya. Kalau dia sengaja, berdosa kan? Nah. Dia gak akan berdosa kalau seandainya Allah yata'ammadul fa'il, tidak sengaja. Tapi tak sengaja ini sekali-sekali, bukan setiap kali pengajian. Ya. Setiap kali pulang pengajian salah pegang, begilir lagi dibuat istri orang. Berarti itu bukan kesalahan. Demikian ikhwah. Berarti ini suatu kesalahan, bukan enggak kesalahan. Karena apa? Karena tak sengaja itu tidak pakai jadwal ikhwah. Ya. Dan enggak juga sering-sering tak sengaja. Tak sengaja. Mana mungkin setiap hari enggak sengaja? Jadi persyaratan pertama yaitu tidak disengaja. Misalnya ikhwah, kalau kita pulang dari masjid, kita salah ambil sendal. Kita pulang perginya pakai sendal jepit. Pulangnya pakai sendal misalnya sendal hapapis misalnya, sendal kulit, sendal bata misalnya, carfil misalnya. Padahal perginya pakai sendal jepit yang sudah tipis. Tapi salah ambil, salah pakai, gimana kira-kira? Tak sengaja, berdosakah dia? Tidak berdosa. Kalau sekali mungkin masjid kalau melihat kedapatan di CCTV, Pak, aduh Pak, maaf saya gak sengaja. Sekali bisa. Kalau besok dia ambil lagi kemudian, kenapa kamu ambil? Gak sengaja. Rebu tak sengaja lagi, kemis tak sengaja lagi. Kira-kira bisa dia diambil alasannya, dipegang? Enggak. Tak sengaja itu gak bisa setiap hari. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi suatu dosa ketika dilakukan karena tak sengaja, maka dia menjadi tak berdosa. Dia salah, tapi tak berdosa dikarenakan tak sengaja. Misal lain ikhwah, kita tanpa sengaja, kita injak kaki kawan. Tak berdosa kan? Karena tak sengaja. Tapi kalau sengaja, berdosa enggak? Nginjak kaki kawan. Pasti berdosa, karena sengaja. Demikian ikhwah. Atau misalnya kalau kita pakai baju Pakistan ini, ya, kita lagi sujud, kawan negara lagi sujud, rupanya ujung baju kita itu dia di bawah lutut teman samping. Begitu kita bangkit, apa biasanya terjadi? Robek samping ini. Dia kan enggak sengaja. Demikian ikhwah. Atau para akhwat lagi sholat, ternyata yang belakang ini karena lebar keinjak dengan lutut akhwat samping. Begitu dia bangkit, begitu. Iya kan? Akhirnya terbukalah rambutnya karena tertarik samping, tertarik belakang misalnya. Jadi bagaimana? Itu tak sengaja. Ya, tak sengaja. Maka dalam masalah ini itu sebuah kesalahan, tapi karena tidak disengaja, maka dia tidak dikatakan dosa. Ikhwah. Jadi tinggal kita yang harus memahami diri kita. Karena sengaja tak sengaja siapa yang tahu? Orang lain bisa tahu itu sengaja enggak sengaja? Hah? Enggak, hanya kita yang tahu. Kita dan Allah lah yang tahu. Kalau orang lain bisa saja, aduh maaf Pak, enggak sengaja terambil saya sendal orang. Demikian ikhwah. Bisa saja mengatakan tak sengaja. Dah. Untuk alasan orang lain bisa kita katakan tak sengaja. Tapi kitalah yang sebenarnya faham itu sengaja atau tidak tidak disengaja. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Persyaratan kedua, jadi persyaratan pertama kesalahan itu yaitu tak disengaja, alla ta'ammadul fi'l, dia tak sengaja melakukan. Yang kedua, alla yakuna mufarriton, dia bukan orang yang lalai. Misalnya ikhwah, apa hukumnya kalau kita sengaja menggores fisik teman atau kaum muslimin atau siapapun dia dengan benda tajam? Apa hukum dasarnya? Haram, enggak boleh ikhwah. Meneteskan darah seorang muslim haram hukumnya. Rasulullah pernah mengatakan, ya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah wa iqamis shalah wa itaiz zakah, menegakkan salat dan membayar zakat. Fa inhum ata'uka fa in fa'alu, apabila mereka melakukan sudah syahadat salat dan zakat, fa in fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjagalah dariku darah mereka dan harta mereka. Enggak boleh ditumpahkan. Ya. Misalnya ada yang iseng tuh pakai jarum pentul. Tahu jarum pentul, Pak? Iseng dia, sedikit aja dia keluar darahnya. Apa hukumnya? Haram ikhwah. Enggak bisa main-main. Ya. Menumpahkan darah walaupun 0,0 sekian cc, sengaja kita buat begitu, berdosa hukumnya. Demikian ikhwah. Kenapa? Dia sudah bersyahadat. Kalau orang kafir gitu kan boleh gak? Hah? Tetap gak boleh. Kenapa? Karena posisinya bukan kafir harb. Bukan orang kafir yang sedang memerangi kaum muslimin. Ya, sebentar. Breaking news. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ya gak boleh kan? Dah, gak boleh. Oke. Kita bawa pisau. Sementara ini kaum muslimin lagi ramai ini. Kita bawa pisau. Pisaunya tajamnya keluar lagi. Demikian. Bawanya begini. Kemudian tanpa sengaja terlukalah seorang di sampingnya. Dosa enggak dia? Hah? Dosa enggak? Enggak sengaja, betul enggak sengaja? Iya. Sudah jelas ini pisau tajam. Kok muslimin ramai? Kemudian dia bawa pisau, ujungnya malah dibuat keluar. Apabila ada orang yang teriris, terluka gara-gara dia, dia berdosa. Kenapa tadi? Lalai. Demikian ikhwah. Sama seperti misalnya, misalnya nih, saya punya pisau. Dah, punya pisau. Etikanya kan kalau kita menyerahkan pisau, ini misalnya, tajamnya, mana yang tajamnya? Iya, ini gagangnya nih, ini tajamnya ya, ini tajamnya. Dah, seharusnya ketika saya serahkan pada teman, apa yang saya pegang? Ujungnya, gagangnya saya berikan. Demikian, enggak boleh. Akhi, tolong minjam pisau. Hah? Terutama ketika ini Idul Adha kan, kita lagi ngumpul-ngumpul potong-potong daging, itu harus tahu itu adab begitu. Tolong pinjam sebentar. Hah? Kena tangannya, dosa. Kenapa? Lalai. Gak boleh seperti itu memberikan senjata. Senjata tajam gak dibolehkan. Bahkan senjata api juga gak dibolehkan. Ikhwah. Kita mau punya pistol misalnya. Tolong pinjam. Iyalah ha. Masuk lagi kemari. Itu gak dibolehkan. Haram hukumnya. Kalau seandainya tak sengaja gitu ikhwah. Terbunuh teman atau tertembak dia, walaupun dia terluka sedikit, haram hukumnya dan dia berdosa. Kenapa? Lalai. Itu ikhwah. Jadi, kalau dia melanggar karena lalai, maka tak dibolehkan. Demikian ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Atau, ini banyak kaum muslimin nih, manusia banyak. Dilihatnya di atas sana, ada hewan buruan, agak di bukit dia. Mungkin dia lagi berburu babi kali ya. Tapi di bawah ini banyak orang. Dia mau, wah ini kan mengarah orang-orang nih. Tapi agak ke atas sedikit baru itu babinya. Ini gimana nih? Ah, gak boleh dia. Kalau dia gak ahli yang bangsa der. der gitu. Ikhwah, itu bahaya. Demikian bisa kena orang lain. Makanya enggak dibolehkan. Kalau ternyata gara-gara begitu, dia niatnya bukan nembak orang loh, nembak ada hewan buruan di atas sana. Atau di antara ada orang lagi duduk-duduk gitu kan, duduk-duduk. Di celah-celah nampak di ujung sana ada hewan buruan, rusa misalnya. Tapi di antara dua orang yang sedang duduk, dia mau midik di celah-celahnya, di celah orang dua ini. Misalnya ini nih, dua kan. Nah, di celah ini. Ini kalau ditembakkan pas kena ini, kena tengah-tengah. Ditembakkan ya ikhwah, karena tak gitu, atau tak. Akhirnya binatang yang kena, teman sebelah kena. Gimana hukumnya? Haram hukumnya, enggak boleh. Karena ada orang di situ. Itu karena kelalaian. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini ya, dua persyaratan. Khotok di situ tidak berdosa. Yang satu tidak sengaja, yang satu lagi tidak lalai. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian di sini diberi definisi, laisa muqassiran fi su'ali awit ta'allumi awil ihtiyat. Yang dikatakan orang yang yang lalai, yaitu orang yang dia tidak mau bertanya, tidak mau belajar, tidak juga berhati-hati. Ya, tidak mau belajar, tidak bertanya dan tidak hati-hati, misalnya ikhwah. Kalau makan babi itu apa hukumnya? Lah menjawabnya, masya Allah. Gantum. Makan babi apa hukumnya, Pak? Gitulah. Langsung. Kalau babi langsung. Nggak usah mikir lagi kalau itu. Kok ditanyakan? Apa? Iya, ada yang lain begitu ya? Nggak gitu mikirnya kan? Makan babi itu haram. Udah, makan babi itu haram. Antum pergi ke suatu daerah, ya, ke satu daerah. Daerah ini daerah orang kafir. Daerah orang kafir. Tahu kan daerah orang kafir itu gimana masakan-masakannya? Kemudian dia sangat nyaman dia masuk ke restoran, enggak tanya-tanya, ya, enggak bertanya-tanya. Demikian ikhwan, enggak belajar juga, enggak cari tahu. Pergi dia ke satu tempat yang banyak orang kafir ya, misal kita katakan di Korea lah misalnya atau ke Jepang lah misalnya. Ya, mana lagi? Ke China misalnya, ke China. Udah begitu nampak, bagus nih restorannya. Set, masuk dia, gak tanya-tanya. Ternyata setelah makan, ternyata dia makan, makan stick B2. Antum tahu stick B2? Kalau di Medan, B2 itu artinya babi. Kalau B1, anjing. Demikian. Kalau ada restoran BPK Yunus, itu BPK bukan bapak. Babi panggang karo, betul. Babi panggang karo. Ini resto Bapak Yunus Islami nih. Ada memang di situ di Medan, ya. BPK Yunus. Yunus bukan Yones. Yunus. Demikian ikhwah, jangan dikira resto Bapak Yunus itu BPK babi panggang karo. Masuk le elok dia maset parkir. Dua porsi, Pak. Gak tanya-tanya begitu kan. Setelah habis kenyang, gurih ya masya Allah kali. Demikian ikhwah, gak tanya-tanya. Demikian, dosa gak kira-kira? Hah? Berdosa ikhwah, kenapa gak tanya-tanya? Demikian, kecuali itu daerah muslim, ada satu nyempil restoran yang haram. Itu oke lah. Ini daerah-daerah mayoritas kok. Mayoritas orang kafir, negeri orang kafir. Kita masuk ke resto, gak tanya-tanya. Demikian, akhirnya termakanlah benda yang haram. Berdosa dia. Kenapa? Dia lalai, gak tanya-tanya. Gak boleh. Makanya kan para ulama kita gak boleh, gak membolehkan pergi ke negeri orang kafir. Kecuali kalau tidak satu hal yang darurat, yang penting. Ya. Untuk hal yang penting. Artinya orang tidak akan pergi ke tempat orang kafir. Kecuali yang penting. Pasti dia tahu ini hukumnya apa. Karena dia harus darurat dulu. Penting dulu baru dia ke sana. Tuh, yang jelas dia pasti akan. Ada prepare-nya. Paling tidak tengok-tengok dulu. Ada nggak di sana resto muslim. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini. Dia tidak lalai. Tanya-tanya, sudah tanya-tanya, sudah mempelajari kondisi sana, ternyata termakan juga, gimana? Nggak sengaja juga, gimana? Nggak berdosa dia. Demikian ikhwah, tidak berdosa. Karena apa? Karena dia tidak memiliki dua persyaratan. Dia memenuhi dua persyaratan. Pertama, memang tak sengaja. Yang kedua, dia sudah tanya-tanya, nggak lalai. Itu ikhwah. Jadi, dua hal ini harus terpenuhi. Sehingga khotok yang pertama yang nggak berdosa itu, jika terjadi pada diri kita, maka tidak dikatakan dia dosa. Demikian ikhwah. Rahimani Allahu wa iyyakum. Taib. Innallaha tajawazali an ummati al-khata. Allah itu memaafkan umatku dari al-khata, yaitu kesalahan. Kesalahan yang jika dilakukan dia tak berdosa. Apa tadi Pak persyaratannya? Satu apa? Ini kalau kajian pada zuhurnya harus ditanya-tanya ini. Kalau enggak bisa tidur. Men tunjuk cocoknya ya, tunjuk ya, tunjuk orang ya. Cocok juga nih. Jadi yang tidur-tidur saat, hilang langsung, lari setannya. Yakin saya. Apa Pak? Oke lah, kali ini sama-sama enggak apa-apa. Yang masih ada dua lagi tuh. Ada sih ada dua lagi kan? Ini saya tunjuk orang ya. Orang. Sepakat enggak ini? Enggak berani. Enggak berani, sepakat. Sepakat aja ya. Enggak. Dia aja yang sepakat. Enggak, ya udahlah kalau enggak sepakat. Kita harus sepakat semua. Jadi bisa saya tunjuk. Set, apa Pak? Gitu insyaallah itu. Enggak berani setan dekat itu langsung yakin. Tip. Jadi yang pertama tadi apa syaratnya, Pak? Hah? Tidak sengaja, yang kedua bukan dikarenakan lalai. Lalai ini karena apa? Tidak belajar? Tidak tanya-tanya? Memang itu contoh. Hah? Tidak hati-hati. Itu dia, tidak hati-hati. Seperti yang tadi itu, ya tahu dia enggak boleh, tapi dia enggak hati-hati, akhirnya terlukalah temannya. Makanya sudah tanya-tanya, sudah mempelajari, dan sudah hati-hati. Ternyata terjadi juga. Barulah dia dikatakan tidak berdosa. Baik. Kalau saya tanya contohnya tidak bisa ya Pak ya? Bisa ya? Coba abang ini, apa bang tadi contohnya bang? Hah? Makan apa ini? Makan apa? Kenapa dia? Oh iya, enggak nanya nama, memang makan aja. Ya oke lah kalau gitu. Salah. Ada yang lebih lengkap lagi. Coba Pak, coba. Ya, ngiri kafir dah. Jangan segan-segan bilang kafir, aduh. Halus sekali non muslim. Ini non muslim, nanti dia kalau di akhirat nanti masuk non surga. Bilang aja kafir masuk neraka, selesai ceritanya itu, enggak usah non muslim, non apalagi non surga, enggak usah. Ya. Kafir gitu aja dah. Nah, gitu baru pas dia. Ya. Iya, itu dia ikhwah. Itu contohnya ya. Kalau saya tanya lagi contoh yang lain, yang kira-kira bapak-bapak pikirkan, ini gak ada hadiahnya kita. Kalau gak bisa juga. Ada? Coba sini, biar gak ngantuk ini. Ini riskan ini, kajian pada zuhur ini riskannya luar biasa ini. Kalau enggak ada jangan dipaksakan, Bang. Baik, ya. Ingat-ingat ya, kita masuk yang kedua dulu. Kemudian syarat kedua. Jangan karpet masjid jadikan hadiah. Yang kedua yaitu apa tadi yang kedua? Innallaha tajawazali an ummati anil khata. Yang kedua, wanisyan, lupa. Ya. Lupa. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, lupa ini juga memiliki dua syarat. Ya. Lupa ini memiliki dua syarat. Pertama, ayyakuna nasyul haqiqah, yaitu benar-benar lupa. Itu dia. benar-benar lupa, bukan pura-pura lupa. Ya sebenarnya sih orang yang pura-pura lupa itu kan nggak lupa sebenarnya. Ya, benar-benar lupa sesuatu. Apabila memang benar-benar lupa, maka dia tidak akan ada dosa. Seperti ikhwah rahimanallah wa iyyakum, misalnya jazakallahu khair. Iya, ini punya istriku ini. Kok bisa sampai sini? Apa dari mana? Baik. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, contohnya ya, contohnya saya serahkan pada antum lah. Apa pak? Contohnya pak? Lupa tapi nggak berdosa dia. Lupa tapi nggak berdosa. Hah? Ah apa? Gimana gimana? Ah saya tanya ini. Dia lupa. Udah tambah dua kali. Tambah cek katanya gitu kan. Udah makan, udah kenyang. Kamu kan pegawai bank. Boleh enggak sebenarnya makan di traktir orang pegawai-pegawai bank? Hah? Boleh, Pak. Boleh, enggak dosa. Walaupun kita tahu. Boleh. Iya, boleh. Yang enggak boleh itu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu riba. Akiluha wa mukiluha syahiduha wa katibuha wa hum fihi sawa. Allah melaknat riba yang memberinya, yang menerimanya, yang menulisnya, tellernya, wasyahidwa dan saksinya. Jadi kalau misalnya yang mengambil dan memberi, misalnya si A mengatakan, aku hutang ya denganmu 1 juta, boleh kata si B, tapi nanti kamu bayarnya 1,5 juta ya. Iya katanya, berarti yang memberi si A, yang menerima si B, mereka yang bertransaksi. Jadi keuntungan pegang siapa nih sekarang? Siapa dapat keuntungan? Si apa si B? Hah? Nah itu gak fokus. Fokus. Si A bilang ke si B, hutang ya 1 juta, boleh kata si B. Apa itu? Tukangnya? Hah? Tukang, oh iya. Kata si A kepada si B, saya hutang ya 1 juta ya. Kata si B, boleh tapi pulangkannya nanti 1,5 juta ya. Siap, kata si A. Yang untung siapa? Nah, itu berfokus. Ya. Berarti untung si B. Untungnya berapa? 500. Yang enggak boleh mereka berdua. Karena mereka yang sudah melakukan transaksi riba. Kemudian si B ini kan untung 500 ribu nih. Kemudian diberikan kepada si C. Ini untukmu 100. Apa hukumnya bagi si C mengambil? Hah? Oh kalau gak tahu lain cerita. Tahu? Hah? Tahu? Hah? Dia tahu si B dapat untungnya gopek. Cepeknya dikasihkan si C. Enggak ada saksi. Gak tahu. Dia gak tahu menau. Dia taunya cepek gitu aja. Hah? Inilah saya kasih 100 biar gak putus. Gitu kira-kira. Hah? Iya gak apa salah. Tapi jangan diharapkan ini berkah. Gak ada berkah di situ. Demikian ikhwah. Ya. Demikian juga kalau seandainya ada yang si D-nya misalnya sebagai saksi. Dia yang menuliskan. Nah, kalau itu tidak dibolehkan. Demikian ikhwah. Ya. Ada contoh lain silakan. Yang lupa tapi gak berdosa. Ini simbolis saja ya, simbolis ya, Pak. Ah, makan lupa. Kalau dia makan lupa, nggak ada apa-apa. Oh, dia makan karena lupa. Betul-betul dia lupa. Type lupa, terus gimana jadinya? Batal puasanya? Enggak. Jadi dia lanjutkan. Walaupun sudah tambah 3 kali, Pak. Bakal tambah teh manis dingin lagi, udah segar. Hah? Iya, udah tambah masya Allah. Tambah satu campur cie. Di rumah makan Padang kan, iyalah campur cie. Tambah satu lagi. masih lapar juga, tambah cie lagi gitu kan. Satu lagi, udah kenyang deh. Alhamdulillah. Saya kan puasa Ramadan. Batal gak puasanya? 3 kali tambah? Enggak, Masya Allah. Berbahagialah bagi yang sakit. Nah, nanti aja ya, nanti aja. Ingat-ingat Pak. Demikian ikhwah. Enggak, karena betul-betul lupa. Ya, karena benar-benar lupa. Saya masih ingat ada teman. Waktu itu, kalau saya tidak salah, bukan puasa wajib sih, puasa Asyura atau puasa Arafah. Jadi kawan ini, dia tahu hari itu puasa Arafah atau puasa Asyura. Dia pulang dari rumah makan. Dah, udah kenyang dia. Dia ambil tusuk gigi. Jadi dia sambil begini-begini. Dah. Dia lihat teman-teman yang lain makan. Loh, antum-antum kenapa gak puasa? Ini kan puasa Asyura atau puasa Arafah. Memang antum puasa? Saya puasa, tapi dia lupa dia lagi gini-gini. Itu karena lupanya. Antum puasa? Saya puasa lah, Masya Allah itu puasa. Kita puasa karena dapat mengampunkan dosa setahun sebelumnya, setahun setelah, gitulah kira-kira. Tapi ini gini-gini. Terus itu tusuk gigi dari mana? Dari rumah makan. Oh iya, saya makan tadi. Bayangkan sampai sebegitunya lupanya. Sampai sebegitu lupanya. Jadi dia puasa, dia masuk rumah makan, kemudian tusuk gigi, malah nuding orang. Kenapa enggak puasa? Kan sunnah gitu. Lupa dia begini-gini. Demikian ikhwah. Jadi gimana itu? Ya lanjut. Demikian ikhwah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man nasiya fa'akala wa syariba fa innama at'a falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allah wa syaqah. Barang siapa yang dia makan dan minum, ya, makan dan minum padahal dia puasa, lupa padahal dia puasa, maka sungguhnya hendaklah dia lanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa syaqah, karena sungguhnya dia telah diberi makan oleh Allah dan diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lanjutkan. Dan kan siang dia lupa, sore lupa lagi misalnya. Sore lupa, ngemil. Enggak masalah. Tapi ingat ya, betul-betul lupa, bukan pura-pura lupa. Udah 3 pisang goreng. Kan, astagfirullah. Nah, tunggu, kita masih syaratnya. Satu dulu. Udah, astagfirullah gitu kan. Jadi, ya sudah, berarti dia tidak batal. Itu syarat pertama. Syarat kedua. Yang harus dia tahu yaitu ayyatadzakkara fayubadir fit bi tashih. Kalau dia ingat, dia segera harus memperbaikinya. Seperti tadi tuh, dia lupa makan kan? Makan pakai sambal lagi, sambal Padang pedas itu ikhwah. Makan. Kalau tadi alhamdulillah teringatnya sudah selesai semua. Kalau gimana seandainya makan, lagi ngunyah, lagi sambel nih, huha, jangan puasa, gimana? Hah? Aduh, minum dulu lah gitu. Hah? Bisa? Enggak bisa. Ketika dia ingat, harus selesai. Jangan, aduh gimana nih, minum sedikit dulu lah ya. Allah itu tahu, awasnya Allah itu kita itu, Allah tahu kita ini dalam keadaan susah. Enggak bisa lagi. Kalau sudah dia ingat, dia harus segera perbaiki. Demikian ikhwah. Macam tadi itu. Buang. Jangan, tanggung sudah. Gak bisa pakai tanggung. Sudah jadi cairan ini dalam perut. Udah dikunyah 33 kali. Dikunyah 33 kali, tinggal ditelan. Puasa. Jadi gimana ini? Dianggap air liur apa dianggap apa itu? Dianggap masih hukum pisang goreng. Hah? Sudah jadi, karena lumat. Gigit lumat. Tinggal nelan, begitu mau nelan teringat ini adalah sedang puasa. Gimana? Itu hukum dianggap hukum seperti pisang goreng atau dianggap seperti hukum air liur? Pisang goreng. Itu enggak bisa lagi, ikhwah. Jangan cerita lagi, jangan ini udah berubah nih hukumnya, tidak hukum pisang goreng lagi, hukum air liur. Tapi kan asal pisang goreng. Jadi ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, dalam masalah ini tak bisa, harus dia keluarkan, dia lepehkan apa yang ada dalam mulut. Kalau sudah ketelan sampai sini, teringatnya? Udahlah, ini kan enggak bisa lagi dikeluarkan ikhwah. Udah, begitu. puasa. Lagi, udah sekali lagi. Dah itu, jatuh dia. Demikian ikhwah. Jadi artinya apabila dia teringat belakangan, dan dia ketika dia teringat maka dia harus semerta-merta memperbaiki apa yang salah tadi itu, apa yang lupa. Ya, harus diperbaiki. Adapun yang lupa maka hukumnya sah, dia tak berdosa. Ketika dia ingat maka langsung akan kembali sebagaimana hukum asal. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya 'anil salati au man nama 'anil salati au nasiya 'anha falyusalliha hina dzakaraha. Barang siapa yang tertidur atau lupa salat maka hendaklah dia melaksanakannya ketika dia mengingatnya. Misalnya nih, mungkin suatu hari antum sibuk, masya Allah luar biasa sibuk dari pagi kemudian sampai asar, lupa sholat zuhur. Dia enggak ingat. Itu yang lupanya di hari Senin. Dia enggak ingat asar, maghrib tuh. Teringat di hari Sabtu. Agak aneh ya. Makanya kita buat agak sedikit ekstrim gitu contohnya. Teringat di hari Sabtu. Teringat saya dulu tadi hari Senin kemarin enggak lupa sholat lah. Teringatnya isya lagi, bukan zuhur. Kapan kita lakukan? Fal yusolliha hina dzakara. Segera laksanakan ketika dia ingat. Disitulah waktunya. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau ada orang yang lupa atau dia tertidur, waktunya itu tidak sama dengan waktu reguler. Waktu reguler ini kan ikhwah, kalau zuhur tergelincirnya matahari hingga masuk waktu asar. Waktu asar hingga masuk waktu maghrib. Waktu maghrib hingga masuk waktu isya, kan gitu. Itu waktu reguler. Yang ketika ingat, karena awa akimis sholat ali dzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Ini enggak teringat dia ikhwah. Maka untuk dia waktu reguler untuk orang yang lupa, yaitu ketika dia ingat. Makanya di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya orang yang lupa sehingga dia lupa melaksanakan sholat di waktunya, teringat di luar waktu, maka dia tetap dikatakan adaan bukan kodoan. Ngerti? Kalau kita laksanakan di waktunya, itu kan namanya adaan. Ya dulu kalau pakai sholat pakai niat-niat itu gimana? Pakai. Usali apa? Usali, fardho, zuhri, zuhur, terus pak? Arba rakaat nggak ada? Ada arba rakaatin, kemudian adaan kan? Adaan itu istilah fikih apabila kita melaksanakan suatu ibadah di waktunya. Kalau kita melaksanakan di luar waktunya itu namanya qadha. Misalnya nih kita puasa sakit tidak sanggup puasa, maka kita mengqadha di luar Ramadan. Bisa enggak kita ganti puasa Ramadan yang kita sakit di luar di dalam Ramadan? Bisa? Kita ganti dalam bulan Ramadan bisa? Ini ada sebagian belum nyambung nih, yakin dulu. Semua masih muter nih prosesornya. Astagfirullah. Bolehkah kita mengqadha puasa Ramadan yang kita lupa di bulan Ramadan? Hah? Enggak bisa, baru nyambung masya Allah. Emang agak lambat. Udah makan siang kan, Pak? Ya, Ramadan itu penuh, full satu Ramadan kita wajib puasa. Gimana kita mengganti Ramadan di Ramadan juga? Di mana tempatnya? Enggak ada tempatnya. Jadi bagaimana ikhwah? Berarti di luar Ramadan, Syawal sampai Syakban. Itu dia. Kita namanya mengqadha. Demikian ikhwah. Mengqadha karena kita telah melaksanakan puasa Ramadan yang harusnya di bulan Ramadan, akhirnya kita lakukan di luar Ramadan. Demikian karena sakit, famankana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, ganti di luar Ramadan. Fa iddatun min ayyamin ukhra, ganti di hari yang lain di luar Ramadan.

zuhur. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemarin bawa istri berobat ke KL. Kemudian karena sibuk sorong sana sorong sini gitu kan ikhwah, karena ada beberapa dokter yang harus ditemui. Rencananya nanti jamak takhir. Karena ketika zuhur itu tidak ada waktu jamak takhir. Ternyata kesibukan itu ketika sudah asar lupa. Barulah ketika sholat isya, masuk isya, istri ingatkan, Abi tadi sudah sholat zuhur dengan asar. Belum. Itu ingatnya ketika isya. Maka ketika sholat isya itulah diingat, apa namanya, dilaksanakan. Jadi saya harus sholat zuhur, kemudian asar, kemudian isya. Maghrib enggak? Maghrib enggak lupa. Maghrib enggak lupa. Maghrib saya masih laksanakan di waktunya. Demikian ikhwah. Itulah dia. Artinya ketika ingat, jangan ditunda lagi. Itu waktunya, jangan. Udahlah, besok ajalah. Enggak bisa lagi ikhwah. Karena manama anis salati au nasiya anha, barang siapa yang lupa atau tertidur atau lupa dan lupa salat, maka waktunya ketika dia mengingatnya. Itu ikhwah rahimanallahu ikhwah. Itu dia. Jadi syarat kedua dari lupa, ketika dia ingat maka langsung dia perbaiki. Contoh lain. Dia pergi musafir. Singgahlah ke hotel, mau sholat, dicari-cari, kadang-kadang kan ada tanda panah tuh, ya, kiblat, mana panahnya, gak ada panahnya, kadang-kadang panah dalam laci tuh pak, tengok dulu, gak juga, kira-kira tengok aplikasi gak ada, gak tahu, gak ada aplikasi kiblat, kira-kira lah, set, ah ini nih, udah, kesana kira-kira, lagi sholat, baru masuk kawan tuh, sekamar. Kawan kita tahu kalau kiblat kita salah. Maka apa yang antum lakukan ketika melihat teman antum salah kiblat? Yuk. Enggak, satu orang tunjuk biar ada hadiah. Ah, panitia enggak boleh. Hah? Gimana caranya? Caranya gimana? Dia pegang bahunya. Gitu? Gitu? Serius, ya serius lo jawabnya. Gimana? Kita arahkan. Oke, ya kita arahkan. Satu, apalagi selain itu? Dimerotkan gitu. Gak pakai sajadah dia, Pak. Gak ada sajadah di hotel. Gak bahas sajadah juga dia. Biar agak sulit contohnya. Biasanya kan antum yang buat saya soal yang susah-susah. Gantian. Sajadah gak ada. Gimana lagi? Oh, berarti nggak perbaiki. Hah? Oh, udah, sama berarti. Nah. Yuk, atau lagi? Ada cara yang lain, yuk. Ah, kita lagi sholat, dia tahu. Kita tahu, lagi sholat. Hah? Bilang aja. Betul, Pak. Ingat, Pak. Kita boleh ngomong, ikhwah. Boleh. Sholat antum itu membelakangi kiblat, ke belakang. Boleh. Kita, orang yang gak sholat, boleh bicara dengan orang yang sedang sholat, walaupun dia sedang sholat. Untuk satu keperluan lah. Dan dengan jawaban, perlu jawaban isyarat atau gak perlu jawaban. Demikian. Misalnya begini, kita nengok teman kita sholatnya salah kiblat. Kiblat antum ke kiri, sebelah kiri, jangan sebelah kanan, kiri. Akhirnya dia paham kan? Kalau dia salah, dia kanan, bukan ke kiri, ke kanan. Boleh kita ngomong. Apa dasarnya ikhwah? Di saat Asma binti Abi Bakar datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu Aisyah sedang sholat. Asma binti Abi Bakar bertanya, "Masya'nun nas?" Orang-orang sedang apa? Padahal Aisyah tadi sedang sholat. "Masya'nun nas?" Orang-orang sedang apa? Aisyah radhiyallahu anha menunjuk ke langit. Demikian artinya sedang sholat gerhana. Boleh ikhwah. Ya, jadi kita boleh. Tapi yang sholat jangan jawab. Sholat gerhana lah, masa kok enggak tahu. Jangan. Batal dia. Ya batal. Jadi yang sholat boleh menjawab dengan isyarat. Seperti Aisyah. Demikian ikhwah. Ya, sama seperti kejadiannya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat. Sahabat lewat. Sahabat ini tahu.

Rasulullah sedang salat. Apa yang lakukan sahabat? Ucapan salam. Assalamualaikum. Rasulullah jawab. Ini. Hadis riwayat Bilal bin Rabah. Gak boleh dia. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Batal. Kalau dia jawab. Ya, jadi dengan isyarat. Bilal pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, gimana Rasulullah menjawab ketika sholat? Beliau posisikan telapak tangan ke bawah, sementara punggung tangan ke langit. Jadi gini, gak harus macam Hitler gitu, gak harus. Kasih aja jawaban begini. Boleh, sudah. Demikian ikhwah. Jadi itu tadi, boleh bicara dengan orang yang sholat. Demikian ikhwah. Dan yang sholat tidak boleh menjawab. Isyarat boleh. Ya, Rasulullah juga pernah ditanya oleh pembantunya Ummu Salamah. Waktu itu kan Rasulullah kan pernah katakan, waktu cukup, Rasulullah kan mengatakan begini, ikhwah, la salata ba'da subhi hatta tatlu'a syams wala ba'da al asri hatta taghrub syams. Tidak ada salat setelah subuh sampai matahari terbit, dan tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari terbenam. Jadi Ummu Salamah radhiyallahu anha melihat Rasulullah habis salat asar ada salat lagi beliau. Lantas beliau mengutus pembantunya, hamba sahayanya, untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Benar-benar pembantunya datang, bertanya langsung ngomong, Rasul sedang salat. Jadi pembantunya bertanya, "Ya Rasulullah, ini salat sunnah?" Rasulullah menjawab, "Ya." Nah, demikian ikhwah. Jadi dijawablah, dibawa beritanya. Kemudian Rasulullah memberikan tambahan. Tadi setelah sholat zuhur, banyak datang utusan dari daerah lain. Sehingga aku tidak sempat sholat zuhur, ba'diyah zuhur, dan aku lakukan sekarang. Itu penjelasan Rasulullah berikutnya. Tapi mengenai jawaban yang pertama sudah dijawab dengan cara itu ikhwah. Ya. Tapi isyaratnya juga tidak terlalu banyak lah misalnya. Misalnya antum tahu tadi pagi istri antum bawa sepeda motor. Mungkin pada subuh mau cari apa begitu kan. Antum mau kerja nih. Cari-cari kunci sepeda motor enggak tahu di mana tempatnya. Padahal tadi pagi dibawa istri. Antum menanya istri boleh enggak? Kebetulan istri lagi sholat duha. Boleh enggak nanyanya? Boleh. Tapi istri hanya bisa isyarat dengan sederhana kalau memang di laci atau gitu boleh. Tapi kalau dia di lantai dua dalam lemari di laci, oh ya nggak boleh itu. Kebanyakan isyaratnya. Gimana? Hah? Hah? Hah? Ya, kalau begitu kebanyakan. Demikian. Dia isyaratnya hanya sederhana baru dia dibolehkan. Kalau nggak boleh. Demikian ikhwah ya. Kemana larinya kita ini? Cerita apa tadi? Lupa sholat. Jadi ikhwah, baik. Jadi ketika kita sudah tahu itu salah, jangan bersikekeh. Salah kiblat. Batal sholatnya. Kenapa? Bertahan dengan yang salah. Demikian, sudah salah ngotot. Demikian, jadi gimana? Dia perbaiki langsung. Demikian ikhwah ya. Atau karena lupa dan seterusnya. Kalau gini gimana? Seorang sholat. Kalau tadi itu diulang enggak sholatnya tadi? Yang salah kiblat tadi? Enggak kan? Ikhwah, coba sebutkan apa syarat sah sholat. Coba sebutkan apa beda antara syarat dan rukun. Yuk. Ini dua-dua ini sama-sama kalau tidak dilaksanakan enggak sah. Tapi yang satu dikatakan syarat sah, yang satu dikatakan rukun. Ya, saya bisa. Jatuh tangan. Jatuh tangan dulu. Ya. Oke, Masya Allah. Ingat-ingat ya hadiahnya. Kalau syarat itu di luar sholat, di luar ibadah. Kalau rukun di dalam ibadah. Baik, syarat sah sholat. Ini gak ada hadiah. Ada kiblat. Mentang-mentang gak hadiah, gak ada yang jawab. Astagfirullah. Menghadap kiblat. Menutup aurat. Bersuci, oke. Okay. Beruduk lah, beruduk. Bersih dari najis, ya kan? Oke. Okay. Hah? Apa? Kesehatan. Apa? Oh, kalau akal tuh ya haruslah. Berakal muslim, ya kalau enggak muslim ngapain dia sholat?
Orang gila mana mau sholat, ya kan gitu. Tep. Jadi ikhwah, perhatikan. Si A sholat. Sholat. Tapi dia lupa kalau dia belum wudu. Tadi lupa juga kan? Lupa kiblat. Kemana ya? Kemarin kiblatnya kemana ya? Lupa saya kemana kiblatnya, gitu kan. Ternyata ketika dia sudah diberitahu, dia lanjutkan yang benar, atau dia taunya setelah sholat. Kan gak perlu ngulangi. Gak perlu ngulangi kan? Taip. Dia sholat. Lupa wudu. Setelah sholat baru, saya belum wudu. Gimana? Hah? Tadi menghadap kiblat secara sah sholat. Wudu secara sah sholat. Kenapa lupa kiblat tidak mengulang? Lupa wudu mengulang. Nah, ini perlu hadiah nih. Yuk. Memang kiblat bukan salah satu sholat. Nah, coba enggak tunjuk tangan lah, biar seru sedikit. Yuk. Ayo. Tunjuk tangan kalau enggak sah jawabannya, ya. Tidak ada sholat kalau enggak wudu. Terus? Ini kan lupa ceritanya. Memang kalau ada orang sholat, "Bang, kiblatnya ke sana, Bang." "Enggak, saya mau ke sana." "Sah enggak?" "Bosan saya ke sana. Saya mau ke sana." Bisa? Enggak bisa kan? Yuk. Ya. Wudu ada dalam rukun salat? Enggak. Memang kalau dianggap rukun ketika menghadap kiblat, ketika kita salat boleh kita kadang kemari rakaat pertama ke sana, rakaat kedua ke sana, gitu boleh? Enggak juga kan? Iya. Yuk. Ayo. Ya. Betul. Kalau dilupa? Hah? Harus diulang. Baik. Boleh enggak kita sengaja menghadap kiblat? Enggak boleh kan? Enggak sah kan? Lupa kiblat? Enggak boleh. Tadi kalau wudu enggak boleh. Gimana jadinya? Hah? Gimana, Pak? Karena dua-dua syarat sah salat, kiblat juga syarat sah salat. Yuk. Yuk. Coba. Salat sebelum mengaku salat. Kalau mengarah kiblat sebelum mengaku kiblat. Jadi Bapak kalau mau salat sana kiblat, ya kan? Gitu. Kan menghadap kiblat dulu kita sebelum takbir. Yuk, ya Pak. Nah. Ya. Jadi kita setelah sholat baru ingat kita belum wudu, sah apa enggak? Enggak, ini ingatnya setelah sholat. Saya belum wudu. Apakah saya harus mengulangi sholat? Apa tidak? Seperti tadi kita salah kiblat. Ternyata setelah salam, salah rupanya. Kita kan enggak ngulangin, ya kan? Enggak ngulangin. Kalau lupa wudu, teringat setelah ini, setelah sholat gimana? Ulang apa enggak? Kalau kiblat salah? Kok bisa beda? Hah? Jawabannya cuma satu. Hadisnya begitu. Jadi saya sendiri sempat bertanya-tanya, ini sama-sama syarat sah sholat. Kenapa kalau yang wudu lupa gak diulang, menghadap kiblat lupa gak diulang? Misalnya nih, saya bersih dari najis itu kan salah satu syarat sah sholat. Udah, ketika kita assalamualaikum, rupanya ada najis cucu kita, ada di sini rupanya, atau ada pipis cucu kita misalnya, atau anak kita, apakah kita harus mengulangi? Enggak kan? Padahal syarat sah sholat. Jadi gimana tuh membedakan sama-sama syarat sah sholat? Kalau lupa wudu harus diulang, lupa kiblat enggak diulang, kena najis teringat, kalau dia ingatnya setelah sholat, gak diulang. Kenapa beda? Ikhwah, perbedaannya karena dalilnya. Saya mencoba apalah kira-kira kaedah yang dipakai, saya cari-cari, gak dapat. Sehingga ada para ulama yang menyebutkan, kalau wudu itu syartul wujud. Kalau kiblat, kalau adanya, apa namanya,
kalau wudu ada syartul wujud, kalau selainnya syartul adam, gitu-gitu ikhwah. Tapi yang jelas daripada kita pening-pening, memang dalilnya begitu. Demikian. Kalau dia enggak ada wudu, lupa wudunya, teringat setelah selesai sholat, diulang. Tapi kalau apa namanya, enggak tahu kalau seandainya ada najis, lupa. Atau dia lupa, misalnya dia tahu ini kain sarungnya sudah kena ompol, tapi dia lupa pergi ke masjid pakai kain sarungnya. Teringat setelah sholat, enggak usah diulang. Demikian ikhwah. Ya. Atau kiblatnya lupa, maka tak perlu diulang. Karena memang hadisnya seperti itu. Rasulullah SAW ketika sholat, tiba-tiba beliau datang Jibril memberitahukan bahwasanya itu sendal itu ada najisnya. Lantas Rasulullah lepaskan sendalnya. Enggak mengulang dari awal, beliau lepas sendalnya. Sahabat sebagai makmum melihat Rasulullah lepas sendal, yang lo semua rame-rame lepas sendal. Setelah sholat Rasulullah tanya, kalian kenapa lepas sendal? Ya Rasulullah, kami lihat Anda lepas sendal, kami pun rame-rame lepas sendal. Kata beliau, oh tadi itu datang Jibril menceritakan, memberitahukan kepada saya, di sendal saya itu ada najis, maka saya lepas. Itu dia. Tapi ingat, beliau melanjutkan sholat, bukan mengulang dari awal. Demikian juga kalau setelah salam baru kelihatan, ketahuan ada najis, gak perlu diulang. Tapi untuk wudu ikhwah, untuk wudu memang harus diulang. Kuat dia, syarat sah salat wudu itu sangat kuat. Intinya adalah yang membuat dia sangat kuat itu adalah la salata gimana? La salata liman la wudu alahu gitu. Lebih kurang begitu lah ikhwah. Hah? Gimana? Iya, la yaqbalullah salata. Ah, itu dia. Layak balulah salata idah ahdah sah tayat wudhu. Artinya di sini ini memang kuat sekali persyaratan untuk wudhu. Makanya kita katakan tadi, ya karena dalil yang harus begitukan, memperlakukan seperti itu. Sementara kaedah saya belum dapat. Kaedah apa yang dipakai sehingga bisa membedakan antara wudhu dengan persyarat-persyarat yang lain? Allahu a'lam bishawab. Demikian ikhwah. Itu terkait dengan lupa, ya. Baik. Iya, masih lama ya. Jam berapa kita terakhir? Perjalanan gimana? Aman ya? Nanti kalau nggak aman bilang. Tapi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya yang ketiga, innallaha tajawazali an ummati al khata, yaitu kesalahan. Wanisian, kelupaan, wa mastukrihu alaihi, dan yang terpaksa. Kapan sesuatu itu dikatakan terpaksa? Ada persyaratannya. Ya, kalau enggak nanti semua orang terpaksa mengatakan darurat Ustaz, darurat, gitu kan. Akhirnya semuanya jadi boleh. Kenapa? Alasan darurat. Kapan seorang itu dikatakan terpaksa? Satu, ayyakun al-ikrah bitahdinin mukhifin hakikiyin. Dengan persyaratan pertama, yaitu dengan ancaman yang menakutkan. Harus dengan ancaman yang menakutkan. Misalnya bunuh, ancaman bunuh, ancaman misalnya apa ya? Hah? Ya bisa mungkin potong tangan, dipotong tangannya misalnya. Sesuatu yang menakutkan lah kira-kira. Tapi kalau kamu makan ini babi, kalau enggak kami gelitikin. Itu berarti enggak terpaksa namanya. Atau kamu makan ini babi, kalau enggak kamu enggak boleh keluar rumah selama sebulan. Oh, itu enggak bisa, enggak terpaksa namanya. Enggak menakutkan. Ya, sesuatu yang bisa mengancam jiwa dan keselamatan atau mengancam harta. Kalau kau tak lakukan, ku bakar rumahmu. Tapi kalau kau enggak lakukan, ku bakar kandang ayammu. Ah, itu enggak masalah itu. Ya. Jadi ancamannya itu harus menakutkan. Baik bisa menghilangkan nyawa
atau harta benda yang sangat berharga, ya, atau luka yang luar biasa. Kalau kamu nggak lakukan, kalau kamu nggak makan ini yang kalau kamu nggak minum tua ini, tahu kan Pak tua? Untuk Sumatera Utara itu minuman tradisional yang memabukkan, tua dari nira dia, tahu ya? Kalau di Jakarta apa minuman tradisional yang memabukkan? Hah? Miras itu sudah modern. Yang tradisional nggak ada. Hah? Ya udahlah, nggak usah dipikirkan. Yang penting itulah dia. Hah? Baik. Jadi wa rahimallahu wa iyyakum, dia ancaman begini. Kau minum ini tua. Ya, kau minum ini tua. Kalau tidak, misalnya tanganmu kami potong. Lidahmu kami potong. Nah, itu kan menakutkan, ikhwah. Dah, itu syarat pertama. Ancamannya itu menakutkan. Yang kedua, ayyakunal mukrih qadirun ala tanfidhi tahdidihi. Yang kedua yaitu yang mengancam itu terlihat memang sungguh-sungguh dia bisa melakukannya. Dia sanggup untuk melakukannya. Ya. Nampak orang ini memang bisa atau sanggup untuk melakukannya. Bukan orang yang sekedar nampak terlihat apa namanya? Enggak sanggup dia melakukannya, misalnya yang mengancamnya ikhwah anak kecil. Yang diancamnya bapak udah besar, tinggi besar badannya. Bapak, kalau enggak bapak makan ini babi, bapak nanti saya bunuh. Anak kecil. Tamat SD. Demikian. Yang menurut kita ini, alah ngancam pula anak kecil ini. Tepukkan sekali dia pening itu. Misalnya begitu kan. Tahu tepuk, Pak? Bukan tepuk gini. Kalau orang Medan bilang tepuk, itu artinya pukul. Biar jelas sedikit ya, dikit-dikit belajar bahasa Medan. Demikian ikhwah. Yang kalau kita pukul, dia kalah. Ya, jadi nampak orang ini sanggup untuk melakukannya. Dan kita pun tidak sanggup untuk melawan dia. Itu ikhwah. Tapi kalau kira-kira orang ini, kita besar. Yang ngancam-ngancam, sudahlah kurus, krempeng, kecil lagi. Demikian ikhwah. Jalan aja dah melambai-lambai gini. Terus ngancam-ngancam kita. Demikian. Ya. Atau yang apa namanya, yang ngancam ini ikhwah, yang ngancam ini misalnya kalau kamu tak melakukannya maka kamu akan saya gantung. Makanya kalau kita tahu dalam insting kita ini gak akan sanggup dia lakukan, lantas kita katakan aluh saya itu terpaksa, maka dia tidak memenuhi persyaratan, dikatakan terpaksa karena dalam insting dia ini sebenarnya enggak sanggup untuk melakukannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Itu syarat yang ke 2. Yang ketiga, alla yajid wasilata lil harbi. Alla yajid wasilatan lil harbi aw daf'i. Dia tidak punya peluang untuk lari atau untuk melawan. Misalnya nih dia diancam nih. Ancamannya ancaman yang menakutkan. Ancaman yang menakutkan. Tapi dia punya peluang untuk lari. Maka dia enggak dikatakan terpaksa. Dilihatnya orang itu lagi enggak ada, sementara dia enggak diikat, pintu rumah juga terbuka. Dia bisa cicing lari, tahu Pak cicing? Bukan cacing. Cicing itu lari, dia bisa lari. Tapi dia enggak mau lari. Itu enggak terpaksa. Karena sesungguhnya ada peluang dia untuk lari. Atau dia sedang diancam di hadapan begini. Ya. Orang ini pendek, kalaupun lari dia kalah. Atau dia orangnya gendut. Gendut. Mungkin tingginya cepek limpul, tahu Pak cepek limpul? Kalau 150 cepek limpul. 150 cm. Beratnya 110. Sementara kita tinggi, kita langsing, kalau kita lomba lari, pasti dia kalah. Dia gak bisa ngejar. Tapi kita, yalah awak terpaksa aja. Gak bisa begitu. Karena kita bisa lari. Dan kalaupun kita dikejar, dia gak akan sanggup untuk mengejar kita. Itu ikhwah. Ya? Berarti ketika ada peluang untuk lari, atau kita ada peluang untuk bisa untuk membela diri, maka kita tidak dikatakan terpaksa. Berarti berdosa
ketika kita melakukannya.

0: Demikian ikhwah rahimanillahu wa iyyakum. Kemudian yang persyaratan terakhir yaitu ayyaf'alul fi'la wa huwa karihun lahu. Dia dipaksa untuk melakukan yang memang dia tak suka, memang dia terpaksa. Misalnya nih, dia dipaksa makan babi. Bapak makan babi, kalau enggak bapak saya bunuh. Dia memang sudah lama kepingin babi itu. Kepingin apa sih rasanya? Kata orang gurih-gurih gitu ya, gitu kan ikhwah. Kebetulan sedang dipaksa. Kebetulan sedang dipaksa. Atau dia kepingin kali misalnya minum tua dari dulu itu. Tapi kan haram. Kebetulan lagi dipaksa ini. Pas sekali. Demikian. Pas sekali cocok ini bisa merasakannya. Maka walaupun dia dipaksa, memang enggak bisa lari, orang tersebut sungguh-sungguh untuk mengancamnya, tapi karena dia suka, maka dia enggak dikatakan terpaksa. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Baik. Apalagi kira-kira? Dah cukup itu aja ikhwah. Ya. Jadi persyaratan tadi ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum itu merupakan persyaratan-persyaratan untuk kesalahan yang tidak berdosa. Innallaha tajawazali an ummati anil khata, kesalahan awin nisyan ataupun karena lupa, wa mastukru alaihi, dan dia dikarenakan terpaksa. Nah, baru saya tinggal nanya lagi nih. Nah, ya kan? Siapa saya tanya? Jangan tunduk-tunduklah, nengoklah kemari matanya. Baik, Bapak. Ya. Masih ingat kan tadi syaratnya? Masih kan? Syarat lupa tadi apa, Pak? Ada dua. Bapak yang di tiang. Satu. Lupa. Bapak tunjuk siapa yang menjawab. Bapak yang tunjuk. Bapak yang tunjuk, silakan. Silakan, Pak. Siapa yang nunjuk? Bapak tunjuk aja. Yuk. Bapak itu yang nunjuk saya, Pak. Ya, Pak. Ada. Hah? Enggak, ini lupa, yang lupa. Nah, tunjuk. Yuk. Apa, Pak? Baca aja kalau ada catatan, enggak usah harus dihafal. Saya tahu Bapak enggak hafal. Yuk. Bukan terpaksa. Lupa. Syaratnya apa? Bapak mau tunjuk? Tunjuk yang lain? Tunjuk. Ini enggak ada dendam ya, jangan ada dendam ya. Ya. Apa? Tunjuk lagi. Satu. Siapa? Saya. Oh, enggak boleh saya. Saya gurunya. Masa saya dapat hadiah punya istri sendiri? Ya, tunjuk. Siapa? Ah, coba. Ah, jangan cari alasan lah. Ya, silakan. Oh, enggak ada. Tunjuk aja, tunjuk berarti. Tunjuk. Enggak harus di belakang-belakang, di tengah juga boleh. Enggak harus belakang. Tuh. Antum ditunjuk tuh. Nunjuk lagi, astagfirullah. Ya, Pak. Ya. Ya. Itu dia. Bapak tunjuk orangnya. Siapa yang mau saya tanya lagi? Hah? Ingat ya hadiahnya. Yuk. Pak, Bapak, Ibu, Bapak itu yang nyuruh, bukan saya ya. Bukan saya. Sebutkan dua syarat terpaksa. Yang enggak ditanya diam ya. Bapak mau tunjuk telepon family atau gimana? Yuk, dua aja, jangan semua. Kalau Bapak jawab tiga, batal. Satu. Menakutkan. Tet, habis. Bapak tunjuk siapa? Iya. Bisa, Pak? Tunjuk siapa? Ah, iya, tunjuk. Yuk, Pak. Satu sudah dapat tadi. Tinggal tambah satu lagi aja, yuk. Ulangi tadi yang satu. Ya, mau tunjuk? Lari bapak itu. Lari bapak itu. Tunjuk. Iya, yang terpas nanti ancaman menakutkan satu lagi, desuk dua. Jalan deh. Ah, dah, ya silakan. Sebutkan dari satu. Sebutkan dari satu. Nah, satu apa tadi? Gak boleh. Gak batal, batal, batal. Gak boleh. Benar-benar mengancam maksudnya gimana? Serius banget. Gak boleh. Tadi sudah nunjuk. Demikian. Ikhwah, ada tadi serius, ada serius, gak serius? Gak ada. Yuk, tunjuk. Ya, Pak. Sebutkan dari satu dulu lagi. Ya. Apa, Pak? Apa, yo? Cepat sikit, ayo. Hah? Membahayakan dia hartanya. Ya, terus? Satu masih. Maksudnya? Apa ini maksudnya? Tidak ada pilihan tahu itu. Apa itu apanya? Pilihannya apa? Ya. Apa namanya, Pak? Biar enggak apa kali ya. Makanya dia biar enggak apa kali. Itu orang Medan betul, Pak. Apanya? Biar enggak apa kali dia. Iyalah enggak apa-apalah gitu. Tunjuk, tunjuk. Nah, apa ini jalan lain? Enggak boleh ke dia lagi. Dia udah lewat. Ya, tepat, tunjuk, tunjuk, tunjuk yang jelas. Ini masih banyak ini. Masih ada korban-korban berikutnya masih ada. Enggak, Bapak itu tunjuk. Udahlah, Abu antum, kalau antum. Iya, itu dia. Mampu bukan serius, ya. Itu masih satu-satu lagi tadi apa? Kan masih satu-satu lagi, dia kan dua tadi diminta. Ya apa yang satu tadi itu? Mana? Gak. Batal. Kan saya katakan boleh nengok. Kan saya katakan gak ada harus menghafal. Ya. Satu. Ya. Oke, itu dia. Ya. Udah ada cukup. Antum tunjuk yang lain. Mana? Kabur. Pak, yuk sebutkan khotok salah, dua syarat salah yang pertama. Ya, kan dia innallaha tajawazali an ummati an khotok wa nisyan wa mastukra alai. Allah itu udah lewat waktunya. Sungguhnya Allah itu memaafkan umatku dari khotok, kesalahan. Salah yang enggak berdosa apa saja syaratnya? Satu. Ya. Enggak, lupa tuh yang kedua. Yuk. Bukan, Pak. Jangan dikarang-karang, Pak. Tunjuk, siapa tunjuk? Bapak tunjuk siapa? Udah tadi. Yuk, yang lain. Kan banyak di samping gua ya. Apa tadi persyaratan pertama? Ya, oke, tidak lain. Satu lagi. Pet, habis waktu. Yuk, tunjuk. Ya, Pak. Satu lagi, Pak. Ya, udah, lalu udah. Satu lagi. Bapak tunjuk, tunjuk. Yuk, tunjuk, tunjuk, Pak. Tunjuk. Ya, Pak, satu lagi, Pak. Itu dia, enggak sengaja. Ya. Ya, enggak sengaja satu lagi berarti. Yang kedua tidak lalai. Ingat tuh, dah. Pak, tunjuk siapa lagi mau saya tanya ini. Banyak ini korban-korban yang belum jadi korban. Ini antum. Itu Bapak itu bilang bukan saya. Bapak ini untung gak saya. Lewat. Syarat terpaksa dua lagi yang belum. Sebenarnya kalau tadi catat terjawab semua. Yuk. Ya. Udah tadi. Tadi kan udah dua, tinggal dua lagi. Nah. Oke, dah habis. Demikian ikhwah. Satu lagi. Apa ya? Udahlah, nggak usah. Silakan. Satu lagi lah ya. Siapa Bapak? Siapa yang belum dapat? Bapak belum ya? Udah dapat? Siapa yang belum? Bapak, ah, Bapak belum. Bapak belum. Jadi sebutkan tiga hal yang disebutkan hadis tadi itu yang Allah maafkan. Yang dalam hadis atau intinya tuh tadi tuh. Satu. Enggak usah pakai syarat, enggak usah pakai syarat. Khoto, apa itu khoto? Lupa. Kok arti khoto apa? Salah, dua. Dua? Lupa tadi, lupa. Satu lagi? Enggak usah pakai syarat. Satu lagi? Astagfirullah. Udahlah. Salah, lupa, dan terpaksa. Demikian ikhwah. Bang, jam berapa kita? Oh, udah. Jadi ikhwah rahimahullah wa'alaikum. Demikianlah ikhwah rahimahullah wa'alaikum ya. Semoga bermanfaat. Itulah salah tapi tak berdosa. Dan kaedah-kaedah yang harus kita fahami. Sehingga kita tidak salah dalam mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwah-ikhwah yang merasa tadi dapat hadiah. Hadiah di sini. Tidak ada namanya. Silahkan ambil sendiri. Ya. Yang merasa. Yang gak merasa jangan. Demikian semoga bermanfaat. Aku luka wali hadha. Wa astaghfirullah li walakum. Walisal muslimin. Innahu wal ghafur rahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyiru la ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa akhir da'wan. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustad Ali Nur LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita. Dan ikhwat al-Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi yang berbahagia ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: yu'marun.
1: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
2: Ilmu.
3: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
1: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
4: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
5: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita, kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak hidup dalam kegelapan.
1: Ya Allah!
0: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
2: Jalan apa yang harus aku tempuh?
3: Jalan apa yang harus aku tempuh?
0: Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
4: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya impas, selesai. Nol-nol, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun."

0: bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.
5: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
6: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia, jika kami masih juga kembali kepada kekafiran. Sungguh, kami adalah orang-orang yang zalim. Dia Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku.

Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik."

Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu menertawakan mereka.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Zain MA Hafidhullahu Ta'ala. Baik, kita akan segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 26 Safar 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali mengkaji tema fikih, doa, dan zikir, memasuki serial nomor 254. Temanya adalah bacaan saat sujud, bagian yang keberapa? Bagian yang ketujuh. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa dalam sholat itu bacaannya enggak cuma satu macam, tapi bermacam-macam. Biar apa Bapak Ibu? Bermacam-macam biar apa? Biar enggak bosan. Agar bacaan itu tidak terucap secara refleks. Refleks itu berarti otomatis. Sesuatu yang dilakukan secara refleks dan otomatis biasanya dipikirkan atau tidak? Tidak. Ana laler nemplok. Ana napa? Laler nemplok. Kemudian jenengan arep ngusah. Niku otomatis sama mboten? Otomatis. Ya. Ada nyamuk menggigit napa? Tangan, mak cekot. Jenengan akan amplok. Niku otomatis napa mikir? Otomatis. Apa jenengan mikir ya wadon apa lanang? Ini jantan atau betina? Terus ki bapak apa ibu? Konek duwe anak, anaknya kepriwe. Kan enggak mikir. Otomatis. Nah, kita itu enggak pengin bacaan salat itu napa? Otomatis. Biar apa Ustaz? Ya biar dipikir. Kalau dipikir nanti bisa merenung. Kalau merenung nanti bisa khusyuk. Jadi bacaan sholat itu dibikin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermacam-macam. Kemungkinan besar salah satu hikmahnya adalah agar kita saat membaca zikir tersebut, kita berpikir, mengingat-ingat. Kalau sudah berpikir, mengingat-ingat, maka kita akan lebih mudah untuk merenungi maknanya. Oke, ini bacaan yang ketujuh. Kalau jenengan masih ingat, bacaan ini pernah enggak kita bahas? Subhanallil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Pernah enggak kita bahas? Hah? Pernah atau tidak? Pernah. Kok yang lainnya diem? Pernah atau tidak? Yang lain diem, tahu enggak kenapa? Karena bakal ada pertanyaan berikutnya. Kapan? Pernah. Kapan? Beberapa bulan yang lalu. Ketika kita membahas bacaan apa? Ruku. Ketika kita membahas bacaan ruku. Sekarang kita lagi membahas bacaan apa? Pernah kita bahas. Berarti sampun apal napa dereng? Lah dene urung diapal sik priwe. Wis suwe banget urung diapal. Ya maklum Ustaz, wis tua. Oh, berarti tua kabeh nang kene ya. Oke, kita baca dulu nggih. Saya baca nanti jenengan mengikuti. Subhanadzil jabaruti. Wal malakuti. Wal kibriyai. Wal azamah. Lagi, subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Barang-barang satu, dua, tiga. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Pendirian, satu, dua, tiga.

Ini panjang apa pendek? Pendek, ya. Seperti biasanya kita akan bahas dalil landasannya terlebih dahulu. Doa ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan menurut Imam An-Nawawi, isnad hadis ini sahih. Adapun menurut Imam Ibnu Hajar dan Syekh Al-Albani, hadis ini derajatnya hasan. Hadis ini dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW namanya Auf. Sinten? Auf. Nama lengkapnya Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau bercerita, pada suatu hari aku pernah sholat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Auf saat itu sholat bareng Nabi. Sholat nopo? Tahajud. Siapa imamnya? Ya pasti Rasul sallallahu. Berarti Auf saat itu sebagai nopo? Makmum. Ya, sebagai makmum. Kemudian Nabi SAW kata Auf setelah membaca Al-Fatihah, Nabi SAW membaca suratannya, surat Al-Baqarah. Panjang atau pendek? Pol. Atau senjengan gak enak tahajud gak? Ya, nek jenengan tahajud suratannya nopo bu? Nah, malah orang tahajud. Surat apa bu? Al-Baqarah. Panjang. Surat Al-Baqarah itu berapa halaman? Dua puluh tambah dua puluh tambah sepuluh. Pinter. Sekitar 50 halaman. Sekitar 50 halaman. Karena surat Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Ya. 1 juz sekitar 20 halaman. Berarti kalau 2 juz setengah, pinten? 50 halaman. Itu rakaat pertama. Napa bu? Rakaat pertama. Dan ingat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya cepat. Apa pelan? Pelan. Bacanya bukan cepat. Buktinya apa? Kata Auf, setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat tentang rahmat, contohnya tentang surga, maka Nabi berhenti dulu. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, minta surga. Contoh, Allahumma inni as'alukal jannah. Jadi mandek di situ. Nanti kalau pindah baca ayat tentang azab, tentang neraka, maka Nabi SAW berhenti dulu. Kemudian mohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka. Berarti bolak-balik mandek. Tambah suwe. Kira-kira kalau njenengan jadi makmum, imame kados niku pripun? Nah, jangankan baca surat Al-Baqarah, lawang baca juz amma yang agak panjang saja. An-naba, terus napa malih? An-nazi'at, apalagi? Abasa, bebewis, kesemutan. Setelah sholat, apa komentarnya? Kapok. Ora balen-balen sholat nang manarul. Padahal itu paling cuma satu halaman. Kalau satu halaman lewat dikit. Masya Allah ya. Oke, setelah itu selesai membaca surat Al-Baqarah, Nabi SAW ruku.
dengan durasi rukuk yang hampir sama lamanya dengan berdiri. Jadi rukuknya Nabi SAW lamanya itu seperti lamanya beliau berdiri. Padahal tadi berdirinya bacanya apa? Al-Baqarah. Berarti rukuknya mirip kayak gue. Jadi seandainya Al-Baqarah itu dibaca 1 jam. Misalnya nih, bacanya berapa? 1 jam. Berarti rukuknya meh 1 jam. Jenengan pernah rukuk meh 1 jam? Gak usah 1 jam lah. 1 menit pernah 1 menit. Kalau kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, berapa kali? 3 kali. Itu berapa menit? Bukan menit, detik. Paling cuma 10 detik atau 30 detik atau 15 detik. Ya. Ini Nabi SAW rukuk hampir 1 jam. Apa yang dibaca kok lama banget? Nah itu yang dibaca. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Membaca zikir tadi selama hampir 1 jam. Kira-kira berapa kali? Ini banyak banget. Makanya kata para ulama, bacaan rukuk itu boleh dibaca lebih dari 3 kali. Bacaan rukuk yang sering kita baca kan Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal Azimi wa biham. Dan rata-rata kita bacanya berapa kali? 3 kali. Kalau kita mau baca lebih dari 3 kali, enggak apa-apa, boleh. Tapi enggak, kalau lagi sholat, sendirian. Kenapa? Karena kalau kita jadi imam, kita harus memperhatikan siapa? Makmum. Lah ini Nabi SAW jadi imam, makmumnya ada kok beliau panjang, bacanya panjang. Yo, karena makmumnya 1 orang. Aufi, orang Qur'atine. Mulutnya juga cak-cak-cak-cak. Beri pun cak-cak. Ya. Memberi kode kepada siapa? Imam. Kon aja suwe-suwe. Ya. Jadi Nabi SAW membaca saat rukuk bacaan tadi. Dah. Setelah rukuk berdiri, habis itu sujud. Dan beliau sujud dengan waktu yang mirip lamanya seperti ketika beliau berdiri. Berarti sujudnya pun juga hampir 1 jaman. Berarti lama banget Nabi SAW kalau sholat tahajud. Lama itu artinya menikmati atau tidak? Menikmati. Kalau orang enggak menikmati, penginnya cepat rampung. Itu bedanya antara orang menikmati dengan tidak menikmati. Orang menikmati itu penginnya lama. Penginnya enggak cepat selesai. Ngerti-ngerti, loh, jeneng wis rampung. Itu biasanya orang menikmati kayak gitu. Kalau orang tidak menikmati, pripun? Bolak-balik, deleng jam. Jenengan, bolak-balik, deleng jam, apa mboten? Itu yang ustadznya orang rampung-rampung, ya gue ya. Jadi Nabi SAW lama banget itu karena beliau menikmati. Oke. Apa yang beliau baca ketika sujud? Saat sujud beliau membaca bacaan yang sama seperti bacaan ketika rukuk. Berarti Subhanadzil jabaruti wal malakuti
wal kibriyai wal azamah itu bacaan rukuk atau sujud? Rukuk napa sujud? Dua-duanya. Dan ini dibaca oleh Nabi SAW ketika sholat tahajud. Ya. Saya belum menemukan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW membaca ini ketika sholat lima waktu. Ketika sholat fardu. Saya baru menemukan riwayat ini yang menunjukkan bahwa bacaan tadi dibacanya ketika rukuk dan sujud dalam sholat tahajud. Berarti kalau jenengan mau praktek, kapan? Nanti malam. Ketika sholat apa? Tahajud. Siap? Siap, Nabi Boten? Itu salah satu cara supaya ilmu enggak cepat hilang. Salah satu cara supaya ilmu enggak cepat hilang. Hilang gue maksudnya apa, Bu?

0: kelalen ini. Ketika kita sujud, maka saat itu kita sedang merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan siapa? Allah. Apa buktinya ketika sujud kita sedang merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah? Buktinya semua anggota tubuh kita, anggota-anggota pokok tubuh kita, kita letakkan semuanya di atas lantai. Sejajar dengan apa? Lantai. Sejajar dengan tanah. Ketika kita sujud, ada berapa anggota yang nempel ke lantai? 7, betul. 1. Hah? Ayo ngitung. 1. Dahi dan hidung. Ya, dahi dan hitung. Hidung. Ya. Dihitung berapa? 1 apa 2? Dihitung 1. Muka kan? Ya, dahi sama apa? Hidung. Terus apa lagi? 2 telapak tangan. Berapa? 2 tambah 1. Pinten? 3. Terus? Lutut. Lutut berapa? 2. Berarti 3 tambah 2. Pinten? 5. Terus terakhir apa? Ujung jari-jari kaki. Ada berapa? Ada 2. Berarti 5 tambah 2. Pinten? Semua anggota tubuh kita yang pokok diletakkan di atas lantai. Lantai adalah tempat yang paling rendah. Maka ketika kita sujud, kita sedang mengekspresikan kerendahan hati kita di hadapan Allah. Sambil kita membaca Subhana Dzil Jabarut. Subhana itu artinya maha suci. Maha suci Allah. Bahwa Allah itu tidak punya kekurangan sama sekali. Berarti kalau Allah enggak punya kekurangan sama sekali, itu artinya Allah maha. Kok amleng? Maha sempurna. Kita sedang menghadap kepada yang maha sempurna, yaitu Allah. Dengan posisi serendah-rendahnya. Dan itu adalah pernyataan bahwa manusia adalah makhluk yang banyak kekurangannya. Makhluk yang banyak kekurangannya ini sedang merendahkan dirinya di hadapan Zat yang maha sempurna. Itulah pesan utama dari sujud. Pesan utama dari napa? Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, posisi hamba paling dekat dengan Allah kapan? Ketika sujud. Jadi kalau kita pengen tahu di waktu kapankah kita paling dekat sama Allah? Jawabannya di saat kita sujud. Kenapa? Karena saat itu kita mengaku bahwa kita itu rendah, serendah-rendahnya. Saat itu kita mengaku bahwa kita ini adalah makhluk yang banyak kekurangannya. Di waktu yang sama kita mengaku bahwa Allah itu setinggi-tingginya. Dan Allah itu maha sempurna.
1: Okay. Subhana dzil jabarut. Apa artinya jabarut? Jabarut itu artinya adalah keperkasaan. Berarti kita menyatakan bahwa Allah itu maha perkasa. Maha perkasa berarti ada tandingannya atau tidak? Enggak ada. Tidak ada yang lebih perkasa dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keperkasaannya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menenangkan hati yang sedang gelisah. Berarti kalau hati kita gelisah, cepat-cepat apa bu? Hah? Sholat. Supaya hatinya tenang. Mulane wong sing ora sholat pripun gelisah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, aqimis shalah arihna biha. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, wahai Bilal, sudah masuk waktu sholat, ayo cepat azan. Aku pengin merasakan ketenangan dengan sholatku itu.

Et pour venir à ce groupe, il faut de la soif. Nabi itu mencari ketenangan dalam salat. Nabi itu kalau sholat bahagia, beliau merasa nyaman, beliau merasa tenang, beliau merasa damai. Itu yang belum kita rasakan. Itu yang hilang dari diri kita. Kita sering menganggap sholat itu beban. Beban yang pengen segera untuk kita lepaskan. Dan kita bebaskan diri kita dari beban tersebut. Berbeda dengan Nabi SAW. Makanya tadi sholatnya lama. Kenapa? Karena Nabi senang. Nabi senang dengan sholat. Beliau menikmati sholat. Bagaimana supaya kita bisa sampai level itu? Salah satu caranya adalah memahami. Memahami bacaan yang sedang kita baca. Itulah kenapa pengajian kita itu gak selesai-selesai pembahasan tentang bacaan sholat. Karena kita lagi berusaha untuk memahami bacaan yang selama ini selalu kita ucapkan dalam sholat kita. Kita berharap semoga kita diberi kesempatan oleh Allah sebelum kita meninggalkan dunia ini untuk menikmati sholat. Banyak di antara kita sudah puluhan tahun sholat. Tapi belum sampai level bisa menikmati sholat. Dan kita berharap semoga Allah berbelas kasihan kepada kita. Memberikan kesempatan kita. Agar kita bisa merasakan kenikmatan sholat. Sehingga tidak mengeluh ketika azan datang dikumandangkan. Tidak mengeluh ketika imamnya bacaannya panjang. Dzil Jabaruti. Selanjutnya, Nabi SAW membaca bacaan berikutnya, Wal Malakuti. Wal Malakut. Artinya adalah Allah pemilik raja dari segala kerajaan. Kerajaan Allah itu alam semesta. Berarti Allah adalah raja dari semua apa? Alam semesta. Langit dan apa? Langit dan bumi. Berarti yang mengendalikan alam semesta itu siapa? Allah. Yang memiliki alam semesta itu siapa? Allah. Yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Yang mengatur alam semesta adalah Allah. Itu makna wal malakut. Ya. Sehingga kalau kita melihat ada penguasa-penguasa di alam semesta, ada raja-raja di alam semesta, itu sejatinya kekuasaan yang mereka miliki adalah titipan dari sang penguasa mutlak. Siapa? Allah. Ya. Sehingga kalau itu hanya titipan, jangan semena-mena.
Titipan itu bisa diambil. Dan yang mengerikan Bapak Ibu, titipan itu akan dipertanggungjawab di hadapan sinten? Allah. Mungkin ada yang mengatakan alhamdulillah nyong itu pejabat. Saya bukan gubernur, saya bukan bupati, apa maning presiden. Kekuasaan itu enggak cuma jabatan formal. Panjenengan yang hadir di sini semuanya itu punya kekuasaan. Cuman kekuasaannya ada yang besar, ada yang kecil. Yang akan dipertanggungjawabkan itu kekuasaan yang besar atau yang kecil? Dua-duanya. Ya. Kekuasaan kecil contohnya apa? Kekuasaan dalam rumah tangga. Bapak-bapak punya kekuasaan buat ini? Punya. Siapa rakyatnya? Istri dan anak. Itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Apakah kita sudah menunaikan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga yang menafkahi keluarganya? Apakah kita sudah menunaikan kewajiban sebagai suami yang mendidik istrinya? Apakah kita sudah menunaikan kewajiban kita sebagai ayah yang mengayomi anak-anaknya? Itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan. Itu suami. Kalau istri pripun? Hah? Punya kekuasaan atau tidak? Punya. Apa kata Nabi SAW? Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli ba'liha. Wanita itu punya kuasa terhadap keluarga atau anak-anak dari suaminya. Makanya biasanya kalau bapak lagi kerja, ibu disuruh ngapain? Menjaga siapa? Anak-anak. Itu akan dipertanggungjawabkan. Berarti pripun niku? Nek anaknya dicur, dolanan mengendi-endi, ibune dolanan HP, pripun niku? Itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Kayak bocahmu dolane mbuh mengendi, kok ngapa bae? Jawabe dolanan HP. Pripun itu jawaban ideal atau tidak itu? Itu jawaban yang memprihatinkan itu di hadapan Allah. Nah, kalau enggak punya istri, enggak punya suami, alias jomblo. Itu punya kekuasaan atau tidak? Kekuasaan apa? Atas tubuhnya. Dia sudah dikasih keringanan sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya tanggung jawab untuk memimpin orang lain. Dia disuruh memimpin dirinya sendiri. Berarti dia punya kuasa. Maka nanti pertanggungjawabannya adalah tubuhnya dipakai buat apa? Itu pertanggungjawabannya. Nanti kita akan ditanya sama Allah, kamu dikasih mata buat apa? Kamu dikasih telinga buat dengerin apa? Kamu dikasih kaki buat jalan kemana? Nggo ngaji apa nggo nonton? Ebek. Ya. Tangannya buat apa? Buat bekerja mencari nafkah yang halal atau digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nyolong tase tanggane. Nyolong sandal. Itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wal malakuti. Terus apa? Wal kibriya'i. Al kibriya
itu bisa diartikan sebagai keagungan dan kemuliaan yang tanpa batas. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mulia, maha tinggi, maha agung. Dan makhluk-makhluknya semuanya rendah di hadapan Allah. Berarti kita harus latihan merendah. Alias tawadhu. Ora usah sok-sokan. Mentang-mentang gelange emas. Ya. Ora usah sok-sokan deleng tanggane sing gelange karet. Ya. Karo ngaji karo prirak. Deleng kanan lah imitasi. Deleng sing kiri lah malah karet. Tawaduklah. Ketika kita datang parkir, rosa pelirak-pelirak deleng motor pinggirnya apa? Ya, sing tertumpah ke sing paling gres, nggak usah. Ya, atau ngelihat baju yang di sampingnya, lah kita anu baju second, menenyong si branded, branded niku napa? Brand itu merek terkenal. Gak usah yang gitu-gitu. Latihan merendah. Karena yang berhak ya untuk menonjolkan kemuliaan dan keagungannya itu sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wal-adhamah. Kenapa? Wal-adhamah. Al-azamah itu artinya adalah kebesaran. Kebesaran tanpa batas. Berarti Allah itu adalah yang maha besar. Makanya sholat itu diawali dengan Allahu Akbar. Allah maha besar. Nah, kalau kita menyadari bahwa Allah itu maha besar, seharusnya kita itu tunduk. Tunduk siapa? Manut. Kenapa? Karena kita itu kecil. Bahkan sangat kecil sekali. Seharusnya makhluk yang kecil ini tunduk dan patuh di hadapan Allah yang maha besar. Tandane manut niku nopo? Tandanya manut itu ada. Ketika dipanggil sholat ya, mangkat. Aja kakean? Alasan. Apa alasannya biasanya? Ngantuk. Apa maning? Kesel, apa maning, tanggung apa nih, masake, lagi jaga warung, jangan banyak alasan. Disuruh sama Allah menutup aurat, memakai jilbab, jangan alasan. Ngapa alasan ibu? Tumuk, apa maning? Ora tren. Yeah. Jangan. Tunduklah kepada siapa? Allah. Jadi dalam kalimat ini, sejatinya kita sedang mengakui bahwa kita itu lemah, sedangkan Allah maha kuat, bahwa kita itu rendah, bahwa sesungguhnya Allah itu maha tinggi dan kita itu fakir.
Sesungguhnya Allah itu maha kaya. Mari kita baca sekali lagi, nggih. Satu, dua, tiga. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Sendirian, satu, dua, tiga.

Sebelum kita tutup, mohon keikhlasannya untuk mendoakan salah satu saudara kita, ya, umur 4,5 tahun.

0: وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفي محمد كينا قرنيا ومرض المسلمين. أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفيه ومرضى المسلمين. أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفيه ومرضى المسلمين. أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama guru kita, Al-Ustadz Abdullah Zain MA Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Ayat-ayat Al-Quran. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
4: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya.
3: Inna yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma

0: terima.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama. Engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaihi.
1: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di sok pertama. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
2: Hayatul dunia
1: dunia ini tidak lebih dari satu sayapnya, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cinta. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di sok pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah. Itu tanda cinta Allah.
0: Kajian Islam Ilmiah 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Roja TV.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.

0: orang yang
1: هذه
0: tidak pernah tinggal di sana.
1: وخسر هنالك الكافرون.
0: Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian?
2: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
3: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
4: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatabarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
5: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
6: Teras kupingkan Radio Roja. Insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
7: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: A'udzu billahi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wat-Tirmidzi.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
7: A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepada ahli Fir'aun dan orang-orang yang kafir. Kemudian hanya kepada aku kembali. Lalu aku berselisih pada kamu. Kalian selalu bersisih padanya.

seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau. Padahal kambing yang menciptakan adalah Allah.

0: Dan siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban
0: kita ini banyak dosa, ikhwan.
1: Tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Tawakal kita hanya kepada Allah. Kita pun meminta hanya kepada Allah.
0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
2: 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Roja Bandung menebar cahaya surga, menebar cahaya.
3: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dan Roja Bandung, alhamdulillah, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur.

0: اللهم صل على محمد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
0: على آل إبراهيم.
1: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
0: وعلى
1: إنك حميد مجيد.
0: كما باركت على آل
1: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
0: آت محمد
1: إنك حميد مجيد
0: وابعثه مقاما محمودا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة
2: رجتي
1: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة
3: أن يناصح لذي سلطان siapa yang ingin menasihati penguasa
4: من
3: أراد أن ينصح لذي سلطان فلا
4: يبتهي عليه dosa yang lebih besar daripada zina.
3: Janganlah terang-terangan kata Rasulullah.
4: Kalau sebagian kita mengatakan sholat lima waktu merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
5: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
4: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.

0: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat.
1: Sesungguhnya Allah subhanahu
0: wa ta'ala, maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir.
1: Mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita.
0: Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum?
1: Kita kepada kemaksiatan.
0: Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Sallallahu alaihi wasallam,
0: karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
1: Menghadapi pemimpin itu dia.
0: Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
2: Fawailul,
0: celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusalli salata 60 sana." Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima.
1: Inna satakunu
0: yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujuda. Yutimmu sujuda wa la yutimmu
1: ruku'ahu.
0: Salatnya asal.
1: Nanti akan muncul pemimpin.
0: Sujudnya sempurna, rukunya enggak sempurna.
1: Rukunya
0: sempurna, sujudnya enggak sempurna.
1: Mereka mengambil sunnah selain
0: siapa yang pernah meninggalkan salat.
1: Petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk buatan Allah. Lalu beliau bersabda,
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
1: Akan ada pada mereka
0: bahkan Rasulullah SAW mengatakan infak fi sabilillah untuk jihad di jalan Allah dengan nafkah buat
1: maka para sahabat
0: pahalanya lebih besar nafkah kepada
1: istri. Ya Rasulullah, apa yang harus
0: apa kata Rasulullah
1: pemimpin-pemimpin
0: dalam sebuah hadis
1: ya
0: yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
1: isma
0: dinarun
1: dengarkan
0: dan taatlah yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad.
1: Dua,
0: dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak.
1: Sebuah perintah yang berat.
0: Wa dinarun
1: tasaddaqta bihi 'ala miskin,
0: uang yang kamu sedekahkan kepada
1: fakir miskin. Seberapa kaum muslimin pun
0: meribut
1: pergi ke jalan-jalan
0: dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu.
1: Memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka.
0: Yang paling besar pahalanya.
1: Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikum shalah, selama mereka
0: itu yang berpesan
1: pada kalian salat 5 waktu.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
1: apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi kemudian
4: an
1: kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin
4: demikian? La yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa
3: afa. Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Rawahu Abu Dawud wa ghairuh.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan Alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan diriwayatkan Abu Dawud
1: tidak akan
3: dan
1: Muslim.
5: Bagaimana bisa dijadikan muslim kok Islami sedangkan dia diharamkan?
6: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azir.
5: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
7: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan alat-alat musik.
6: Alat musik haram dan semua yang mirip dengan musik haram.
7: Oleh karena para ulama ijma, bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
5: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
8: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada 1000 mitfah, 1000 meriam.
5: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
2: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
6: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
7: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
9: Musik membuat orang lalai, jamaah.
6: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.

0: akun orang-orang yang kafir, maka
1: akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras
0: di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.

0: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya, saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul 'alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alai.
4: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Manusia. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Waqfid

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
1: Mutiara salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.
2: Dan antara orang yang memang bersungguh-sungguh dalam kehidupan, Allah berfirman
3: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Haya Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.
1: Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Kami pun mengetahui dengan ujian itu antara orang yang benar imannya dan orang yang bohong imannya. Maka sesungguhnya fitnah itu hakikatnya
0: adalah memilah di mana Allah sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada engkau ya Rabbku.

0: Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Rabku, seorang yang diridhoi.
1: Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samia.
0: Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: Qala kadhalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka

0: Dan ini adalah bentuk kemudahan.
1: Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku. Dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu. Padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan.

dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka, ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka, ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا.
0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan Siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor warga antre air bersih akibat kekeringan, di Cirebon karena tidak ada air warga sedot air selokan untuk mandi dan mencuci, Polda Jabar ungkap ratusan kejahatan jalanan, buntut polemik cibiran pasien BPJS, pegawai RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya mengundurkan diri. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Kemarau panjang mulai berdampak pada krisis air bersih di sejumlah kecamatan di Kabupaten Cirebon minggu pagi. Warga yang sumur dan sumber airnya kering bahkan rela menggunakan air selokan yang diendapkan di dalam sumur untuk keperluan mandi dan mencuci. Meski kotor dan berbau, namun tidak ada pilihan lain untuk mengurangi pengeluaran tambahan di musim kemarau.
3: Deru mesin pompa terdengar setiap harinya di sekitar selokan Desa Selangit, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon. Bukan untuk mengairi pesawahan, melainkan memenuhi sumur-sumur warga yang sejak 2 bulan terakhir mengering. Air selokan ini menjadi salah satu pilihan warga agar bisa mendapatkan air. Meski tidak layak lantaran kondisinya keruh, berbau, dan rentan penyakit, namun tidak turunnya hujan sejak akhir Mei membuat warga tidak memiliki pilihan lain. Air selokan dari limbah rumah tangga dan irigasi menjadi pilihan untuk menekan pengeluaran mereka. Air selokan ini dimasukkan ke dalam sumur untuk diendapkan selama 3 hari sebelum nantinya digunakan untuk keperluan mandi dan mencuci. Sementara, bagi warga Desa Selangit, penggunaan air selokan ini sudah rutin dilakukan tatkala menghadapi musim kemarau. Meski tidak layak lantaran air tersebut merupakan limbah rumah tangga dan persawahan, namun mereka tidak memiliki cukup biaya untuk membeli air bersih.
4: Hampir rata-rata setiap rumah pakai air selokannya kayak gini. 80%-nya memakai air got. Kalau yang mampu itu belinya beli isi ulang untuk dibatukan ke sumur. Tiap hari, selama musim kemarau tiba pasti ya seperti ini. Kalau aroma bau pasti ada, namanya juga air dari limbah.
3: Saat ini, warga pun berharap bantuan air bersih bisa rutin dialirkan ke Desa Selangit. Sejauh ini, terdapat 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon yang sudah melaporkan krisis air bersih akibat kemarau berkepanjangan.
2: Puluhan warga Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, mengantri bantuan air bersih setelah sumur mereka mengering akibat musim kemarau. BPBD setempat langsung menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga dengan mendistribusikan air menggunakan mobil tangki.
5: Menurunnya debit air di sejumlah sumur dan sumber mata air membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Kondisi ini memaksa warga mengandalkan pasokan air dari BPBD. Tim reaksi cepat atau TRC Kabupaten Bogor diterjunkan ke lokasi dengan menggunakan mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih. Warga terlihat mengantre sambil membawa berbagai wadah untuk menampung air yang akan digunakan untuk minum, memasak, dan mandi, dan juga kebutuhan rumah tangga lainnya.
6: Baru 2 ini. Mau diisi tornya buat mandi, ini buat minum. Belum bersih. RT itu dulu.
7: Bogor kita bawa dari Cibinong itu sebanyak 5.000.
5: BPBD Kabupaten Bogor menyatakan penyaluran air bersih dilakukan sebagai respon cepat atas laporan warga dan pemerintah desa yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Selama musim kemarau, BPBD terus memantau wilayah rawan kekeringan dan menyiagakan armada tangki air untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
2: Setelah sebelumnya terjadi pemotongan tambahan penghasilan pegawai TPP bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, kini muncul isu adanya rencana pemotongan TPP bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Informasi yang beredar menyebutkan besaran pemotongan TPP ASN mencapai sekitar 8%. Meski belum ada keputusan resmi, isu memicu kekhawatiran di kalangan ASN karena dinilai berpotensi mengurangi kesejahteraan pegawai.
8: Menanggapi hal itu, anggota Banggar DPRD Kota Bekasi Abdul Muin Hafid meminta pemerintah Kota Bekasi tetap mengedepankan skala prioritas dalam pengelolaan anggaran tanpa mengorbankan hak-hak pegawai. Dalam pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah, DPRD telah mengingatkan agar kewajiban pemerintah terhadap ASN dan P3K termasuk pembayaran gaji dan TPP menjadi prioritas utama. Muin menegaskan TPP merupakan bagian dari komitmen pemerintah kepada ASN. Karena itu apabila kembali dilakukan pengurangan, dikhawatirkan akan berdampak terhadap kesejahteraan sekaligus menurunkan motivasi kerja aparatur.
9: Semua ASN ini masuk UPT3 adalah pelayan daripada masyarakat. Jangan sampai berdampak ke pelayanan masyarakat, ini akan terjadi yang menimbulkan nanti berpotensi PAD bisa tidak sesuai dengan target dan sebagainya, itu sekedar pelayan pada masyarakat meskipun dikasih sanksi.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi

0: Peluang karir di industri media modern. Sementara Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet menjelaskan, kuliah umum ini juga menjadi ajang buka data hasil riset KPID tentang pola konsumsi media Gen Z.
1: Agenda kuliah umum yang membahas mengenai hasil riset, dan ini adalah bagian dari buka data riset KPI Jawa Barat terbaru 5+1 Pancagatra dan Psikologi. Kita bedah satu-satu gitu. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk melihat pada aspek ya data seberapa besar Gen Z menonton televisi dan mendengarkan radio, dan terdapat negatif dan positif dalam aspek ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan psikologi terhadap Gen Z. Ini adalah implementation agreement kita bersama KPI Jawa Barat dan STIKO.
0: Adiana menambahkan, kolaborasi berbasis data ini diharapkan mampu mewujudkan ekosistem penyiaran yang lebih sehat dan relevan bagi generasi mendatang. Gelombang kritik publik terhadap aksi perundungan nakes di media sosial berbuntut panjang. Seorang pegawai administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo Tasikmalaya berinisial NZ resmi mengundurkan diri usai ikut mencibir keluhan seorang pasien BPJS Kesehatan yang kini dikabarkan meninggal dunia.
2: Pengunduran diri pegawai berstatus P3K paruh waktu itu dikonfirmasi langsung Direktur RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya Dr. Budi Tirmidi. NZ menyerahkan surat pengunduran diri Kamis 6 Agustus dengan alasan kesehatan setelah sebelumnya sempat mengunggah video permintaan maaf secara terbuka di media sosial. Budi menyebut NZ bukan tenaga kesehatan, namun staf administrasi biasa. Pihaknya kini menunggu proses administrasi pengunduran diri NZ oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Tasikmalaya karena yang bersangkutan sudah bekerja 5 tahun lebih.
3: Yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri. Kami akan bersurat kepada Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya karena memang perjanjian kontrak perjanjian kerja PTKK pada waktu ini adalah antara Kepala BKPSDM dengan yang bersangkutan. Tindakan selanjutnya dari BKPSDM. Sebenarnya kalau di RSUD sendiri itu setidaknya sudah 5 tahun lebih ya. Tapi terkait dengan sebagai PTKK pada waktu memang
2: kasus ini berawal dari curhatan seorang pasien bernama Yurizal Tri Hairawan yang mengeluhkan waktu tunggu perawatan hingga 8 jam. Bukannya mendapat simpati, unggahan itu justru dibanjiri komentar miring dan tidak berempati dari sejumlah akun yang diduga milik tenaga kesehatan, bahkan hingga menyuruh pasien berpindah ke ruang jenazah. Polemik kian memanas setelah Yurizal dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli lalu. Melalui akun tweets miliknya, NZ melontarkan komentar pedas bernada penghinaan terhadap seorang pasien pengguna BPJS Kesehatan itu. Komentar nir empati yang seolah menyerang almarhum dengan sebutan miskin harta dan miskin akal mendadak memicu gelombang kemarahan luas dari masyarakat.
0: Sebanyak 352 kasus kejahatan jalanan berhasil diungkap oleh Polda Jawa Barat bersama Polres dan Polresta Jajaran. Dari ratusan kasus, polisi mengamankan sebanyak 413 orang tersangka, 1016 sepeda motor, 12 unit mobil, 3 pucuk senjata api, serta ratusan senjata tajam.
4: Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengatakan, Polda Jabar akan terus memperkuat kolaborasi bersama TNI, pemerintah daerah, Satpol PP, dan seluruh elemen masyarakat melalui patroli dialogis, tim reaksi cepat gabungan, siskamling, optimalisasi CCTV, serta program orang tua wali memanggil sebagai langkah pencegahan keterlibatan remaja dalam tindak kejahatan.
5: Ke depan kami menginginkan kepedulian semua pihak berperan, salah satunya adalah kepedulian orang tua. Yang kedua, guru di sekolah. Yang ketiga, pemerintah. Yang berikutnya adalah lingkungan.
4: Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya sinergisitas seluruh unsur dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, sekaligus memperkuat kepedulian bersama terhadap generasi muda agar tidak terjerumus dalam kejahatan jalanan.
0: Polres Sukabumi akhirnya memberikan keterangan resmi terkait diamankannya Kepala Desa Taman Jaya, Kecamatan Ciemas, berinisial US. US tidak terlibat jaringan peredaran narkoba, melainkan dikategorikan sebagai pengguna yang akan menjalani asesmen dan rehabilitasi.
6: Wakapolres Sukabumi Kompol Agus Susanto menegaskan US tidak terlibat jaringan peredaran narkoba, melainkan dikategorikan sebagai pengguna yang akan menjalani asesmen dan rehabilitasi. Kasus ini bermula dari penangkapan dua terduga pengedar sabu berinisial EY dan I. Dari keduanya, Satres Narkoba Polres Sukabumi menyita 28 paket sabu dengan berat lebih dari 6 gram. Hasil pengembangan penyelidikan mengarah kepada US yang dikategorikan

0: diketahui pernah memesan sabu sekitar sepekan sebelum penangkapan. Saat diamankan, polisi hanya menemukan alat hisap atau bong, sementara hasil tes urin menunjukkan ketiganya positif menggunakan sabu. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi membagi perkara menjadi dua klaster, yakni klaster peredaran narkotika yang menjerat EY dan I, serta klaster pengguna yang melibatkan US. Sementara itu, penyidik masih mengembangkan kasus untuk memburu pemasok narkotika yang diduga berada di atas jaringan EY dan I.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
2: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
3: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
4: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada.

tiarap yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy-Mu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang Anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepada Allah.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rabb mereka.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 93,1 FM. Radio Rosalinda Lengga 93,1 FM. 104,7 FM Roja Bandung. Mancarkeun cahaya sunnah. Menyebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwatul Islam ma'azakumullah, sahabat Roja di manapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Lawkanu Ya'lamun yang disampaikan oleh Ustaz Hafifi Abdul Wadud Hafizahullahu Ta'ala. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau yang berada di Yogyakarta. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini dan juga memberkahi ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz. Dan pembahasan kali ini masih dalam bab sifat ahli neraka, yaitu kejahatan dengki. Materi yang insyaallah bermanfaat untuk kita pelajari bersama ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Hafifi Abdul Wadud Hafizullah di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya setelah materi seperti biasa kami akan sediakan sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon. Baik, langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilahkan. Tafadhal masykur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah. Para pemirsa TV Roja, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita mengambil fawaid dari kitab Al-Aqidah Awalan Lawkanu Ya'lamun. Dan kita masih berbicara tentang silah al-mujrimin. Orang mereka terancam menjadi para penghuni jahanam, yaitu para mujrimun. Dan insya Allah siang hari ini kita berbicara tentang di antara para atau yang masuk dalam kelompok al-mujrimun adalah al-hasid. Orang yang mereka, para pendengki atau orang mereka menyimpan penyakit kedengkian. Penyakit yang hampir semua kita rawan terjangkiti. Apa itu hasad? Dan siapa itu orang hasad dan bagaimana bahayanya? Insya Allah kita akan mengambil fawaid dari risalah kitab ini. Orang yang mereka hasad, siapa itu? Orang yang mereka tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dia enggak suka. Baik itu dia berangan-angan nikmat itu pindah kepada dirinya atau yang penting itu lenyap. Lenyap. Yang penting nikmat itu tidak diterima orang lain. Sehingga orang kayak gini, dia musuh terhadap setiap nikmat Allah Ta'ala. Musuhnya nikmat. Karena setiap dia melihat nikmat itu Allah berikan pada seorang, dia enggak suka. Ini orang hasad. Orang mereka hatinya terkena penyakit, ini hasad. Dan ini termasuk di antara bentuk menyakiti kaum muslimin karena arahnya itu akan melakukan intrik-intrik, melakukan makar, melakukan upaya-upaya bagaimana cara menghilangkan nikmat tersebut dari orang lain. Baik pindah ke dirinya atau tidak, yang penting nikmat itu lenyap dari seseorang. Kita akan pelajari di antaranya bagaimana pandangan Al-Qur'an dan As-Sunnah terhadap sifat hasad ini. Hasad itu secara umum ada yang hasad yang mahmud, hasad yang terpuji, ada hasad yang madmum, hasad yang tercela. Hasad yang terpuji itu sungguhnya istilahnya itu dengan istilah ghibah. Istilah ghibah. Ghibah ini adalah dia berangan-angan dirinya seperti orang yang Allah berikan nikmat. Tanpa ada sedikit pun keinginan menghilangkan nikmat itu. Hilangnya nikmat dari orang tersebut. Sehingga lebih mirip dengan istilah munafasah atau tanafus. Berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Tapi berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Karena kalau berlomba-lomba dalam urusan dunia itu tercela. Kalau berlomba-lomba dalam urusan dunia itu rata-rata itu akan berujung pada keburukan. Bisa lihat kaum muslimin rahimahullah taala, kalau orang sudah berlomba-lomba berkaitan dengan meraih harta, keuntungan, rata-rata saling benci, mendengki, jegal-menjegal sampai pada pembunuhan. Itu dalam urusan dunia. Sedangkan dunia dalam pandangan ini Islam, Allah menjelaskan kekat dunia itu hakirah. Dunia itu hina dan rendah. Maka tanafus dalam urusan dunia tercela. Ibaratnya silora sepiro, gak seberapa itu nilai dunianya, tapi dampaknya itu sangat dahsyat banget karena membuat orang itu mereka menjadi saling ribut dan kacau. Beda dengan kalau orang tanafus dalam urusan akhirat. Itu serba menguntungkan. Serba baik dan menguntungkan. Dampak yang ditimbulkan baik. Dan keuntungannya jauh berlipat-lipat. Contoh mamanya, orang berlomba-lomba urusan akhirat bersedekah dengan ikhlas. Mana ada efek negatifnya? Enggak ada. Orang berlomba-lomba menjadi orang yang terbaik. Baik kepada Allah maupun baik kepada hamba Allah Ta'ala. Enggak ada efek negatifnya. Orang berlomba-lomba menjadi pemaaf. Oh, enggak ada efek negatifnya. Orang berlomba-lomba menjadi penyabar, bisa sabar dengan segala keadaan. Oh, enggak ada efek negatifnya. Tapi kalau berlomba-lomba dengan urusan dunia itu, dampak negatifnya hampir semuanya. Menimbulkan dampak negatif yang sangat ini mengarah kepada kebinasaan. Dan berlomba-lomba urusan akhirat itu yang menguntungkan. Di dunia membuat seorang itu betul-betul hatinya bisa lapang, berlapang dada, dia berbahagia. Di akhiratnya, dia betul-betul akan meraih keuntungan yang jauh berlipat-lipat. Kalau tanafus dalam dunia, dalam urusan dunia, di dunianya sudah membuat ruwet. Sudah membuat ruwet. Kehidupan berantakan. Di akhiratnya, dia nyemplung jahanam. Ya tambah sengsara lagi. Maka kata seorang salaf, man nafasani fil akhirah nafastuhu, wa man nafasani fid dunya alqaituhallah. Barang siapa yang mengungguliku dalam urusan akhirat, barang siapa yang menyalip dalam urusan akhirat, oh, bakal tak kejar, tak oyak, sampai saya bisa mendahului dia. Tapi barang siapa yang mendahuliku, nyelipku dalam urusan dunia, tak limparkan dunia kepada dia, nyopain kafe. Ini orang yang mereka tahu tentang harga, yakni akhirat. Maka, Nabi kita diantaranya bersabda, La hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Ini yang dikatakan dengan istilah ghibah tadi. Siapa itu? Rajulun atahallahu al-Qur'an. Orang yang Allah berikan Al-Quran, Masya Allah dia punya kemampuan memahfal Al-Quran, Allah berikan karena kemampuan memahfal Al-Quran, punya ilmu Al-Quran, faham Al-Quran. Bahwa yakumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. Dia selalu menghabiskan waktunya untuk mengamalkan, mengajarkan Al-Quran malam, siang. Dia habis untuk betul-betul menghidupkan ini Al-Quran. Waktunya habis untuk menghidupkan Al-Quran. Ini layak banget untuk ditiru. Layak banget untuk dia berlomba, tanafus, ghibtah. Layak banget untuk dia bisa seperti orang itu. Warajulun atallahu malan bahwa yungfiqu ana al-layli wa ana an-nahar. Orang yang Allah berikan harta, kesibukannya itu apa? Menghabiskan hartanya itu malam siang untuk fisabilillah di jalan Allah Ta'ala. Oh, orang kayak gini juga menjadi silakan berlomba-lomba layak untuk dighibah, untuk ditiru atau untuk diikuti supaya bisa seperti dia. Ini hasad yang mahmud atau istilahnya ghibah. Lebih mirip berlomba-lomba dalam kebaikan yang akan menghasilkan dampak kebaikan dalam segala sisinya. Yang kedua, hasad yang mazmum, yang tercela. Yang hasad ini, seorang dia berangan-angan, orang yang hasad berangan-angan, seandainya nikmat yang diberikan pada orang lain itu lenyap. Sehingga berangan tentang lenyap dan nikmat dari saudaranya. Baik itu pindah kepada dirinya atau enggak pindah kepada dirinya. Ini tentu kejahatan. Hatinya enggak bisa tenang, enggak bisa legowo, enggak bisa ridho. Orang lain itu mendapatkan nikmat Allah SWT, padahal Allah menurunkan nikmat itu setiap saat kepada hambanya. Makanya kita diperintahkan Allah diantara untuk berlindung kepada Allah Ta'ala dari keburukan. Ini orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idha hasad. Qul a'udhu birabbil falak. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya al-falak. Di antaranya berlindung dari apa? Wa min syarri hasidin idha hasad. Berlindung dari kejahatannya orang yang hasad ketika dia melancarkan hasadnya. Orang yang hasad itu bertingkat-tingkat. Ada orang hasad, tapi Masya Allah, dia justru pengen banget, ingin menepis hasadnya itu dengan cara berbuat baik kepada orang yang maksud yang dia hasad. Dia punya usaha untuk melenyapkan hasad itu. Ada orang yang hasad, tapi dia tidak ada upaya apapun untuk melakukan keburukan pada orang hasad. Ada orang yang hasad dan melakukan segala cara untuk dia bisa menghilangkan nikmat yang diterima oleh orang yang dia hasadi. Hasad bertingkat-tingkat. Maka kita melindung dari hasadnya orang, dari hasadnya orang mereka, dari keburukan orang yang hasad ketika dia melancarkan hasadnya itu. Orang yang hasad ini, dia akan memandang orang itu dengan mata yang siap membunuh, dengan pandangan hati yang kotor, dengan jiwa yang khabithah, jiwa yang buruk. Sehingga bagaimana keburukan-keburukan itu menimpa kepada orang yang hasati. Maka di antara yang warah-warah mengatakan, jangan suka pamer, apalagi zaman kita, berbagai macam hal yang dipamerkan pada orang lain lewat media diantaranya. Bisa menimbulkan hasad bagi orang lain, dan kalau orang hasad itu bisa membuat celaka. Bisa membuat celaka. Tentu semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Oleh karena itu adalah seorang, dia berlindung pada Allah dari ini kejahatan orang yang hasad ini. Dan hasad ini adalah penyakit yang khatir. Penyakit yang sangat berbahaya. penyakit yang menimbulkan banyak efek negatif, penyakit yang menimbulkan banyak dampak penyakit-penyakit yang buruk, timbul suudzon, timbul tajassus, timbul ghibah, timbul namimah, timbul tabaghut, saling membenci, tadabur saling melengos. Ini diantaranya karena hasad terhadap nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Memunculkan banyak efek negatif penyakit-penyakit yang bermunculan dalam dirinya. Yang akan membuat dia sakit. Karena karena penyakit, mengidap penyakit, membuat dia kemudian sakit. Membuat dia kemudian hidupnya jadi enggak normal. Nabi kita yang mulia, sallallahu alaihi wasallam diantaranya, mengingatkan kepada kita, sayusibu ummati da'ul umam, akan menimpa para umatku ini penyakit-penyakit umat-umat terdahulu. Penyakit-penyakit umat-umat terdahulu. Waqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam. Ya Rasulullah, apa itu sih penyakit umat yang terdahulu? Qala sallallahu alaihi wasallam, al-ashar wal-batar wa takathur wa tanajus fi dunya wa tabaghut wa tahasud hatta yakuna al-baghyu. Akan menimpa penyakit-penyakit umat yang akan menimpa penyakit umat terdahulu. Apa itu ya Rasulullah penyakitnya orang terdahulu itu? Al-ashar, kufur nikmat, sehingga tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat itu bagaimana seorang dia bisa menjadikan nikmat itu untuk semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah, semakin berbalik kepada para hamba Allah Ta'ala. Ini adalah syukur nikmat. Dan kita diajarkan Nabi, minta Allahumma inni as'aluka syukra nikmatik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau bisa mensyukuri nikmat-Mu wa husna ibadatik, dan bisa memperbaiki ini ibadahku, bisa selalu menampilkan ibadah yang baik, bahkan terbaik. Al-Ashar, kufur nikmat, yang dampaknya tentu sangat buruk. Kepada Allah semakin jauh, kepada para hamba Allah dia semakin zalim, semakin berbuat buruk. Ini orang mereka terkena penyakit ashar. Kemudian wal-batar, sombong, penyakit sombong. Sombong itu bisa dengan hartanya, bisa dengan jabatannya, bisa dengan ketokohannya, bisa dengan keturunannya, bisa dengan fisiknya, sehingga tampil sombong. Sombong itu kalau berkaitan dengan ini al-haq, bentuk sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran. Dan itu sombong yang bisa membuat kafir. Kayak sombongnya iblis, kayak sombongnya Fir'aun, kayak sombongnya Abu Jahal. Ini adalah sombongnya menolak kebenaran dan statusnya kafir. Ada sombong dalam bentuk akhlak, merendahkan orang lain. Merendahkan, melecehkan, meremehkan, menganggap hina. Dia merasa dirinya besar, hebat, tinggi, luar biasa. Sombong. Sombong. Kalau itu berikan akhlak pada manusia, ini adalah akhlak yang buruk. Sangat buruk. Watakatur. Berbanyak-banyak harta. Senangnya itu numpuk harta. Enggak dikemana-manakan. Tumpuk. Hanya ditumpuk. Tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk terus. Ya, kalau kebiasaan umumnya, cari harta, kerja luar biasa, dapat ngumpul, ditumpuk. Ya, kalau uang dikumpulkan, ditipkan Cina, tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk terus. Malah dipakai orang lain. Dianya hanya menikmatinya dikit banget. Dia sukanya numpuk, numpuk, numpuk, numpuk, numpuk, numpuk. Hanya punya status, saya punya harta. Ada yang menikmati malah orang lain. Ada orang punya harta atau uangnya ditumpuk-tumpuk di bank. Malah dipakai oleh bank. ngasih modal orang lain untuk dia bisa manfaatkan duitnya, bisa dipakai segala macam. Dianya kadang-kadang malah menikmati bunganya. Ya, sehingga duitnya dititipkan orang, dikembangkan orang, dia hanya menikmati bunganya. Ah, sudah serba ini jelek. Dia menikmati perkara yang haram. Ada dia buat rumah. Kadang juga nggak dinikmati, yang dinikmati orang lain. Oh, dianya kemana-mana, dia keliling terus rumahnya, yang menikmati pembantu, perawat, yang dia menikmati orang lain. Hanya punya status, punya saya. Dan at-takatsur ini yang bisa membuat manusia lupa agama, lupa Allah, lupa ibadah, lupakan mati. Al-haqumut takatsur, berbanyak-banyakan dalam seluruhnya membuat kalian itu lalai, lupa. Wa tanajus fid dunya, tanajus, najus. Yaitu menawar harga dalam jual beli, menawar harga dengan harga tinggi, bukan untuk membeli, tapi untuk memprovokasi orang biar beli barang itu sehingga ada kong kali kong ibaratnya antara dia dengan penjual. Ini itu akan merusak manusia, akan memotorkan orang lain, pembeli, sehingga beli dengan harga yang tidak normal. Karena provokasi dia, provokasi ini dia. Wa tabaghub, saling membenci, saling membuat gak suka, sehingga membuat dia melengos, berpaling, karena saling benci. Gak suka ketemu, gak suka papasan. Wa tahasud, saling hasad, saling ingin nikmat yang dinikmati orang itu lenyap. Hatta yakunal baghyu, sampai pernah menimbulkan sikap ini melampaui batas. Maka satu di antaranya Nabi ngajar umat terdahulu adalah hasad. Hasad perkara yang buruk. Demikian pula di antaranya dalam hadis yang lain Nabi sebutkan dengan ungkapan dabba ilaikum da'ul umam qablakum. Menjalar kepada kalian penyakit umat-umat yang terdahulu sebelum kalian. Menjalar, yaitu menjalar dalam tubuh kalian. Apa itu? Al-bahba, saling membenci, kebencian, sehingga enggak serba, enggak senang dengan orang lain. Enggak ada kecintaan akhirnya, yang ada kebencian. Kalau kebencian itu arahnya itu akan menimbulkan mudharat. Lain dengan kecintaan akan saling memberikan manfaat. Wal-hasad, hasad yang kedua, hasad. Dia enggak suka orang lain dapat nikmat. Sehingga ada pikiran bagaimana lenyapnya nikmat orang lain itu. Wal baghdha iyal haliqah, kebencian itu adalah pencukur, haliqah pencukur. La aqulu tahliqus sya'ra, aku tidak mengatakan nyukur rambut, walakin tahliqud din, tapi nyukur agama. Agamanya jadi plontos, jadi brondol, jadi yaitu ya plontos, jadi kecukur. Amalannya jadi rusak karena hasad yang dia lakukan. Agamanya rusak karena hasad yang dia miliki. Karena hasad akan mendorong dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Waladhi nafsi biyadih, la tadkhul jannata hatta tu'minu, wala tu'minu hatta tahabu. Demi Allah yang jiwaku ada di tangan Allah, tidak akan masuk surga. Tidak masuk surga, tidak akan masuk surga itu bisa tidak masuk surga selamanya, tidak masuk surga di awal waktu. Ada orang masuk surganya itu diadab dulu di jahanam, baru dientaskan, baru masuk surga. Itu yang dikatakan istilah jahanamiyun, mantan-mantan jahanam. Tidaklah kalian akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Enggak punya iman, enggak akan sama sekali masuk surga. Khalidan binar, Abu Thalib kebaikannya banyak banget, tapi karena tidak beriman, beliau Abu Thalib khalidan fina. Ibnu Jud'an super dermawan banget, tapi karena tidak beriman, dia di dalam neraka yang tidak akan mencicipi surga. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai. Orang iman yang sempurna itu diantaranya mencintai orang lain kayak mencintai dirinya sendiri. Ini mesti berangkat dari iman. Berangkat dari iman. Gak akan orang bisa mencintai orang kayak mencintai diri sendiri kecuali dengan ini dasar iman. Afalah unabiukum bima yuthabbitu lakum dhalik. Mau gak aku kabarkan bahwa kalian ya, agar kalian bisa memilikinya itu? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Artinya, menyebarkan salam itu bisa membuat saling mencintai di antara kalian. Menunjukkan dia gak ada masalah. Kalau orang tidak mau mengucapkan salam, menyebarkan salam, itu biasanya hatinya ada masalah. Karena mereka hatinya ada masalah, jarang banget mereka itu mengucapkan salam kepada orang yang dia temui. Dan Nabi kita yang mulia salam, wanti-wanti agar betul-betul kita menghindari penyakit ini. Iyakum wadhanna, hati-hatilah kalian. Jauhkan diri kalian dari dhan, sangkaan buruk. Fa inna dhanna aghdabul hadid, karena sangkaan itu serdusta-dusta pembicaraan. Dia hanya ngiro-ngiro aja, nyangka-nyangka dengan perasaannya. Wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jangan tahassus, tajassus. Mengintai-ngintai, dia berusaha untuk mencari-cari, pengen serta tahu tentang urusan orang lain. Tajassus, memata-matai, nginteli. Padahal enggak ada urusan dengan dia, hanya pengen tahu gitu aja. Wala tanafasu, jangan tanafus. Jangan ya ini berlomba-lomba dalam urusan dunia yang akan membuat hancurnya kalian. Wala tahasadu, jangan tahasud, jangan dengki. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci satu dengan yang lainnya. Wala tadabaru, jangan saling kalian berpaling di satu dengan yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian para hamba Allah yang saling bersaudara. Ini adalah yang Nabi inginkan, yang Islam inginkan. Menjadi orang yang saling bersaudara, saling mencintai, saling menolong, saling tasamu, saling memaafkan, saling membantu. Sehingga adanya kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Beda dengan kalau hatinya menyimpan permusuhan. Permusuhan bukan bersaudara, permusuhan. Sehingga ada itu pengen ngeprok, pengen yaitu mateni, pengen menjatuhkan, pengen yaitu melukai, pengen mencelakai, dan seterusnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jangan kalian saling membenci, jangan saling hasad, jangan saling membelakangi. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslim ayashura akhahu fawqa salat. Seorang muslim tidak boleh memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Jauh tak saudaranya. Itu kalau dalam urusan dunia. Tidak boleh ngenengken lihat dari daripada 3 hari. Tapi kalau urusan agama, boleh lebih daripada 3 hari. Ada sesuatu yang ingin ditarget, yaitu supaya mereka kembali kepada ini al-haq. Sehingga ini yang diinginkan dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, bapak sekalian, yang rahmati Allah Ta'ala, orang yang hasad ini penjahat. Dia mujrim, dia penjahat. Dia durhaka, dia fasik, dia ya, penjahat, rusak. Di mana letak kejahatan orang yang hasad ini? Yang pertama, orang yang hasad ini dia mujrim terhadap haknya sendiri, hak dirinya. Kenapa? Karena orang yang hasad ini, dia berarti membawa diri itu, bawanya itu dia marah terus. Jengkel, gak suka dia menyeret dirinya kepada kemurkaan Allah, kebencian Allah, azab Allah. Dia telah berhias dengan dengki itu akhlak-akhlaknya setan, akhlaknya yaitu manusia-manusia rusak. Orang yang mereka dengki itu, pertama, gak pernah ada orang pendengki itu yang hatinya nyaman, longgar, lapang, senang melihat orang lain depan hewan, gak. Adanya itu mbededek terus. Dodonya itu pengennya mengkap-mengkap terus. Jengkel, anyel, sebel, gak suka, sempit, dada. Orang yang seperti ini menyiksa diri. Membuat suasana hatinya itu betul-betul hancur. Dan itu bisa menimbulkan dampak fisik yang juga semakin jelek. Hasad adalah akhlaknya iblis. Iblis, dia hasad dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya ini adab. Sampai akhirnya iblis tidak mau sujud kepada Adam pada itu perintah Allah. Karena hasad. Hasad akhlaknya Yahudi. Dan semisalnya, Yahudi, sampai dia kemudian Yahudi, yang dia itu sudah tahu tentang Rasul yang akan diutus di akhir zaman. Bahkan mereka sudah sesumbar, untuk memerangi manusia bersama Nabi yang terakhir itu. Ternyata Nabi yang terakhir ini datangnya bukan dari Bani Israel, dari Bani Ismail, dari bangsa Arab, bukan dari mereka. Maka mereka hasad. Sampai hasnya itu membuat mereka terhalang dari mengikuti kebenaran. Kata Allah, Am yasuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadli. Apa mereka itu hasad kepada manusia terhadap karunia yang Allah berikan kepada mereka? Allah yang bagi-bagi karunianya. Mereka hasad. Sehingga orang yang hasad ini pertama kali protes kepada Allah Ta'ala. Kenapa sekulan dikasih, saya enggak dikasih? Dan orang Yahudi mewujudkan, merancang makar-makar pada kaum muslimin untuk bagaimana merusak muslimin, memutatkan muslimin, ya karena hasad. Watta kathirun min ahlil kitab lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Berapa betapa sangat dari ini iman kalian menjadi kafir, setelah kalian beriman, menjadi kafir. Kenapa mereka kok begitu gencar untuk merusak kaum muslimin? Ingin memurtadkan kaum muslimin, hasad dan min indi angfusihim, karena hasad yang berasal dari diri mereka ini sendiri. Hasad ini akhlaknya kufar. Akhlaknya orang-orang kafir. Yang orang kafir itu mereka ingin senantiasa memerangi kaum muslimin, merusak kaum muslimin, ingin menggelincirkan kaum muslimin. Wa in yakatul ladina kafaru liyuzliqunaka bi

أبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. Hampir-hampir orang kafir itu menggelincirkan kalian dengan mata-mata mereka, ingin mencelakai kalian dengan mata-mata mereka. Ini Ainul Hasid, matanya orang hasad. Ain, penyakit ain, bisa menggelincirkan dengan ainnya. Tapi Allah selalu melindungi ini kaum muslimin. Mereka orang hasad, mereka sedemikian rupa ingin berbuat jahat pada kaum muslimin karena hasad yang ada pada diri mereka. Dan hasad itu masuk dalam kelompok mujrim karena dia berbuat jahat kepada orang lain. Karena kalau udah hasad itu, hasadnya sering mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang merusak orang yang dia hasadi. Dengan segala cara, macam cara. Lihat, ketika iblis hasad pada Adam, apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi? Iblis, mereka membuat makar bagaimana mengeluarkan Adam dari surga. Ini makar iblis. Sampai kemudian akhirnya Adam tergoda dan Allah hukum dengan diturunkannya dari jannah dipindahkan ke bumi. Iblis tidaknya mengeluarkan Adam dari surga, tapi iblis ingin menyesatkan anak turun Adam, bukannya Adamnya, anak turunnya. Dirancang untuk sesat sampai ini akan menyesatkan sampai kiamat. Iblis bahkan pengen dia minta kepada Allah ditunda umurnya hidup sampai kiamat dalam rangka untuk bisa melakukan gerakan menyesatkan anak Adam. Ini karena yaitu hasad. Sehingga iblis yang berusaha untuk menghalangi anak Adam dari jalan Allah itu semuanya berangkat dari ini hasad. Hasad. Lihatlah Yahudi. Ketika mereka hasad, apa mereka terjadi? Ya, mereka melakukan gerakan untuk memurtadkan kaum muslimin. Melakukan gerakan untuk memurtadkan kaum muslimin. Sehingga mereka sangat ingin sekali kalau saya kalian menjadi kafir, murtad kayak mereka kafir, sehingga kalian dengan mereka sama. Watta kathiru min ahlil kitab lau yarudunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim. Betapa sangat ambisinya orang-orang ahlul kitab itu untuk memurtadkan kalian dari agama kalian setelah kalian beriman, menjadi kafir karena hasad yang ada pada diri mereka. Watu lau takfuruna kama kafaru watakununa sama sawa. Mereka ingin sekali mengkafirkan kalian sebagaimana mereka telah kafir, sehingga kalian dengan mereka sama. Wala yasaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'um. Mereka tidak pernah berhenti memerangi kalian dengan perang militer, perang pemikiran, sampai kalian murtad dari agama kalian. Kalau mereka sanggup, maka ini adalah gerakan buruk yang mendorongnya adalah hasad. Hasad, lihatlah keburukannya. Apa yang pernah terjadi pada dua anak Adam, Qabil dan Habil. Bagaimana Qabil? Nafsunya karena hasad dengan ini Habil. Nafsunya mendorong dia, membisikkan dia untuk membunuh saudaranya. Fatawa'at lahu nafsu. Qatla akhihi faqatalahu fasbaha minal khasirin. Qabil dorongan nafsunya, dia tergerak untuk membunuh saudaranya sehingga dia termasuk orang yang menyesal. Lihat bagaimana saudaranya Yusuf, ketika dia hasad dengan Yusuf, membuat makar, berbagai macam makar kepada Yusuf. Sampai kemudian dia pun berdusta kepada sang ayah. Yusuf dibilang dimakan serigala. Dia bawa bukti darah palsu. Yang kemudian
Dari situ Yusuf terlonta-lonta, sampai kemudian diperjualbelikan sehingga menjadi budak. Ini semuanya adalah sumbernya adalah hasadnya saudaranya kepada Yusuf, sehingga membuat makar kepada Yusuf. Oleh karena itulah nasihat beliau kepada orang yang hasad, wahai orang yang hasad, yang pertama, atarobodalik al-hadalik al-hasad linafsik. Apakah kira-kira Anda ridho kalau hasadnya orang itu menimpa Anda? Anda dikasih nikmat, tapi ada orang hasad terus dengan Anda, sehingga dia berusaha untuk menghilangkan, melenyapkan nikmat yang Allah berikan pada Anda. Ridho enggak? Kira-kira kalau ada orang hasad kepada Anda? Pasti enggak. Pasti enggak. Demikianlah orang enggak akan ridho. Dan Nabi kita mengajarkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang tidak akan dikatakan sempurna imannya sampai dia mencintai saudaranya kayak dia mencintai dirinya sendiri. Wahai orang yang hasad, cobalah renungkan sebentar aja. Renungkan sebentar tentang orang yang Anda hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kalau yang Anda hasad ini adalah mereka ternyata ahlul jannah, dan ahlul jannah itu nikmat yang diberikan Allah kepada dia itu untuk berbuat baik kepada ini siapapun, dia orangnya baik, tidak pengkhianat, tidak berjahat, tidak berbuat jahat, dia baik karena dia berbuat untuk mendapatkan jannah. Yang bagi dia, yang bagi mereka surga enggak seberapa, dunia enggak seberapa, dia targetnya adalah mendapatkan jannah. Apa yang Anda hasadkan tentang orang yang mereka itu menjadikan nikmatnya untuk mendapatkan jannah? Apa Anda hasadkan tentang mereka? Dunia yang akan hancur, yang akan hilang dan nilainya sedikit. Mereka itu mengejar surga. Apa Anda hasadkan tentang nikmat yang ini Allah berikan pada mereka? Surga tentu nikmat yang lebih hebat lagi. Anda akan hasad lagi. Bagaimana cara melenyapkan dia mendapatkan surga? Enggak mungkin. Renungkan pula bagi orang yang hasad. Kalau yang Anda hasati itu adalah orangnya adalah ternyata ahlun nar, ahli neraka, apa yang Anda hasadkan tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang tersebut yang ternyata justru membuat dia itu semakin gelinding ke jahanam, mempercepat ke jahanam, hartanya, jabatannya mempercepat dia ke jahanam, karena nikmat yang Allah berikan kepada dia semakin membuat dia semakin yaitu durhaka dan semakin yaitu menyimpang dari jalan Allah Ta'ala. Maka layak enggak kita hasad pada orang seperti itu? Kemudian, renungkan wahai orang hasad. Siapa yang Anda hasad itu? Atau siapa yang memberikan karunia kepada seorang itu? Yang memberikan karunia kepada seorang itu adalah Allah. Adalah Allah. Bagaimana anda enggak ridha dengan Allah? Bagaimana Anda membenci apa yang Allah lakukan? Sedangkan Allah itu zat yang maha sempurna. Kalau Anda pengen, minta aja kepada Allah. Fas'alullah min fadli. Hakikatnya ketika Anda hasad, itu yang Anda serang adalah Allah Ta'ala. Tentu akan binasa orang mereka itu membidik Allah Ta'ala. Wahai orang yang hasad, sayangilah diri Anda. Yaitu arih sodrok, istirahatkan diri Anda. Arih nafsak, istirahatkan jiwa Anda. Karena orang hasad itu, dadanya itu berduduk terus, dongkol terus, anyel terus, sebel terus, mangkal terus, selalu itu bergejolak terus.
Dia selalu enggak tenang dengan nikmat yang diberikan Allah pada orang lain. Sehingga dia nyiksa diri. Nyiksa diri. Kalau Anda ingin jadi ahlul jannah, sifat ahlul jannah itu Allah katakan, وَنَسَقْنَا مَا فِي قُصُدُرِهِمْ مِنْ خِلِّنْ. Kami cabut dari hati mereka itu khil, kedengkian. Sifat ahlul jannah itu berusaha untuk membersihkan hatinya dari kedengkian di dunia. Di akhiratnya Allah akan betul-betul jadikan bersih hatinya dari ini kedengkian. Lalu beliau ajarkan kepada kita gimana cara kita bisa yaitu menjaga diri kita dari hasad. Bisa menjaga diri, menghindarkan diri kita dari hasad. Yang pertama, hendaklah kita menghiasi diri kita dengan al-aqidah as-sahiyah. Aqidah yang benar, dengan tauhid yang murni. Ini akan menjadi penjaga benteng yang kokoh untuk membentengi kita dari hasad. Perhatikan ketika Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, nak, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat pelajaran penting. Satu, ikhfadillah, yakhfadka, jaga agama Allah, Allah akan menjaga Anda. Kalau pengen kita dijaga Allah dengan ini lebih baik, maka jaga agama Allah Ta'ala. Orang yang tidak dijaga Allah, dia akan gampar tergelincir ke sana kemari dalam kebinasaan. Ikhfadillah, tajidu tujak, jagalah Allah, jagalah agama Allah. Anda akan dapat yang di depan Anda, membimbing Anda, terus mengarahkan Anda. Idza sa'alta fas'alillah wa idza istanta fas'alillah. Ini adalah arahan akidah. Kalau Anda minta, minta kepada Allah. Kalau Anda minta tolong kepada Allah Ta'ala. Ini adalah mengarah supaya hatinya betul-betul mengarah kepada Allah Ta'ala. Wa'lam annal ummata law istama'at 'ala ayyin fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah nak, ketahuilah, seandainya manusia mereka itu berkumpul untuk mendatangkan manfaat keberuntungan kepada Anda dengan sesuatu, itu tidak akan Anda pernah dapatkan kecuali yang ditakdirkan Allah untuk Anda. Wa in istama'u 'ala ayyin yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Seandainya mereka berkumpul untuk mendatangkan mara bahaya, mabarat, memberikan musibah, menimpakan musibah, kebinasaan bagi Anda dengan sesuatu, itu tidak akan Anda dapatkan, tidak akan menimpa Anda, kecuali yang ditakdirkan Allah ini kepada Anda. Ini pelajaran besar. Bagaimana kita akan hasad? Anda mau hasad kayak apapun, Allah mengendaki orang mendapatkan nikmat, enggak bisa. Nikmat itu enggak bisa lenyap. Gak ada yang bisa menahan. Andanya yang ibaratnya andanya yang babak bundas, babak belur sudah ya ini hancur-hancuran, ya nikmat Allah tetap diterima orang Allah kehendaki. Gak ada yang bisa menghalanginya. Maka berhiaslah dengan akidah yang sahihah, maka Anda akan ini lega hatinya, Anda akan kembalikan kepada Allah, Anda akan nyaman hidupnya, bersih dari hasad. Yang kedua, hendaklah Anda bertawakal total kepada Allah Ta'ala semata. Karena oleh mereka bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah akan cukupi. Maka, tidak takut dengan makarnya orang yang kasat, dan Anda dengan tawakal itu, hati Anda tenang, nyaman. Sehingga betul-betul Anda ini mengembalikan segala masalah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang yang kasat, Anda telah berbuat dosa. Maka segala bertaubat dengan taubat anak suha, karena hasad adalah maksiat, durhaka, keburukan. Maka sebelum menimpa kepada Anda dampak buruk, maka bertobatlah kepada Allah Ta'ala. Karena semua perbuatan yang kita lakukan pasti akan berdampak kepada diri kita. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kalau Anda ingin beruntung, Allah serukan bertobatlah agar kalian beruntung. Wahai orang mukmin, bertobatlah agar kalian ini beruntung. Dan menjaga diri dari mara bahaya orang yang hasad, diantaranya adalah dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah, sehingga dia betul-betul ini bisa membentengi dari kejahatan orang yang hasad ini,

0: penting, poin-poin penting yang diajarkan Quran dan Sunnah, dan bagaimana kita diarahkan, bagaimana kita bisa mengikuti yang terbaik supaya kita terhindar dari penyakit yang bahaya ini, itu hasad. Mudah-mudahan manfaat yang kita sampaikan, kita saya cukupkan sekian dulu. InsyaAllah kita lanjutkan pada pembahasan-pembahasan berikutnya yang masih berkaitan dengan sifat, sifat min sifati ahli nar. Ini insyaAllah pembahasan kita yang datang adalah al-qatil, ini para pembunuh. Kejahatan pembunuhan. Demikian, Bapak sekalian, terima kasih banyak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang tadi disampaikan di kesempatan siang hari ini. Dari pembahasan kejahatan dengki, bab sifat ahli neraka dari kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda juga bisa menghubungi kami ya di layanan telepon di 0218236543. Nah, Ustaz, yang pertama kami ajukan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jika seseorang menjadi pemicu orang lain berbuat hasad atau dengki karena sering dia memamerkan apa yang dia miliki di media sosial, sehingga menjadikan orang-orang yang melihatnya itu hasad dan dengki, apakah orang yang memamerkan juga terkena dosa karena dia telah mengundang orang lain untuk berbuat hasad dan dengki tersebut, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Rahim, orang yang suka pamer, orang suka pamer ini kepada orang lain, maka ini juga menjadi perbuatan dosa tersendiri. Membuat orang lain itu memiliki celah untuk berbuat jahat. Kita mestinya menolong saudara kita, diantaranya dengan cara menutup segala celah yang membuat saudara kita itu berbuat jahat. Makanya semua wasilah yang membuat orang itu membuat menjadi berbuat jahat, Islam mengajarkan ditutup. Contoh umumnya, para wanita diantaranya diperintahkan oleh Allah SWT untuk menutup aurat baik-baik, itu karena menutup celah supaya kejahatan berkaitan dengan seksual itu adalah betul-betul aman. Supaya berpakaian yang rapat, wanita jangan bersuara yang mendayu-dayu, jangan keluar rumah dengan tabarut yang mengundang syahwatnya laki-laki, jangan khalwat, jangan ini keluar tanpa mahram. Ini semuanya sarana. Dan itu ditutup oleh Allah Ta'ala. Supaya orang tidak punya kesempatan berbuat jahat. Sehingga menutup celah orang lain untuk berbuat jahat itu termasuk yaitu yang diajarkan dalam Islam. Termasuk diantaranya pamer-pamer. Beda. Tahadud binikmatillah. Membicarakan tentang nikmat Allah Ta'ala dengan pamer-pamer. Kalau pamer itu tujuannya ya memang pamer. Dia ingin memamerkan dirinya, dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Orang pamer dengan tahadud nikmatillah beda. Orang tahadud nikmatillah itu membicarakan nikmat Allah Ta'ala. Tujuannya untuk dia bersyukur kepada Allah dan mendorong dia itu betul-betul bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan tahadud tersebut, sehingga dia tidak sembunyikan Allah Ta'ala. Dan termasuk tahadus binikmatillah itu, dia berpakaian atau dia yaitu menggunakan, nah, dia berhias dengan hal yang selainnya dia diberi Allah Ta'ala. Kalau dia Allah berikan dia duit, ya sandalnya jangan kayak orang kiri, gak punya duit, sehingga seakan-akan dia gak dikasih apa-apa Allah Ta'ala. Demikian pula cara berpakaiannya. Tapi bukan dalam rangka pamer. Dia pengen pamer itu, unitas saya 2 miliar, ini jas saya 10 juta, ini baju saya 500 juta, ini mobil saya 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, untuk pamer. Dan tidak dipakai untuk berbuat baik.

0: Kalau tahan terus pilih mantra itu, dia berusaha untuk berbuat baik kepada manusia. Dia bersyukur, Allah kasih dia rezeki, dia bersyukur, dia bagi-bagi, dia kasih-kasih, dia berbagi kepada orang. Kalau pamer enggak, hanya pamer gitu aja. Lu, aku punya ini. Lu, saya punya emas. Lu, saya punya mobil. Lu, saya punya ini. Dan itu rawan menimbulkan juga yaitu pancingan orang berbuat ain. Ainul hasid. Yaitu ain, penyakit yang ditimbulkan, marabaya ditimbulkan karena kejahatan mata. Matanya memandang dengan penuh kejahatan. Bisa menimbulkan ain. Bisa menimbulkan yaitu ain. Sehingga jangan suka pamer. Dia menjadi celah, ini menjadi celah juga terjadinya kejahatan. Sehingga juga termasuk tahadud milik matilah juga. Juga kita pun pilih-pilih orang. Tidak setiap orang yang kita temui, kita bisa ini membicarakan nikmat Allah Ta'ala. Karena ada orang yang itu menyimpan hasad dalam hatinya. Begitu Anda cerita nikmat, bukannya dia mendoakan Anda, bukannya dia tambah senang, tambah sesek dodonya itu. Tambah sesek dodonya itu. Gak suka. Gak suka. Maka kalau kita mungkin cerita pun juga lihat-lihat orang-orang kira-kira dia ridho dengan kita, dia bahkan mendoakan untuk kita, tahadus. Beda tahadus dengan dia suka pamer-pamer. Ya memang ada mirip-miripnya, tapi beda. Ya arah tujuannya berbeda, kemudian action perbuatannya akan berbeda. Maka apalagi zaman kita ini, zaman cua orang suka upload, hati-hati. Upload anak perempuannya, upload anak atau upload istrinya, upload suaminya. Apalagi minta maaf, kalau sudah ngaji, sudah sering ngaji, kemudian kita masih suka upload, yang intinya pamer. Istri-istrinya pamer. Ini loh, saya mesra dengan istri saya. Ini loh, saya istri saya gini. Ini loh. Bahaya. Sehingga bisa menimbulkan banyak masalah. Beda intinya, beda antara tahadus bin Maktilah dengan model suka orang pamer-pamer kayak ini gitu. Wallah ta'ala alam biswat.
1: Nah baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silakan ditunggu di nomor 021-823-6543 untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz di kesempatan siang hari ini. Nah, silakan. Halo.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan M. Sawal Panggabean di Sibolga, Tapanuli.
1: InsyaAllah. Silakan Pak.
2: Ini apa ini Ustaz? Oh, mengenai iblis Ustaz. Kenapa iblis itu sama Adam apa dia? Oh, hasad atau dengki, sehingga dia itu sampai menyapakan Adam dari surga. Apa sebabnya dia itu dengki sama Adam?
1: Nah, baik.
2: Nah, apa bedanya hasad itu dengan apa? Dengan pamer. Dengan pamer bahwa dia itu menunjukkan dia itu ada kelebihan dia kepada saudara dia. Apa bedanya itu?
1: Baik.
2: Terima kasih, Ustaz.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Ustaz bisa dia enggak? Ustaz bisa nyimpulkan enggak atau memperjelas?
1: Bapak yang berada di Sibolga, mengapa iblis hasad kepada Nabi Adam, dan apa bedanya dengan orang yang suka pamer atau Ustaz, yang berhubungan dengan pertanyaan yang pertama tadi Ustaz? Begitu Ustaz,
0: ya,
1: pertanyaan.
0: Kenapa iblis hasad kepada ini Adam? Ya karena Adam Allah berikan kenikmatan yang membuat iblis enggak suka. Sehingga enggak suka dengan kenikmatan yang Allah berikan pada orang lain. Dia penyebabnya karena iblis enggak suka melihat Adam memiliki keunggulan daripada dia. Sehingga dianya merasa lebih baik dari Adam. Dianya merasa lebih baik kepada Adam. Ana khairu minhu. Allah ciptakan Adam dengan segala kelebihannya. Termasuk kelebihan ilmu diantaranya. Kelebihan-kelebihan yang lainnya. Sampai Allah memerintahkan untuk ini sujud kepada ini Adam. Dalam pandangan iblis, itu adalah seakan-akan menghinakan diri di hadapan Adam. Padahal itu perintah Allah SWT. Intinya kenapanya kok dia itu dengki, yaitu gak tahu. Iblis yang jelas gak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada Adam. Karena hasad itu adalah sifat dia enggak suka orang lain dapat nikmat. Dengkinya yang mendorong dia kemudian melakukan berbagai macam, yaitu action. Adamnya bukan pamer. Adam enggak pamer. Semua kelebihan Adam itu yang Allah yang memberikan dan Allah yang memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Adamnya bukan model orang pamer-pamer kayak yang kita sebutkan tadi, suka pamer dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Enggak. Adamnya sih ya biasa-biasa. Allah yang memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam dengan yang Allah melebihkan Adam di atas makhluk yang lainnya. Dengan kelebihan-kelebihan Allah berikan kepada ini Nabiullah, ini Adam. Dan itu adalah hak Allah untuk untuk memberikan kelebihan satu makhluk dengan makhluk yang lain adalah hak prerogatifnya Allah Ta'ala. Warabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah yang menciptakan para hambanya dan Allah yang memilih-milih. Semua bumi ini diciptakan oleh Allah Ta'ala tapi Allah pilih. Mekah Madinah adalah bumi istimewa dengan segala kelebihannya. Haknya Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah yang telah menciptakan semua manusia dan Allah memilih di antara manusia, Allah pilih yang terbaik, Nabiullah Muhammad, Nabiullah Ibrahim, Ulul Azmi, itu adalah haknya Allah Ta'ala. Termasuk Allah melebihkan Adam dengan segala kelebihannya dibandingkan yang lainnya. Itu adalah haknya Allah SWT. Tapi intinya iblis mengidap penyakit hasad yang membuat dia kemudian yaitu mendorong melakukan berbagai macam perbuatan yang tercela untuk Adam dan anak turunnya, yaitu Adam. Dan munculnya kesombongan dia yang pernah membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Ada pertanyaan, ya Ustaz, apakah penyakit yang disebabkan ain itu selalu berasal dari pandangan mata yang hasad dan dengki Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Enggak bisa karena kagum. Kagum tapi enggak membaca Masya Allah, enggak banyak baca Subhanallah. Kekaguman itu bisa membuat rusak. Memangnya ada Ustaz cerita, ada yang cerita sama beliau. Jadi dianya sukses, terus ngajak temannya ke rumah dia. Sampai kemudian temannya ini terkagum-kagum, wah rumahnya apik banget, kemudian perabotnya bagus banget. Itu sampai jadi rusak-rusak. Pintunya nggak bisa dibuka, kulkasnya mati, segala macam. Sehingga intinya penyakit ain ini bisa muncul dari karena kagum, bukan sekedar hasad. Kagum bukan karena hasad. Kekagumannya tapi nggak menyebut nama Allah Ta'ala. Nggak menyebut nama Allah SWT. Sehingga ini bisa juga menimbulkan yaitu dampak buruk atau ain. Sehingga ada ainul hasid. Ada orang yang ain karena hasadnya orang. Ada kena ain karena kekaguman orang. Ada sahabat Nabi yang dia mulus kulitnya itu bagus banget. Dia mau mandi di sendang atau di suan. Ada sahabat lain yang lihat. Terkagum dengan bentuk dengan tubuhnya yang bagus. Kemudian orang ini pun sakit. Nabi supaya kemudian pengobatannya dengan yaitu memandikan dari bekas air wudhunya orang yang mengagumi tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini intinya air itu bisa muncul dari orang yang terkagum-kagum juga, bukan sekedar karena hasad. Maka jangan pula mengupload supaya orang bisa membuat terkagum-kagum sampai kemudian lupa menyebut nama Allah, bisa menimbulkan ini ain pula. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan kembali yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silakan kami berikan kesempatan di 0218236543. Silakan, sudah terhubung. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Panggil aja nama Abah di Bogor.
1: Silakan
3: ya.
1: Pak Abah di Bogor.
3: Abah punya urusan keluarga sama istri.
1: Ya, bagaimana Pak? Pertanyaannya langsung ya.
3: Pertanyaan langsung sama-sama ego dua pihak, lama-lama Abah tuh minta maaf karena nggak tahu permasalahannya. Bahkan Abah dikasih duit sama Abah malah nggak diterima. Cuman ada ucapan dari Abah, kamu nggak mau saya mah, emang kamu mah nggak kasih, nggak apa, nggak cinta, nggak apa, cuman kasihan, bahasa Sundanya mah sayang gitu. Tapi dunia sama akhirat sama Abah, kamu nggak mungkin dicerai sama Abah. Nanti kalau kamu diajak ke surga kan sama suaminya, sedangkan Abah mah sholatnya dikatain rajin, sehingga ya kalau istri diajak sholat tuh malah nonton TV gitu aja. Cuman gitu aja ya, jalan solusinya kemana, jalan keluarnya gitu ya Pak. Nah, ya Ustaz ya.
1: Iya Bapak, iya ditunggu Pak ya jawabannya. Nah, silakan Ustaz, bagaimana?
0: Bisa nggak Ustaz sampaikan gimana maksud jelasnya?
1: Iya, jadi ada permasalahan Ustaz. Jadi Bapak ini mungkin tidak mau menceraikan istrinya. Jadi dia ingin ingin bersama dia bersama istrinya itu di surga nanti. Jadi dia hanya sebatas bisa memberikan nafkah lahiriahnya saja Ustaz. Seperti itu.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak, jadi kalau kita ingin masuk surga bersama dengan keluarga itu, maka syarat utamanya dua-duanya sama-sama mukmin. Sama-sama mukmin. Mungkin ada kesenjangan amal antara mungkin ayah dan anak, suami dan istri. Tapi kalau dua-duanya mukmin yang dan dua-duanya berusaha untuk beramal saleh, maka mereka adalah akan masuk surga. Wah, ini bersama dengan waswajihim, wadurriyatihim, dengan istri-istri mereka, dengan anak turun mereka. Dan diterangkan para ulama, surganya yang di atas bisa ngatrol surga yang di bawah, sehingga bisa dipertemukan di surga yang lebih, ini tinggi. Tapi mereka sama-sama memiliki dasar keimanan, yaitu memiliki dasar keimanan, memiliki modal keimanan untuk dia bisa terangkat menjadi al-jannah, masuk surga bersama dengan keluarga. Walaupun asalnya mereka memiliki surga yang berbeda karena kadar amalnya, tapi mereka bisa dipertemukan di satu surga yang sama, masuk surga bersama dengan bapak mereka, istri mereka, anak-anak mereka, dengan syarat mereka memiliki yaitu modal utama iman yang sama. Wallahu ta'ala a'lam, ini shawab, sehingga kalau pengen istrinya masuk surga bersama, hendaklah dua-duanya berusaha untuk menjadi mukmin yang berusaha untuk meraih jannah. Sehingga istri berusaha menjadi ahli jannah, suami berusaha menjadi ahli jannah, insyaallah Allah akan temukan lagi di surga bersama dengan keluarganya itu. Sehingga usahakan untuk bisa bersama-sama menjadi mukmin istiqamah di atas agamanya. Tapi kalau istrinya kafir atau istrinya pendurhaka, ya boleh jadi akan terpisah dari istrinya. Maka diusahakan suami mengusahakan bagaimana istrinya kalau pengen jadi ahli jannah, menjadi bersama di surga kelak, ya mengupayakan jadi mukmin sampai ya ini kematiannya, sampai ya ini matinya. Dan yang ngapunten minta maaf, kalau ya ini istri itu nanti akan kalau sama-sama surga, kalau suaminya meninggal duluan kemudian istrinya menikah, kalau suaminya juga masuk surga, yang suami barunya itu, maka dia akan menjadi suami, menjadi istrinya suami yang baru. Menjadi istrinya suami yang baru. Wallahu ta'ala alam suami.
1: Nah, baik. Terima kasih banyak, Ustaz. Syukur jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Nah, Ustaz, kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya kepada kami para pedagang yang dimana kami berdagang berhadapan dengan pedagang yang lainnya dan banyak jenis dagangan yang sama, namun di satu sisi ada yang laku dan ada yang tidak. Lalu bagaimana cara menjaga hati kita ini tidak hasad kepada mereka yang dagangannya laku sedangkan dagangannya sama, dan hal ini pun didorong dengan dorongan kebutuhan ekonomi, Ustaz. Mohon jawaban dan penjelasan.
0: Ikhwatillah, itu semuanya kembali kepada akidah kita, kepada pendidikan tauhid yang resep dalam hati kita. Kalau kita, dan ini membuktikan tentang apa tauhid kita memang masih lemah. Pertama, kalau kita betul-betul yakin Allah ar-Razik, Allah yang membagi rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki masing-masing dari para hamba. Ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk pun yang melata di muka bumi kecuali tanggungan Allah rezekinya. Kemudian Nabi kita pernah menyampaikan inna ruhal qudus nafatha fi ra'i annal insana lan yamut hatta yastabna rizqu wajadu. Jibril membisikkan dalam hatiku, manusia itu enggak akan mati sampai tuntas jatah rezeki dan ajalnya. Fattaqullaha, hendaklah kalian tetap senantiasa bertakwa kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah cara Anda mencari rezeki. Tugas kita bertakwa kepada Allah, karena takwa akan menyelesaikan banyak masalah, takwa akan memberikan banyak jalan keluar, takwa akan memudahkan urusan kita, takwa akan membuat ini dosa kita terampunkan, takwa akan menjadikan Allah memperbesar pahala perbuatan kita. Soal rezeki, Allah telah tetapkan yang diperintahkan Nabi apa? Wa ajmilu fit talab. Perbaguslah cara Anda mencari. Jangan sampai terlambatnya datangnya rezeki untuk Anda, Anda kemudian menempuh jalan yang haram. Sehingga jadi maling, jadi begal, jadi perampok, jadi koruptor, jadi penipu, jadi menjual barang haram. Karena yang halal aja susah, apalagi yang haram aja susah, apalagi yang halal aja. Ini orang mereka seakan gak punya jadi keimanan. Kemudian, ini yang kedua, berkaitan masalah ini usaha kita, dagang kita, kita mesti selalu membangun husnudzon kepada Allah Ta'ala. Barang dagangan enggak laku, atau kurang laku, atau sebelah lebih ramai dari tempat kita, boleh jadi Allah justru mengendaki kebaikan bagi kita. Nabi katakan di antaranya, inna rajul la yasluhu imanu ilal faqr. Ada orang, ada model orang, yang imannya itu dia hanya bagus kalau posisinya itu dia fakir, dia kiri. Wa idza akhnaituhu la kafar. Kalau aku jadikan dia kaya, oh dia jadi kafir. Boleh jadi ketika dagangannya yang kita enggak laku, kita punya banyak waktu untuk baca Quran, zikir, kemudian wirid, belajar, baca buku, seandainya ada kesempatan lain. Yang laku dagangannya, urusannya melayani penjual terus sampai nggak ada waktu untuk dia itu, ya ini sholat pun jadi ribet, telat-telat terus. Boleh jadi Allah ingin kebaikan bagi kita. Kalau boleh jadi, kalau dagangan kita laris juga, kita jadi sombong, angkuh, sibuknya dengan dunia, kemudian urusan dengan akhirat. Intinya, kalau kita kembali kepada akidah kita akan selesai urusan kita. Karena hidup itu ujian. Ibtila, dunia dan bala. Ada yang diuji kayak Sulaiman dengan harta yang banyak, kerajaan yang luas, hebat. Tapi Sulaiman tahu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Abdan syakuran. Ada yang diuji kayak, ya ini Ayub, dimiskinkan, dimatikan anak-anaknya, dikasih sakit bertahun-tahun, bahkan belasan tahun. Tapi Ayub menjadi abdan syakuran. Dan dua-duanya Sulaiman Ayub diberikan gelar Allah ini ni'mal 'abd, sebaik-baik hamba. Mudah-mudahan Allah berikan kelapang dada untuk kita, kepada kita, dengan bekal akidah, iman yang bagus, keyakinan yang bagus, sehingga bisa menata hidup itu dengan nyaman, merasakan hidup dengan nyaman, semuanya dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, matur nuwun atas segala perhatiannya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita penjagaan, keberkahan hidup, umur, istiqamah, sampai nanti mudah-mudahan kita dipanggil Allah dengan khusnul khatimah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, berkahi ilmu yang telah disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini, dan semoga Allah tetap memberikan kesehatan kepada Ustaz untuk terus bisa memberikan faedah-faedah kepada kita semua. Dan jazakumullahu khairan kepada Anda sahabat roja sekalian yang menyimak acara kami di kesempatan siang hari ini. Dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun yang disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullahu taala, dari pembahasan sifat ahli neraka yaitu kejahatan dengki atau hasad, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita berusaha untuk menjauhi sifat hasad tersebut, dan Allah karuniakan kepada kita semua untuk menghindarinya. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Nurun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan. Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yahdi qalbah.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabb-nya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Muttafaqun alaihi.
7: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaihi.
8: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
2: نور من القرآن.
3: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Subhanallah.

Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

0: apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya. Maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.
1: Wama

dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka. Maka, untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi, Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Alam

Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya, jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian, mereka tidak akan mendapat pertolongan.

sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tiada mengerti. La.

Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

0: zalimin.
1: Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim.
0: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. La

0: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
6: داري أنس رضي الله عنه dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka." Muttafaqun alaih.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه

0: Radio Roja kakoncara di Jomantara, Katresna di Marcapada. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRSSNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung dorong penanganan banjir di kawasan Muhammad Toha. Persib Bandung kembali perkenalkan pemain asing baru. Batik Walk dorong minat generasi muda terhadap batik, dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah Kota Bandung akan mendorong serta berdiskusi bersama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk penanganan banjir di Jalan Muhammad Toha. Menurutnya, banjir yang kerap terjadi di kawasan tersebut juga akibat banyaknya bangunan yang menutup saluran drainase, sehingga perlu dilakukan penertiban. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung melalui Satpol PP bersama perangkat daerah terkait juga akan menindak bangunan-bangunan di sepanjang ruas jalan tersebut apabila terbukti melanggar ketentuan. Farhan menyatakan, penindakan akan diawali dengan penerbitan surat peringatan sesuai prosedur yang berlaku.
2: Dari PT IDI sampai ke Karasan, sampai stopan lampu merah bypass, ada 87 bangunan yang menutupi. Di bangunan-bangunan yang menutup itu, kalau memang ternyata teridentifikasi atau terduga ada pelanggaran, kirim surat peringatan dulu, kita pendekatan normatif dulu, kirim surat peringatan, Satpol PP nanti akan terlibat. Data ini saya bawa, saya perjuangkan ke provinsi sama pemerintah pusat, bahwa ada titik-titik jalan di bawah pemerintah provinsi yang tidak punya drainase. Nah, ini usulan saya, nanti kita bisa

0: sih untuk alokasi anggaran dan alokasi program.
1: Persib Bandung terus memperkuat pasukannya untuk menghadapi musim 2026 hingga 2027. Terbaru, Persib Bandung kembali mendatangkan seorang bek tengah asal Kroasia, Danijel Lončar, yang diharapkan dapat menjadi tembok kokoh di lini belakang Maung Bandung, selepas kepergian Federico Barba dan Frans Putros. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Kuswara S. Taryono mengatakan, penambahan pemain baru tersebut dinilai wajar mengingat Persib Bandung akan bermain di 4 kompetisi, 2 diantaranya di level ASEAN dan Asia. Menurutnya, Danijel Lončar akan bermain bersama Persib Bandung selama 2 musim. Danijel Lončar menjadi pemain asal Balkan ketiga yang memperkuat Persib Bandung pada musim ini. Sebelumnya, Maung Bandung sudah memiliki 2 pemain dari kawasan tersebut, yaitu Luka Menalo dan Balsa Sekulik.
2: Tadi sudah disampaikan bahwa pemain bahan baru Persib adalah Dani Lončar. Dia berasal dari negara Kroasia dan dikontrak oleh Persib Bandung selama 2 musim.
1: Kota Bandung akan mendukung upaya Persib dan seluruh infrastrukturnya untuk menjadi tempat lahirnya bibit-bibit terbaik sepak bola Indonesia. Oleh karenanya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA sebagai home base Persib akan terus dikembangkan menjadi tempat latihan berstandar internasional. Pengembangan juga meliputi penyediaan lahan parkir yang memadai sehingga sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh Bank Dunia dan Bappenas agar GBLA menjadi area sport tourism berkelas internasional.
3: Kota Bandung nih bersama dengan Persib dan seluruh infrastruktur Persib itu akan menjadi salah satu bibit tempat lahirnya bibit-bibit terbaik sepak bola Indonesia. Kami berjanji Kota Bandung akan memberikan yang terbaik agar bisa melahirkan pemain timnas yang terbaik. Nah itu sebabnya GBLA akan dikembangkan terus termasuk pengembangan tempat latihan berstandar internasional dan juga parkir yang memadai. Kita bersama PBB sekarang sedang melakukan pembicaraan untuk memperbaiki lahan parkir dan lain-lain. Juga tempat latihan akan ditambah, sehingga nanti sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh Bank Dunia dan Bappenas, bahwa area GBLA itu menjadi area sport tourism berkelas internasional.
1: Ratusan peserta dengan mengenakan beragam busana batik, mengikuti Batik Walk di Jalan Asia Afrika Kota Bandung, pada Minggu 9 Agustus 2026, yang diinisiasi oleh Yayasan Batik Jawa Barat, berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Ketua Yayasan Batik Jawa Barat, Sandy Yusuf mengatakan, kegiatan digelar untuk mengenalkan batik kepada generasi muda, serta bagian dari rangkaian menuju Jambore Batik Jawa Barat 2026, yang berlangsung akhir Oktober 2026 mendatang. Selain Batik Walk, acara juga dimeriahkan pameran UMKM yang menghadirkan stan pengrajin batik hingga produk kuliner yang berasal dari kawasan Bandung Raya. Menurut Sandy, melalui kegiatan tersebut pihaknya juga menekankan pentingnya transformasi para perajin batik dari manajemen konvensional menuju tata kelola yang lebih profesional, antara lain melalui sistem pembayaran non-tunai.

0: Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat, Junanto Herdiawan menegaskan bahwa kolaborasi dalam kegiatan Batik Walk dan pameran UMKM merupakan komitmen perbankan dalam mengangkat potensi ekonomi daerah. Selain itu untuk memperluas edukasi keuangan digital bagi pengrajin wastra Nusantara, termasuk mengajak generasi muda mencintai batik dan menjadi bagian dari regenerasi pembatik. Melalui kegiatan tersebut, para perajin diajak langsung mempraktikkan transaksi non-tunai berbasis kris, yang diharapkan dapat menguatkan daya tahan UMKM dalam menyerap tenaga kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Barat semakin solid.
1: Kolaborasi antara Bank Indonesia Jawa Barat dengan YBJ bertujuan untuk mendorong wastra Nusantara, bagian dari tugas Bank Indonesia mendorong UMKM, perajin-perajin batik, itu salah satu yang kita laksanakan pada hari ini, dan mengajak anak-anak muda terutama. Ya, harapannya tentu menambah kecintaan anak-anak muda terhadap batik, dan tentu ini adalah salah satu sektor untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi menyerap tenaga kerja, jadi ini yang kita coba dorong agar pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat ini bisa semakin solid dengan adanya UMKM batik.
0: Perajin batik yang sekaligus Ketua Harian Yayasan Batik Jawa Barat, Komarudin Kudia mengatakan bahwa batik yang benar harus memiliki unsur lilin sebagai perintang warna. Selain itu, dalam perusahaan batik setidaknya membutuhkan banyak pekerja yang bisa terlibat, sehingga menyerap lapangan kerja yang luas. Komarudin menilai minat anak muda terhadap batik di Jawa Barat sebenarnya cukup tinggi, namun pemerintah belum besar untuk mewadahi dan menyalurkannya.
2: Kita mensosialisasikan bahwa batik itu sebenarnya lebih arif, lebih memberikan banyak nilai, ya kemudian sekali dari batik ini. Karena satu perusahaan batik, kan mungkin memberikan pekerjaan kepada 7 profesional. Ahli gambar, ahli sketsa, kemudian nanti ahli tracing, kelowongan, isen-isen dan semuanya. Nah, sementara kalau tekstil itu printing, ya itu kan masal gitu loh. Jadi kalau batik itu harus menggunakan lilin panas sebagai perintang warna, itu baru boleh dikatakan batik.
3: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung, yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
4: Al-Qur'an.
5: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
6: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Katakanlah segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Ingatlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?

0: Subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala s-salah.
3: وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
0: Meninggalkan salat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
4: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai sampai kita capek lelah sholat, akhirnya tidak diterima
5: karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
4: Waktunya
5: tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan
6: fawailul,
5: celaka orang-orang yang sholat.
0: Apalagi tidak sholat.
5: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana."
0: Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat,
5: walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima.
0: Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
5: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أرواه أبو داود والترمذي.
8: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya. Ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
3: من أذكار المساء
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah, yang Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ
5: القراءات القرآنية.

0: وكان بالمؤمنين رحيما.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
2: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
3: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: Sallallahu alaihi wasallam
7: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر

yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. 104.3 FM, Roja Bandung, menebak.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
0: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
5: Taubat nasuha.
6: Taubatun nasuha.
5: Taubat yang sebenar-benar taubat.
6: Taubat yang sebenar.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Wallahu alladhi arsala ar-riyah.

0: Maka yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi.
1: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
0: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
2: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan katsiran, thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'd. Anda masih bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, televisi dan juga radio Roja Bandung. Apa kabar Anda di kebersamaan sore ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di sore ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Beni Sarbeni LCMPD Hafidhullah Ta'ala. Dalam pembahasan rutin Kitabu Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullahu Ta'ala. Dan di kesempatan sore kali ini, materi yang akan disampaikan masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu Al-Khawf atau rasa takut adalah ibadah. Baik, setelah Al-Ustadz nanti menyampaikan materinya, kami mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi bersoal jawab. Anda dapat menghubungi layanan lain telepon di 0812-2010-1043. Ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Nah, kepada Al-Ustaz, kami persilakan faliyatafadhol. Masykuro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين كوم دانو راديو رجا باندونغ. Demikian pula para pemirsa TV Roja dan Bis TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Tauhid. Alladhi huwa haqqullah ala al-abid. At-tauhid yang merupakan hak Allah atas setiap hambanya. Hak Allah paling agung adalah at-tauhid. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang bersumber dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Nabi bersabda, "Haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, nama lainnya adalah at-tauhid. Kaum dangu dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Dakwah yang paling dibenci oleh iblis adalah da'watu tauhid wa da'watu sunnah. Dakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan dakwah mengajak manusia untuk mengikuti sunnah atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena da'watul tauhid dan da'watul sunnah adalah konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah, di antara konsekuensinya adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. La ilaha illallah adalah kalimatut tauhid. La ilaha illallah yang barang siapa akhir ucapan seorang hamba dalam kehidupan ini adalah la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syahadat bersaksi anna Muhammad abduhu wa rasul, di antara konsekuensinya adalah kita mengikuti ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah di sini istilah lainnya adalah sunnah Rasulullah. Ajaran Rasulullah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ini makna sunnah yang lebih umum, bukan sunnah dalam tinjauan fikih, bukan. Karena itu konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adalah tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'bada Allahu illa bima syara. Membenarkan setiap berita yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan ajarannya, yaitu ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dakwah yang paling dibenci oleh iblis adalah dakwatut tauhid wa dakwatus sunnah. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan mengajak manusia untuk mengikuti sunnah atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena keduanya adalah konsekuensi paling utama dari dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kaum dangu sekalian dan para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, kita masih di al-bab al-hadi wa thalathun. Al-bab al-hadi wa thalathun, bab yang ke-31 tentang al-khawf, tentang rasa takut. Bahwa takut ini adalah bagian daripada ibadah. Bagian daripada ibadah. Dan takut ini ya hanya kita persembahkan untuk Allah Azza wa Jalla. Walaupun takut itu bermacam-macam. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada kesempatan sebelumnya. Baik. Kali ini adalah masailul bab. Ya, hadis terakhir yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, hadis terakhir hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridallah." Barang siapa yang mencari ridha Allah bisakhatin nas, walaupun mengakibatkan kebencian manusia. Barang siapa yang mencari ridha Allah walaupun mengakibatkan manusia benci kepadanya, radhiyallahu anhu, Allah ridha kepadanya, wa arda anhu nas, dan Allah akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Sebaliknya, waman iltamasa ridha nas, dan barang siapa yang mencari ridha manusia, bisakhatillah, dengan kebencian Allah, maksudnya dia lebih mengutamakan ridha manusia daripada ridha Allah. Atau dia mencari keridhaan manusia walaupun menyebabkan Allah murka, maka sakhitallahu alaihi, Allah akan benci kepadanya, Allah murka kepadanya, wa askhata alaihi nas, dan Allah akan menjadikan manusia benci kepadanya. Dan ini kita dapati dari para duat, para da'i yang mengajak manusia ke jalan Allah. Dia mengajak manusia ke jalan Allah. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Mengajak manusia untuk mengikuti sunnah atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan dia dapati kebencian manusia kepadanya.
tapi terus dia berjuang, terus berjuang lillahi ta'ala. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya Allah mencintainya dan menjadikan banyak manusia cinta kepadanya. Rasulullah SAW sebagai qudwah, sebagai toladan. Di tengah perjalanan dakwah beliau dibenci oleh orang-orang musyrikin. Tapi Allah mencintainya dan menjadikan banyak manusia cinta kepadanya. Sampai saat ini kita bersolawat untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang hidup setelahnya berjuang seperti itu. Para tabi'in pun demikian. Para ulama pun demikian sampai saat ini. Jadi, sikap seorang muslim adalah mendahulukan ridha Allah daripada ridha manusia. Sikap seorang muslim adalah thiqah, percaya, yakin dengan setiap pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika dia ada di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang pasti akan diuji. Pasti akan diuji. Setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi asyahid atau yang menjadi dalil di dalam hadis Aisyah ini bahwa seorang mukmin jangan takut dengan sikap manusia kepadanya selama dia ada di jalan yang Allah ridhai. Justru kewajibannya adalah dia mendahulukan takutnya kepada Allah daripada takutnya kepada manusia. Baik, kita lanjut masailul bab, fihi masail atau kandungan bab. Fihi masail, di dalamnya ada kandungan bab. Kandungan babnya apa saja? Al-ula, tafsir ayat Ali Imran. Tafsir ayat dalam surah Ali Imran. Yaitu surah Ali Imran ayat 175. Ya. Surah Ali Imran ayat 175 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Mereka itu adalah hanya setan. Jadi orang-orang yang menakuti kaum mukminin di peristiwa perang Uhud itu ya hanyalah setan. Hanyalah setan, yukhawifu awliyahu, maksudnya menakut-nakuti kalian akan wali-wali setan. Wali-wali setan yang dimaksud di sini ya adalah kaum musyrikin. Kata Allah, fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka, wa khafuni, dan ndaklah kalian takut kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Asyahid atau yang menjadi dalil adalah firman Allah, wa khafuni, dan ndaklah kalian takut kepadaku. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahid atau yang menjadi dalil dari ayat ini yang kedua adalah in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Di mana keimanan itu dikaitkan dengan al-khauf. Jika kalian beriman, maka kalian takutnya kepada Allah. Menunjukkan bahwa al-khauf, takut itu bagian daripada ibadah. Takut adalah bagian daripada ibadah. Ini kandungan bab yang pertama. Yang kedua adalah tafsir ayat Bara'ah. Tafsir ayat dalam surah Bara'ah atau surah At-Taubah. Ya, yaitu firman Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa qama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Surah At-Taubah ayat 18. Yang makmurkan masjid Allah hanyalah orang beriman, orang yang
beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Nah, di sini ada kalimat walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Menunjukkan bahwa al-khasyah atau rasa takut ini bagian daripada ibadah yang tidak boleh dilakukan kecuali untuk Allah Rabbul Alamin. Baik. Kemudian kandungan bab yang ketiga adalah tafsir ayatil ankabut. Tafsir ayat dalam surah Al-Ankabut. Ayat 10 yaitu firman Allah, "Wa minan nas may yaqulu amanna billah wa minan nas may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah." Ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik, bahwa ada di antara manusia yang dia berkata, kami beriman kepada Allah. Tapi ketika diuji mereka atau orang tersebut menjadikan ujian manusia seperti azab Allah. Artinya mereka lebih memperhatikan manusia, lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat hadis tentang lalat, hadis dzubab, ketika ada seorang manusia yang melewati satu kaum, ya, seorang yang melewati satu kaum di mana tidak boleh melewati kaum tersebut atau melewati kampung tersebut kecuali dia harus, ya, menyembelih, mempersembahkan untuk patung yang ada di kampung tersebut. Nah, ada seseorang ketika dikatakan kepadanya, menyembelihlah kamu sebagai persembahan untuk patungnya. Kemudian kata dia, saya tidak punya sesuatu yang bisa aku sembelih, gitu kan. Lalu kata orang-orang di kampung tersebut, sembelihlah walaupun hanya dengan menyembelih seekor lalat. Akhirnya dia mempersembahkan seekor lalat. Ya, jadi dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut kepada manusia. Ini maksud ayat dalam surah Al-Ankabut. Ya, menunjukkan bahwa sebagai seorang mukmin kita harus mendahulukan Allah daripada makhluk. Harus takut kepada Allah daripada makhluk. Kemudian, kandungan bab yang berikutnya, yang keempat, annal yaqin yadhufu wa yaqwa, bahwa keyakinan itu kadang lemah, kadang menguat. Ini diambil dari yang keempat, itu hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu, yang mana hadis ini secara sanad itu dhaif, tapi secara maknanya adalah sahih. Nabi bersabda, inna min dha'fil yakin an turdiyan nas bisakhatillah, bahwasanya di antara keyakinan yang lemah, ya, di antara keyakinan yang lemah Anda mencari ridha manusia walaupun dengan menjadikan Allah murka. Wa antahmadahum ala rizqillah. Kamu memuji manusia atas rezeki yang Allah berikan. Manusia dia hanya sebagai sebab. Kita punya atasan, kita punya bos, kita dapat gaji. Nah, bos kita hanya sebagai sebab. Tapi yang memberikan rezeki adalah Allah Rabbul Alamin. Nah, sebagian manusia begitu memuji atasan yang menggajinya, tapi dia lupa bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah Rabbul Alamin. Bukan berarti kita tidak boleh berterima kasih kepada manusia. Ya, jangan salah paham. Justru memang kita wajib berterima kasih kepada manusia. Karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ditegaskan.

Ya, jadi maksudnya kamu lupa bahwasanya yang menahan rezeki tersebut adalah Allah Rabbul Alamin. Allah tidak memberikannya. Jadi kalau kalau ingin meminta rezeki, ya mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika rezeki kita seret kurang, ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukan semua itu. Karena itu kita harus betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepadanya dan memperbaiki diri. Barangkali banyak dosa yang kita lakukan. Ya. Kemudian inna rizqallah la yajurruhu hirsu haris. Rezeki Allah itu tidak bisa ya ditarik dengan semangatnya orang semangat. Wala yarudduhu karahiyatu kari, tidak bisa ditolak dengan kebencian orang yang benci. Enggak bisa. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segalanya. Allah yang memberikan rezeki kepada si fulan, Allah juga tidak memberikan rezeki yang lebih kepada yang lain. Allah yang mengaturnya. Allahu ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi, memberi rezeki. Maka ta'alluq qalbi, kaitan hati yang kuat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi faedah yang keempat, anal yakin yang dhufu wa yaqwa, bahwa keyakinan atau keimanan itu melemah dan kadang menguat. Makanya di antara perkara yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu yazid, bertambah, wa yanqusu, dan berkurang, kadang nambah kadang kurang. Yazid bitta'ati, dia bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu, dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian al-khamisah yang kelima, alamatu dha'fihi. Alamatu dhaufihi, tanda lemahnya iman, ya, wa min dzalika, di antaranya hadhihi tsalats, tiga perkara ini, yaitu yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id, bahwa sebagian manusia cari atau sebagian orang mencari ridha manusia walaupun dalam perkara yang menyebabkan Allah benci. Nah, ini di antara tanda keimanan. Siapa saja di antara kita kalau perilakunya seperti itu, kita sering ya mencari ridha manusia walaupun dengan kebencian Allah, maka itu tanda lemah iman. Ya, na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik, dan banyak kita dapati dari perilaku kita lah, dari perilaku kita yang memang iman kita itu lemah. Sekelas al-Imam Ibnu Mubarak saja mengatakan al-imanu dhaif. Ya. Al-imanu dhaif wasyubuhat khattafa. Ya, wasyubuhat khattafa. Iman kita itu lemah sementara syubhat itu menyambar. Syubhat itu apa? Menyambar. Ya. Dan di antara tanda lemahnya iman, tanda lemahnya keyakinan, kita cari ridha manusia walaupun dalam perkara yang menyebabkan Allah murka. Kemudian kita puji-puji manusia, kita agungkan manusia karena dia sebab sehingga kita mendapatkan rezeki, sementara kita lupa bahwasanya yang Maha Pemberi rezeki adalah Allah Rabbul Alamin. Itu tanda yang kedua. Yang ketiga, kita cela manusia. Kita cela manusia karena dia tidak memberikan sesuatu kepada kita. Kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Memberi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang menahan. Ya, tidak memberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukan semua itu. Dan segala puji bagi Allah atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh Allah Rabbul Alam. Tidak ada celah. Ketika Allah memberi kepada si fulan, perbuatan Allah terpuji. Ketika Allah tidak memberi kepada si fulan, perbuatan Allah itu terpuji. Ketika Allah menjadikan si fulan sebagai mukmin, Allah terpuji dalam perbuatannya. Ketika Allah menjadikan Fir'aun sebagai kafir, Allah terpuji dalam perbuatannya. Walaupun kekufuran itu tidak terpuji. Kekufuran tidak terpuji. Tapi ketika Allah melakukan hal itu, artinya perbuatan Allah itu terpuji. Karena hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan seseorang beriman atau menjadikan seseorang itu tidak beriman.

0: menunjukkan kekuasaan Allah yang sangat meliputi segala sesuatu. Kekuasaan Allah yang sangat luas. Allah yang Maha Agung dalam setiap sifatnya. Baik, kemudian kandungan bab yang keenam. Kandungan bab yang keenam. Anna ikhlasul khauf lillah minal fara'idhi. Mengikhlaskan rasa takut hanya untuk Allah. Minal fara'idhi, termasuk kewajiban wajib. Bahkan termasuk apa? Termasuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabi'ah, kandungan bab yang ketujuh, zikru thawabi man fa'alahu. Ya, pahala bagi orang yang melakukannya. Yaitu dia tidak takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lebih mendahulukan takutnya kepada Allah daripada kepada manusia. Ini sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah walaupun manusia membencinya, maka Allah ridha kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Ya. Dzikru thawabi man fa'ala. Pahala bagi orang yang melakukannya, itu pahala bagi orang yang lebih mendahulukan takutnya kepada Allah daripada kepada makhluk. Yang ke-8, zikru iqabi man tarakahu. Ancaman bagi orang yang meninggalkannya, maksudnya tidak takut kepada Allah Rabbul Alamin, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, wa manil tamasa ridwan nas, barang siapa yang mencari keridhaan manusia, bisakhatillah, walaupun dalam perkara yang menjadikan Allah murka, sakhitallahu alaihi, pasti Allah akan benci kepadanya, wa askhata alaihi nas, dan Allah akan menjadikan manusia benci kepadanya. Nah, itu ancamannya. Orang yang lebih mendahulukan, ya, keridhaan manusia daripada keridhaan Allah, atau orang yang mencari keridhaan manusia dalam perkara yang menjadikan Allah murka kepadanya, maka Allah akan murka, Allah benci kepadanya, dan Allah akan menjadikan manusia benci kepadanya. Ya, itulah 8 kandungan bab. Kemudian di sini ada kaidah penting di sini. Kan arkanul ibadah, rukun ibadah itu kan ada 3, ya. Yang pertama adalah al-mahabbah. Yang kedua adalah al-khawf. Yang ketiga adalah ar-raja. Ya. Rukun ibadah itu yang pertama al-mahabbah. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, al-mahabbah itu diibaratkan kepala burung. Al-mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah, diibaratkan sebagai apa? Kepala burung. Adapun kedua sayapnya adalah al-khauf war-raja, rasa takut kita kepada Allah dan rasa harap kita kepada Allah. Nah, khauf dan raja itu adalah sesuatu yang berlawanan. Khauf rasa takut, raja rasa harap. Jika ada pertanyaan, dan ini pernah saya ulas juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, mana yang harus lebih dominan dalam diri kita? Rasa takutkah atau rasa harap? Ya, mana yang harus lebih dominan dalam diri kita, dalam hati kita ini mana? Rasa takutkah atau rasa harapkah? Maka kaidahnya adalah, ya, sebagai berikut. Kaidahnya, al-aslu istiwa'ul khawfi war-raja' fi qalbil mu'min. Nih, kaidahnya ini. Ya. Al-aslu, pada asalnya, istiwa'ul khawfi war-raja'i, yaitu seimbangnya antara rasa takut dan rasa harap, fi qalbil mu'min, dalam hati seorang mu'min. Jadi pada asalnya rasa takut dan raja itu harus berimbang. harus berimbang dalam hati seorang mukmin. Tidak seperti kaum Khawarij yang lebih mengunggulkan rasa takut daripada rasa harap. Tidak juga seperti kaum Murji'ah yang lebih mengunggulkan rasa harap daripada rasa takut. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah istiwa'ul khawfi war roja fi qalbil mu'min. Berimbangnya antara rasa takut dan rasa harap dalam hati seorang mukmin, berimbang. Illa idza qadat al-maslahah, kecuali ketika kemaslahatan menuntut tagliba ahadihima, untuk menjadikan salah satunya lebih dominan daripada yang lain. Ya, contohnya apa? Contohnya ketika seseorang ada keinginan untuk bermaksiat kepada Allah. Ketika seseorang ada keinginan untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, dalam kesempatan seperti itu, dia harus menjadikan rasa takutnya lebih dominan daripada rasa harap. Ya. Rasa takut yang harus lebih dominan. Bagaimana kalau Allah tidak memaafkan dosa-dosa saya? Bagaimana kalau setelah bermaksiat, tiba-tiba Allah mencabut nyawa saya? Nah, seperti itu. Itu ketika dia berkeinginan untuk berbuat maksiat. Adapun setelah dia berbuat maksiat, maka yang mesti dominan dalam hatinya adalah rasa harap, agar dia tidak putus asa. Ya. Jadi yang lebih dominan adalah rasa harap. Dia berharap kepada Allah Rabbul Alamin sehingga dia bertobat dengan meyakini Allah akan mengampuni dosa-dosa saya. Nah, itu setelah dia bermaksiat. Ya. Jadi al-aslu istiwa'ul khawfi war-raja fi qalbil mu'min. Pada asalnya adalah berimbangnya rasa takut dan rasa harap di dalam hati seorang mukmin. Illa idza qadat al-maslahah taghliba ahadihima, kecuali dalam keadaan bahwa maslahat menuntut untuk menjadikan salah satunya lebih dominan daripada yang lainnya. Ini kaidah yang sangat penting. Baik, demikian kaum dangu sekalian, bahasan untuk bab yang ke-31, ya, bab ke-31. Baik, kali ini adalah bab yang ke-32, bab qaulillahi ta'ala wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bab tentang firman Allah Ta'ala wa 'alallah, dan hanya kepada Allah. Fatawakkalu, hendaklah kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang beriman. Baik. Dan di sini penulis membawakan beberapa dalil, ya. 3 ayat Al-Qur'an, kemudian atsar dari Abdullah Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baik. Saya ingin jelaskan terlebih dahulu tentang judul bab, dan saya sudah memberikan catatan, ya, bagi para pemirsa di Bis TV maupun di Roja TV, mudah-mudahan catatan ini lebih mempermudah, ya. Bab qaulihi ta'ala wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bab tentang firman Allah Ta'ala dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang beriman. Bahasan pertama adalah tentang judul bab. Tentang apa? Tentang judul bab. Sebagaimana biasa, penulis menjadikan ayat Al-Quran sebagai judul. Ya. Karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwa kitab Tauhid ini cara penulisannya hampir sama dengan gaya penulisan Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya, di mana beliau pun sering kali menjadikan ayat Al-Qur'an sebagai judul. Misalnya bab qawlihi ta'ala wa qul rabbi zidni ilman. Bab tentang firman Allah Ta'ala wa qul rabbi zidni ilman, dan katakanlah oleh Muhammad, ya Rabb tambahkan aku ilmu. Nah, ini gaya penulisan ulama salaf, ulama terdahulu seperti itu. Karena memang asy-syekh penulis ya, secara manhaj metode beliau dalam beragama, dalam menulis kitab, senantiasa mengikuti cara-cara ulama salaf. Ya, beliau seorang yang bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ya, makanya kita dapati kitabnya itu di dalamnya ayat Al-Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya athar dari para sahabat, dan demikian pula penjelasan dari para ulama, ya termasuk ya ulama madhab seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Makanya dalam kitab Thalathatul Usul beliau, ya di awal-awal kitab beliau membawakan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tentang surah Al-Asr, yaitu perkataan beliau, "Lau ma anzalallahu hujjatan 'alal 'abdi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas seorang hamba kecuali surah ini saja, yaitu surah Al-Asr, maka sungguh surah Al-Asr sudah cukup sebagai hujjah bagi Allah yang nanti Allah akan minta pertanggungjawabannya atas manusia. Ya. Jadi sebagaimana biasa penulis menjadikan ayat Al-Qur'an sebagai judul, yakni firman Allah, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Surah Al-Maidah ayat 23. Jadi kaum dangu sekalian, bab ini membahas di antara amalan hati, yaitu tawakal. Dan jika kita perjelas judulnya, maka bisa kita katakan tawakal adalah ibadah yang hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh diperjelas judulnya seperti ini. Ya, tawakal adalah ibadah. Tawakal itu ibadah yang hanya boleh diperuntukkan kepada Allah. Makanya di sini dalam ayat ini, wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah. Fatawakkalu, hendaklah kalian bertawakal. Di sini fil amr, ya, perintah. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, berarti Allah mencintai sesuatu. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang dicintai oleh Allah adalah ibadah. Yang kedua, Allah berfirman, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jadi tawakal itu bagian dari keimanan. Maka tidak diragukan lagi, tawakal adalah ibadah. Tawakal adalah ibadah yang tidak boleh kita lakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada bab sebelumnya penulis membawakan bab mahabbah, ya. Dan khauf, bab yang ke-30 berapa? 31, tentang apa? Tentang khauf. Bab ke-30-nya tentang mahabbah, tentang rasa cinta. Baik. Lalu pada bab ini, bab ke-32, penulis menjelaskan tawakal, yang tentunya di dalam tawakal ada roja. Ya, tentunya di dalam tawakal itu ada apa? Ada roja. Berharap kita kepada Allah, dan kita tahu bahwa mahabbah, khauf, roja semuanya adalah rukun ibadah. Ya, kalau ditanya apa hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, ya. Bab ini bab yang ke-32 kan? Bab ke-32. Bab ke-32 membahas tentang masalah tawakal. Bab ke-31 membahas tentang khauf. Bab ke-30 membahas tentang mahabbah. Dan tawakal, ketika kita bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin, pasti di situ ada roja, ada harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga bab ini membahas tentang arkanul ibadah, rukun ibadah kita kepada Allah, yaitu al-mahabbah, al-khauf, wal-roja, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Kemudian, jika ada pertanyaan, Lalu apa itu tawakal? Tawakal itu apa? Secara bahasa, tawakal sama maknanya dengan tafwid atau menyerahkan sesuatu. Adapun secara istilah adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Ya. Al-Imam Ibnu Rajab berkata bahwa tawakal itu adalah sidqu timadil qalbi 'ala Allahi, sidqu timadil qalbi 'ala Allahi 'azza wa jalla fi istijlabil masali wa daf'il madar min umuri dunya wal akhirah kulliha. Yaitu hati yang bersandar dengan jujur. Hati itu bersandar dengan jujur kepada Allah Azza wa Jalla dalam mendapatkan kemaslahatan dan menolak keburukan. Baik pada urusan dunia, demikian pula urusan akhirat keseluruhannya. Ya. Kaum dangu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, demikian pula para pemirsa, karena waktunya terbatas, ya saya kira cukup kajian kita sampai di sini, dan insya Allah akan kita ulang lagi ya bahasan ini pada pertemuan yang berikutnya, dan kita berikan kesempatan kepada semuanya barangkali ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Tafadhol.
1: Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas pemaparan materi yang telah disampaikan di kesempatan sore kali ini, Ustadz. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, berikutnya kita masuk ke sesi soal jawab. Kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, di kesempatan pertama ini kita coba ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah banyak masuk melalui chat WhatsApp. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah dari Bandung. Semoga Allah merahmati Ustadz, kru yang bertugas, dan semua yang menyimak. Ustadz mau bertanya, kalau kita takut akan manusia yang menyakiti kita melalui hal gaib seperti disantet, kesurupan, dan lain-lain, itu bagaimana Ustadz? Cara menghadapinya dan menghilangkan rasa takut tersebut. Nah, silakan Ustaz.
0: Pertanyaannya adalah rasa takut kita kepada manusia bahwa manusia tersebut bisa menyakiti kita. Ya, dengan berbagai sebab. Baik sebab yang nampak ya atau sebab yang tidak nampak. Seperti tadi dengan bantuan jin, ya artinya sebabnya itu jelas memang itu merupakan sebab. Baik, rasa takut yang seperti itu tabii, sebagai tabiat manusia, manusia takut akan gangguan makhluk lain termasuk misalnya jin, ya kecuali jika kita meyakini bahwa jin itu bisa melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh ya. Takut seperti ini termasuk khaufus sir ya, takut yang masuk dalam kategori kesyirikan. Tapi kalau kita takut ya dengan meyakini bahwasanya manusia itu hanya sebagai sebab, jin juga sebagai sebab ya, dia tidak bisa memberikan madarat secara menyendiri tapi dia hanya sebagai sebab, dan kemampuannya adalah kemampuan sebatas dia sebagai seorang makhluk, itu takut yang tabii. Nah, bagaimana cara menghindari rasa takut yang seperti itu? Dengan tawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan berbagai sebab. Contoh ya. Contoh misalnya dengan zikir pagi petang. Dengan zikir pagi petang, dengan membaca ayat kursi, sebelum tidur kita membaca ayat kursi. Demikian pula misalnya membaca Al-Mu'awwadzatain, membaca surah Al-Ikhlas, membaca surah Al-Falaq, membaca surah An-Nas. banyak zikir, insya Allah tidak akan mampu mereka memberikan madarat, ya, dengan taufik, dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Ya, baik. Terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, wabil khusus tadi dari Sarah di Bandung, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz masih melalui chat WhatsApp. Bismillah Ustadz, mohon maaf, bisa dijelaskan kembali perbedaan khauf tabii dan khauf ibadah, dan apa apa yang menyebabkan khauf itu berubah menjadi syirik. Nah, silakan Ustaz.
0: Baik. Di sini bisa ditampilkan di situ. Aqsamul khauf bisa dilihat ya, bagian atau macam-macam khauf ini. Aqsamul khauf, macam-macam khauf. Pertama, khauful ibadah. Khauful ibadah, khauf, rasa takut kita yang masuk dalam kategori ibadah. Yaitu khaufun yashabuhu ta'zimu khudu. Rasa takut yang disertai dengan ta'zim, mengagungkan dan ketundukan. Ya, rasa takut yang disertai dengan pengagungan dan ketundukan, yaitu takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-khawfu syirki, khauf yang masuk dalam kategori kesyirikan. Disebut juga khauf sir. Sir itu rahasia, atau sir itu sesuatu yang tidak nampak. Yaitu khawfu ghairillah, rasa takut seseorang kepada selain Allah, fima la yaqdir alaihi illallah, dalam perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rasa takut dengan meyakini bahwa dia yang bisa memberikan manfaat atau dia bisa memberikan madarat. Kan yang Maha memberikan manfaat dan madarat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, takutnya seorang kepada wali yang sudah meninggal. Ya, dengan meyakini wali ini bisa memberikan manfaat dan madarat, itu khaufus sir. Khauf asir. Ini termasuk apa? Termasuk al-khauf asyirki. Rasa takut yang masuk dalam kategori kesyirikan. Ya. Kemudian al-khauful muharram. Khauf yang masuk dalam kategori yang diharamkan. Yaitu al-khauf min makhluk. Takut dia kepada makhluk. Tapi takutnya itu menjadikan dia meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara yang haram. Contoh, manusia takut akan kegelapan. Itu tabii, ya, wajar manusia takut kegelapan. Tapi ketika dia takut kegelapan, menjadikan dia nggak pergi sholat ke masjid bagi laki-laki misalnya. Karena kan sholat berjamaah bagi laki-laki ke masjid hukumnya wajib. Nah, ketika dia takut kegelapan dan menjadikan dia tidak sholat berjamaah di masjid, maka takut yang seperti ini hukumnya apa? Muharram, haram. Keempat, khauf tabii, itu rasa takut yang sifatnya tabii, ya, takutnya manusia dari singa, takutnya manusia dari musuh yang dia membawa senjata, seperti itu takut yang bersifat tabii, ya. Semoga bisa difahami. Ya.
1: Ya, baik. Terima kasih. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Penjelasan yang sangat bermanfaat. Semoga bisa dipahami untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, berikutnya kita coba beri kesempatan. Kami persilakan bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya secara langsung. Nah, kami persilakan di 0812-2010-1043. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa dan berada di mana? Ya, baik, dengan siapa?
2: dari Ibu Nur, Jawa Timur.
1: Ibu Nur di Jawa Timur. Nah, silakan Ibu pertanyaannya.
2: Iya. Ustaz izin bertanya tentang tanaman yang melengkung di jalan umum, termasuk saya kalau mau masuk ke tempat saya melewati tanaman mangga yang melengkung di jalan itu, terus mangganya itu berbuah banyak. Itu gimana Ustaz? Apa kalau yang melewati itu boleh mengambil atau tidak, atau misalkan jatuh izin yang punya mangga itu atau gimana Ustaz? Itu aja Ustaz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
0: Baik. Jadi pohon mangga yang ada di jalan. Ya. Pohon mangga yang ada di tempat umum gitu ya. Apakah kita boleh memanfaatkan mangga tersebut atau tidak? Baik, kaidah asalnya begini Bu. Segala sesuatu yang bukan milik kita, dan tidak ada izin untuk memanfaatkannya, ya. Gini, segala sesuatu yang bukan milik kita atau ya yang milik umum tapi tidak ada izin untuk memanfaatkannya, maka kita tidak boleh memanfaatkannya. Sesuatu yang bukan milik kita yang nggak boleh kita memanfaatkannya, atau milik umum tapi tidak ada izin untuk memanfaatkannya, tidak boleh juga kita memanfaatkannya. Itu kaidahnya. Sekarang pohon mangga di tempat umum gitu kan, tanpa ada izin bagi kita untuk memanfaatkannya, karena itu bukan milik kita dan tidak ada izin juga untuk memanfaatkannya, maka tidak boleh kita memanfaatkannya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya tadi, bagaimana dengan mangga tetangga Ustaz yang melengkung ke jalan umum? Apakah harus izin dulu ke tetangga atau bisa langsung dimanfaatkan? Nah, silakan Ustaz.
0: Itu mah jelas mangga tetangga kan? Mangga tetangga, walaupun dia melengkungnya ke jalan umum, tetap harus dengan izin tetangga. Kecuali melengkungnya ke tanah kita. Itu mah beda. Kalau melengkungnya, jadi ada pohon mangga, tapi dia lewat gitu pohon mangganya ke tanah kita. Ya, itu beda lagi hukumnya karena ada di tanah kita. Wallahu a'lam.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa difahami ya. Ya, untuk Ibu Nur tadi yang bertanya di Jawa Timur, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya. Ya baik, sebelum kami bacakan kembali pertanyaan melalui chat WhatsApp, kami berikan kesempatan terlebih dahulu bagi ikhwan kita ataupun para santri yang hadir di studio BIS TV, apabila ada pertanyaan, nah kami persilakan.
0: Kebetulan para santrinya lagi libur nih, persiapan mukhayyam, jadi di sini nggak ada santri. Ya silakan aja.
1: Ya baik, terima kasih. Baik, kita lanjutkan kembali. Kita coba angkat kembali pertanyaan melalui layanan lain telepon di 0812-2010-1043. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa dan berada di mana, Pak?
3: Saya Denny dari Cianjur. Saya ada pertanyaan ini tentang takdir ya. begini kan, misalkan apakah takdir kita itu banyak, misalkan begini. Kalau saya mau ke Bandung nih, saya pakai mobil, pilihan gitu ya. Saya pakai mobil atau pakai motor misalkan. Nah, nanti kalau misalnya milih pakai mobil, maka takdirnya akan seperti apa? Kemudian kalau misalkan pakai motor, takdirnya akan seperti apa? Nah, maksudnya gini. Kalau begitu berarti kita itu berjalan untuk menuju takdir kita gitu. Itu tergantung pilihan kita gitu. Mau berbuat baik, nanti akibatnya ini, berbuat buruk akibatnya ini. Ataupun kalaupun baik misalkan, baiknya itu dengan cara seperti ini, dengan seperti ini, itu pilihan kita sehingga takdirnya nanti akan berbeda-beda gitu.
1: Ya. Pertanyaannya mungkin Pak bisa dipersingkat?
3: Ya. Apakah takdir kita itu banyak atau memang sudah satu saja gitu? Nah, itu. Terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih Pak Denny atas pertanyaannya. Ditunggu jawabannya.
0: Apakah takdir kita itu banyak gitu ya? Takdir kita dalam satu peristiwa ya satu gitu, dalam satu peristiwa bahwa kita akan begini, akan begitu. Tapi Allah Maha tahu kalau kita misalnya tidak melakukan hal itu. Paham gak ya? Ya, sekarang nih, kejadian sekarang ini, saya sedang duduk di kursi ini. Nah, ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menetapkan saya duduk di kursi ini. Jam segini saya seperti ini. Ini takdir saya. Tapi Allah Maha tahu, seandainya saya tidak melakukan ini, ya, apa yang akan terjadi, atau apa yang akan terjadi seandainya saya melakukan hal lainnya. Allah Maha tahu. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang ilmu Allah, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Allah Maha tahu tentang sesuatu yang telah terjadi dan sesuatu yang akan terjadi, dan Allah Maha tahu tentang sesuatu yang tidak terjadi jika ia terjadi. Ini menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha tahu tentang sesuatu yang tidak terjadi dan bagaimana jika ia terjadi. Tapi untuk satu ketentuan itu ya untuk satu peristiwa itu ya satu ketentuan ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Ya. Tapi Allah Maha tahu kalau misalnya saya tidak seperti ini akan terjadi apa. Ya, semoga difahami ya. Wallahu a'lam.
1: Ya, baik. Terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya, wabil khusus dari Bapak Denny yang berdomisili di Cianjur dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya kita coba ajukan kembali pertanyaan melalui chat WhatsApp. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ana Umu Faris di Bandung. Afwan izin bertanya di luar materi. Apa yang harus seorang istri lakukan jika semangat bertolabul ilmi seorang istri sangatlah tinggi, ingin sering datang ikut ke kajian sunnah secara offline di luar rumah karena suami masih kurang ilmunya dan tidak bisa mengajari istrinya ilmu agama. Tapi suami tidak mengizinkan istrinya kemana-mana Ustaz, sedangkan menuntut ilmu agama itu wajib. Tapi taat perintah suami juga wajib Ustaz. Mohon pencerahannya. Syukran jazakumullahu khairan. Nah, silakan Ustaz.
0: Baik, sebelum menjawab pertanyaan yang barusan, saya ingin lanjutkan dulu pertanyaan yang sebelumnya. Ketika kita memahami takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus memahami tentang maratibul qadar atau tingkatan takdir. Tingkatan takdir itu pertama ilmu Allah, yang kedua Al-Kitabah, yang ketiga Al-Masyi'ah, yang keempat adalah Al-Khalqu. Ya. Ilmu Allah, bahwa Allah tahu apa yang akan terjadi nanti. Al-Kitabah, bahwa Allah telah menuliskan apa yang nanti akan saya lakukan misalnya. Al-Masyi'ah, bahwa Allah berkehendak tentang apa yang saya lakukan. Yang keempat, Al-Khalqu, bahwa Allah yang menciptakan saya duduk di sini. Nah itu, pahami empat maratibul qadar, empat tingkatan takdir ini. Jadi takdir saya ini, untuk sekarang ini, ya satu, bahwa saya duduk di sini. Dan Allah sudah tahu, dan Allah sudah menulisnya, dan Allah berkehendak, dan yang keempat, Allah menciptakannya, saya duduk di sini. Ya. Semoga difahami dengan baik. Untuk pertanyaan berikutnya, jadi ada seorang ibu yang dia semangat untuk thalabul ilmi dan thalabul ilmi itu hukumnya wajib. Sementara suami belum mengizinkannya untuk thalabul ilmi pergi keluar rumah. Dan suami belum mampu juga untuk mengajarkannya. Baik. Perlu dipahami di sini bahwa ilmu agama itu terbagi menjadi dua. Ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah. Yang hukumnya fardu ain sering disebut oleh para ulama ma la yasa al muslimu jahluhu. Ilmu yang tidak boleh seorang muslim bodoh tentangnya. Ilmu yang tidak boleh seorang muslim bodoh tentangnya seperti ilmu tauhid. Nah, ini hukumnya apa? Fardu ain. Ya, setiap muslim wajib memahaminya. Yang kedua, fardu kifayah, yaitu kewajiban yang sifatnya kifai, yang jika diwakili oleh sebagian muslim maka gugur dari yang lainnya. Nah, sekarang apa dulu yang dimaksud dengan ilmu oleh ibu di sini? Apakah yang dimaksud dengannya ilmu yang sifatnya fardu ain atau yang fardu kifayah? Kalau ilmu yang sifatnya fardu kifayah seperti misalnya ilmu belajar hadis, ilmu belajar usul fikih kayak gitu, ya jelas dia harus mengikuti kata-kata suaminya, nggak boleh dia keluar rumah untuk pergi ke majelis. Nah, kalau ilmu yang bersifat fardu ain, yang sifatnya fardu ain, maka dia wajib mempelajari tentang tauhid bagaimana, tentang dia ibadah, sholatnya bagaimana. Ketika suami tidak mengizinkan, dia minta ke suami, hak dia, coba ajarkan kepada saya bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana saya beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Tinggal minta kepada suami. Ya, kalau tidak bisa ya harus ada solusi. Dan sekarang alhamdulillah banyak solusi bagi ibu-ibu ini yang memang suaminya belum mengizinkan untuk keluar rumah, ya, duduk di majelis ilmu. Solusi dengan belajar secara online seperti sekarang ini, alhamdulillah ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Jadi ibu, dengarkan saja dulu, taati dulu apa keinginan atau yang menjadi keinginan suami. Toh sekarang juga ibu masih bisa thalabul ilmi walaupun secara online. Ya, wallahu a'lam. Saya ya. Kira cukup ya Kang Widi ya.
1: Ya, baik Ustaz. Kami sampaikan atas jawaban juga penjelasannya, semoga bermanfaat untuk Bapak Denny yang berdomisili di Cianjur dan juga untuk Umu Faris yang berdomisili di Bandung, dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik Ustadz, sebelum kita tutup perjumpaan di kesempatan sore ini, kami mohon kepada Ustadz untuk menyampaikan ikhtitam. Nah, silakan Ustadz.
0: Kaum dangu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, para pemirsa BIS TV, demikian pula TV Roja. Di antara faedah yang ingin saya sampaikan dan ini penting, kita sebagai seorang pelajar, penuntut ilmu, ya, tentu harus punya semangat yang kuat dalam thalabul ilmi. Dan sebagaimana yang Allah firmankan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang yang sungguh-sungguh menempuh jalan kami pasti akan kami berikan hidayah. Yang kedua, ya, harus kita ketahui mana ilmu yang mesti menjadi prioritas dalam menuntut ilmu agama. Dan ilmu tauhid harus menjadi prioritas tentunya. Ya, dan hal yang penting juga, ya, kita harus tahu kita belajar kepada siapa. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Sirin, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini hal penting dalam agama, maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustadz atas waktu yang telah diluangkan di kesempatan sore ini menyampaikan materi dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Al-Ustadz dan juga keluarga. Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung, pemirsa Bis TV dan juga pendengar Radio Roja Bandung atas atensi Anda telah menyimak acara ini dari awal hingga selesai. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Baik, akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam menyiarkan acara di kesempatan sore kali ini. Sampai jumpa kembali, sampai bertemu di lain kesempatan. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka, Radio Roja 3.1 FM, Radio Roja Manubar, Cahaya 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.
5: Jadikan hari-hari Anda penuh manfaat.
4: Menebar Cahaya Sunda
5: melalui situs www.rojabandung.com.
6: Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi.
7: Al-Qur'an dan sunnah, tetapi harus ya, ada metode.
6: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih.
8: Barang siapa yang berjalan,
9: cuma kita ini lemah.
8: Untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya.
10: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka
4: dan kajian Islam,
10: mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
8: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya.
4: Oh,
8: yang nabi yang bermanfaat.
10: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji, ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
10: dan sunnah.
8: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang Ani dari Rasulullah SAW.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli
4: ilmu. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Syahadati an la ilaha
4: illallah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
12: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله. رواه أبو داود والترمذي.
13: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
14: Raskupikeun Radio Roja. Insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104.3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya surga.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
14: Berkata Malik ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni. Dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan, sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa

Alif Lam Mim. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya.

0: بعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء
1: menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak ada sesuatu apapun sampai daun yang jatuh hidup tanpa kesan sampai semut yang berjalan kecuali itu melainkan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Hidup penuh dengan ketegaran, keteguhan, dengan beriman kepada

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah. Allah.

0: dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
3: مطيرا سلف
1: مطيرا سلف
4: rendah karena dunia. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tidaklah seseorang memuliakan dirham kecuali Allah Azza wa Jal akan merendahkannya.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
3: مطيرا سلف
1: مطيرا سلف.
5: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi
6: kullu dhanbin illa dhanbi
5: yughfaru, dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
6: mu'allaqatun bidaini,
5: tergantung dari hutangnya
6: hatta yughda'an,
5: sampai dibayarkan utang.

0: Bilal.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi.
3: Inna rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Di antara kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan seorang muadzin, yang pertama, dan ini banyak, terlalu memanjangkan dan melenggok-lenggokkan suara azan.
4: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
6: Fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
4: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
7: Di antara manfaat yang akan dihasilkan ketika orang tua bersikap ramah kepada anak adalah akan memunculkan kepercayaan apa? Diri.
4: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
7: Jadi ketika sholat kita itu disuruh membaca Al-Quran semampunya, semampunya. Dan ini adalah bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: جاتيفي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, إخوان الإسلام أعزكم الله, para pemirsa dan pendengar roja dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
0: Roja TV, salam dari Muhammad Quran dan kajian Islam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kamu yuhibu rabbuna wirda. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas kalian yang Allah muliakan, merupakan suatu yang wajib kita syukuri adalah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa terus menuntut ilmu syar'i, belajar agama Allah dengan membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia paham tentang agamanya. Dan juga Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Jadi ketika Allah mudahkan kita dan beri taufik kepada kita untuk bisa duduk di majlis ilmu, membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita ngerti agama Allah, yang dengannya kita paham tentang tauhid, tentang sunnah, tentang halal haram, yang dengannya Allah bimbing kita ke jalannya yang lurus, ini merupakan nikmat besar. Dan nuntut ilmu dalam hadis yang kita baca tadi merupakan jalan ke surga, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, jalan yang terbaik, jalan yang terdekat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan ketika kita mempelajari Al-Qur'anul Karim, kita berharap Allah masukkan kita kepada apa yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dengan kita membaca kitab Al-Burhan min Qasasi Al-Quran, Al-Burhan dari kisah-kisah Al-Quran. Jadi kisah-kisah yang kita baca dari kisah para nabi ini diambil dari Quran oleh penulisnya. Dan lewat mempelajari kisah-kisah ini, kita mempelajari Al-Quranul Karim, isi Quranul Karim, sehingga kita tahu isinya, isi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita masuk ke dalam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kita belajar Quran. Belajar Quran itu bukan hanya sekadar belajar bacaannya, bukan. Tetapi juga kita belajar isinya. Bahkan ini yang paling penting. Bukan hanya belajar cara bacanya, walaupun itu penting. Tetapi isi ini paling penting untuk kita tadaburi. Baik. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita mempelajari
tentang kewajiban dari umat Islam kalau ingin mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya. Di As-Sunnah Ats-Tsaniyah, di sunnah yang kedua, di mana Allah Ta'ala berfirman di surat Ar-Ra'd ayat yang kedua, ya, yang ke-11, maaf. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Ini sunnah yang kedua. Ini kepastian yang kedua. Kalau kepastian yang pertama tadi apa? Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ini ayat mudah-mudahan ada di hati-hati kita semua, ya kawan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berjanji di ayat ini, haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Allah menolong orang-orang yang beriman. Dan al-mustaqbalu lil Islam. Masa depan itu untuk Islam dan kaum muslimin. Ini yang pertama. Yang kedua, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, kita akan bahas yang ketiga. Yakni as-sunnah as-salisah. Ya. Yani wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Ya tidak? Kalau mereka itu berpaling, kata Allah, ya, jika kamu berpaling dari jalan Allah, yastabdil qauman ghayrakum. Yastabdil artinya apa? Dia, yakni Allah, menggantikan kalian dengan kaum selain kalian. Thumma la yakunu amsalakum. Dan mereka tidak akan seperti kalian. Jadi kalau kita tidak membela agama Allah, Allah tidak rugi. Islam tidak rugi. Justru akan diganti dengan kaum yang lain. Yang tidak seperti kita. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang rugi? Bukan Allah, kita yang rugi. Yastabdil qauman ghairakum. Allah akan mengubah. Allah akan menggantikan wa taala. Kemudian muallif rahimahullahu taala menurunkan surat At-Taubah di sini, ya. Menurunkan maksudnya membawakan surat At-Taubah ayat yang ke-38, ya. 38. Naam. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu, ingin tinggal di bumi. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kamu lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit. Illa tanfiru yu'adzibkum azaban alima. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukumu dengan azab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan menggantikan kalian, menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Wa la tadurruhu syai'a, dan sama sekali tidak akan memudaratkannya, tidak akan menyulitkan Allah sedikit pun. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha mampu atas segala sesuatu.
Kemudian di ayat yang ke di ayat berikutnya. Jadi ayat ke-39. Sekarang ayat yang ke-40. Allah Ta'ala berfirman, illa tansuruh faqad nasarahu Allah. Jika kamu tidak menolongnya, ya tidak menolong Nabi Muhammad SAW, sungguh Allah telah menolongnya. Ini surat apa yang kita baca, ikhwan? At-Taubah ayat 38, 38, 39, dan 40. Lihat, illa tanfiru yu'adzibkum azaban alima wa yastabdil qawman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Ini ayat 39.

Tanya. Jadi kalau kalian tidak menolong, kata Allah, mudah bagi Allah menggantikan kalian dengan selain kalian. Wala tadurruhu syai'ah, dan tidak menyulitkannya sedikit pun. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau kalian tidak menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ditolong sama Allah. Nah, kemudian ayat yang kita bahas surat Muhammad ayat 38, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kamu berpaling, Allah ganti kamu dengan kaum selain kamu. Kemudian mereka tidak seperti kamu, kata Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, ma hiya sifatu haula'il qaumi alladhina ya'ti Allahu bihim liyukrimahum binasrihi? Apa sifat-sifat mereka, kaum yang akan didatangkan oleh Allah untuk Allah muliakan mereka itu dengan pertolongan Allah? Yukhbiruna Rabbuna Jalla wa Ala fi kitabihi an sifatihim. Allah Jalla wa Ala menghabarkan kepada kita semua tentang sifat mereka. Dan Allah sebutkan sifat mereka ada di surat Al-Ma'idah. Bisa lihat ayat ke-54 sampai 56. Kaum yang luar biasa, yang Allah muliakan mereka dengan kemenangannya. Itu ada di surat Al-Ma'idah. Ayat berapa? 54 sampai 56. Mari kita tadaburi. Kita perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-54. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. May yartadda minkum an dinihi, siapa orangnya yang murtad di antara kalian dari agamanya. Fasaufa ya'tillahu biqaum, niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum. Yuhibbuhum wa yuhibbunah, mereka atau Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Adhillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin, mereka itu berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Ya, mereka yakni tidak sombong, azillah dengan orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, mereka keras terhadap orang-orang kafir. Tujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im, mereka berjihad di jalan Allah dan sama sekali mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, yang demikian itu adalah karunia Allah. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas serta maha mengetahui. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu, pelindung-pelindung wali-wali kalian adalah Allah dan Rasulnya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un, yakni orang-orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka ruku'. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, siapa yang berpaling dari Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Fa inna hizballahi humul ghalibun, sesungguhnya hizbnya Allah, kelompok tentara, tentaranya Allah adalah orang-orang yang menang. Nah, disebutkan dari ayat ini, khususnya ayat yang ke-54-nya, ada tiga sifat. As-sifatul ula, sifat yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna, ini sifatnya. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Ibadallah, mahabbatullah li'ibadihi sifatun min sifatihi allati yajibu ithbatuha wal imanu biha duna tamthilin wala ta'thilin wala tahrifin wala takyif.
cinta Allah kepada hamba-hambanya, ini merupakan sifat dari sifat-sifatnya yang wajib ditetapkan. Wajib untuk diimani tanpa tamsil, tanpa penolakan, tanpa tahrif, tanpa takif. Takif ini bertanya bagaimana-bagaimananya. Wukufan inda qawlihi ta'ala, berhenti pada firman Allah Ta'ala, surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un, wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Wal Qur'anu was sunnatu mamlu'ani bi dzikri may yuhibbuhu Allah subhanahu min ibadihi al mu'minin. Al-Qur'an dan sunnah mamlu'an. Tahu mamlu'an? Dipenuhi. Dipenuhi dengan penyebutan orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya yang beriman. Wa dzikri ma yuhibbuhu min a'malihim wa aqwalihim wa akhlaqihim, dan dipenuhi dengan penyebutan apa yang dicintai oleh Allah dari amalan-amalan mereka, dari ucapan-ucapan mereka, dan dari akhlak mereka. Quran dan sunnah itu dipenuhi dengan penyebutan itu. Fa fil Qur'anil Karim, di dalam Qur'anil Karim, di surat Al-Baqarah ayat 222, ayat 222, maaf ya, kelebihan doanya satu. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang sering suka bertobat dan orang yang suka bersuci. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu ada dua. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada makhluk. Ketika beribadah kepada Allah khusyuk. Kan ihsan itu artinya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau enggak melihatnya, yakin Allah melihat. Ini ihsan ilallah. Ihsan kepada makhluk, berbuat baik kepada makhluk. Ihsan. Wallahu atau innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian di surat Ali Imran ayat 146, Allah cinta ke siapa lagi? Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Di antaranya ngaji sabar. Sabar itu ada berapa? Sabar ada tiga. Sabar menjalankan perintah Allah. Ini nomor satu. Bangun subuh, sebelum subuh, kemudian datang ke masjid, butuh sabar tidak? Butuh sabar. Ngaji, duduk di sini, nulis, baca, dengerin, butuh sabar tidak? Butuh sabar. Berinfak, butuh sabar tidak? Butuh sabar. Aktivitas, semua aktivitas baik, butuh sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Pengen maksiat, tapi takut sama Allah. Sabar menahan diri. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir yang terasa pahit. Sabar. Maunya kaya, tapi enggak kaya-kaya. Sabar tidak? Sabar. Ya. Dikasih sakit sama Allah, sabar. Ya. Dikasih ujian, sabar. Bisa enggak Allah kasih kebahagiaan kepada kita? Walaupun kita enggak punya macam-macam. Bisa. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kebahagiaan. Tapi Allah tidak menjanjikan antum lepas dari kepayahan. Kok bisa? Payah tapi bahagia? Bisa. Allah sifatnya manusia payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam kepayahan. Payah tidak hidup? Payah. Kita jangan kira orang yang kita lihat, enak hidup ya. Enggak payah. Tidak, akhi, payah. Tidak ada orang di atas muka bumi ini tidak payah, tidak lelah, enggak ada. Antum sebutkan. Hatta orang yang tidur mulu,
tidur tiap hari. Dari pagi sampai malam, tidur. Malamnya tidur. Payah hidup dia. Payah tidak? Payah. Badannya berat, ya Allah payah. Karena tidur mulu. Gak ada bahagianya. Yang beraktivitas payah. Yang kaya payah. Yang miskin payah. Tua kaya, payah, muda payah. Payah. Capek, lelah. Siapa yang paling sibuk, akhi? Nabi sibuk. Abu Bakar sibuk. Umar sibuk. Sesibuk-sibuknya manusia, akhi. Abu Bakar emang enggak sibuk. Ngurus negara. Jadi khalifah. Umar sibuk tidak? Sibuk. Ngurus negara. Sibuk. Tapi sholat subuh bisa di masjid. Sebagian kita bilang, ana sibuk. Kenapa enggak sholat di masjid? Sibuk. Kan gitu ya. Subhanallah. Ini pelajaran buat kita. Sibuk enggak kita? Siapa yang paling sibuk? Umar sibuk. Sekali lagi, Allah janjikan kepada kita kebahagiaan tidak? Kebahagiaan. Siapa yang paling bahagia, akhi? Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Payah hidupnya. Dalam perang. Ya? Tapi paling bahagia, akhi. Abu Hurairah bahagia hidup. Nggak punya apa-apa. Tapi bahagia. Makanya jangan pikir kebahagiaan itu fil mal, dalam harta. Gak ada. Kalau kita ngejar kebahagiaan di harta, gak bisa. Ya. Kebahagiaan itu Allah sebutkan tuh. Man amila shalihan. Siapa orang yang beramal soleh. Min zakarin. Dari laki-laki atau wanita. Wa huwa mu'min. Dan dia beriman. Beramal soleh didasari dengan iman. Dua ini. Amal soleh, iman. Amal soleh, iman. Apa kata Allah? فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. Sungguh-sungguh kami akan berikan kehidupan yang baik. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik? Dijelaskan sama ulama. Tafsirnya. إِنْشِرَاهُ الصَّدْرِ وَتُمَأْنِينَةُ الْقَلْبِ. Lapangnya dada dan tenangnya hati. Allahu Akbar. Dada lapang terasa. Hati tenang. Hati nyaman. Saya tanya akhi. Ketika kita baca Quran, hati tenang atau tidak? Ketika kita sedekah, walaupun seadanya, tenang apa nyaman atau bahagia atau enggak? Bahagia. Ketika kita aktivitas yang baik-baik, Allah kasih kebahagiaan. Luar biasa akhi. Nyaman. Hidup bahagia. Walaupun mungkin hidupnya seadanya. Mungkin rumahnya seadanya. Beda dengan orang yang gak ada iman. Atau kebaikannya sedikit. Walaupun dikasih dunia. Terasa sempit. Terasa sempit. Kesana kemari nyari makanan. Padahal dia beli dengan harga yang mahal. Ya, habis itu kumpul makan di depan mejanya. Yang dimakan sedikit, enggak habis. Cari lagi, enggak puas-puas. Subhanallah, kita lihat saudara kita yang nguli masuk ke salah satu warung mentung segini akhi. Makan susu-susu. Makannya sebentar kilat selesai. Habis nikmat ya Allah, tidur nyenyak. Jadi yang bahagia yang mana ini ceritanya? Subhanallah. Jangan kira antum orang yang punya ini, punya itu, hidupnya atau tidurnya nyenyak. Sebagian mereka minum obat tidur. Ya. Begitu. Nah sekarang kita lagi bahagia. Nyari kebahagiaan nih kita. Jangan nunggu nanti. Sekarang kita udah bahagia. Bahagia gak sekarang? Bahagia ngaji, baca Quran. Masya Allah bahagia. Ngapain nunggu nanti? Sekarang bahagia. Alhamdulillah. Ya tidak ikhwan. Nyaman. Nggak nunggu nanti bahagia itu. Bisa. Nah itu. Jadi ikhwan yang Allah muliakan.
Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Jadi orang yang paling bahagia siapa? Rasul, para sahabatnya. Maka kita disuruh nyontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar bahagia. Contoh Rasul payah, terus hidupnya capek. Bahagia itu Allah berikan. Walaupun capek. Mungkin orang lihatnya capek. Ya kan? Tapi bahagia. Ada tidak? Ada. Nah itu. Jadi di hati. Tempatnya bahagia itu di mana? Di hati. Allah bilang, kami akan berikan kepada dia apa? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Insyirahu sadri wa tumaninatul qalb. Sudah bahagia di dunia, disiapkan surga di akhirat. Ya Allah, nikmat. Karena itu ada lanjutannya. Ayatnya lanjutannya apa? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami balasi mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan dulu di dunia. Yakni surga, kata ulama. Subhanallah. Dunia bahagia, akhirat disiapkan surga. Kebahagiaan. Kebahagiaan di atas kebahagiaan. Oleh karena itu bersabar. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah. Surat Saf ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. Bersaf, rapi safnya. Kaannahum bunyanun marsus, akan-akan mereka adalah bangunan yang kokoh. Marsus, bangunan yang yakni bagus, rapi, kuat, bersaf. Dan diajarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, kita bersaf dalam apa kita safnya? Salat, subhanallah. Ya. Wa fil haditsil qudsi yaqulu rabbul izzati, dalam hadis qudsi Allah Rabbul Izzah berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa orangnya yang memusuhi waliku, aku umumkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan senantiasa dia, hambaku, yataqarrab, mendekatkan dirinya kepadaku, bin nawafil, dengan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Dan apabila aku mencintainya, di hadis ini, di antum tidak ada lanjutannya kan? Sama, enggak ada lanjutannya. Di hadis ini lanjutannya, ikhwan, apabila aku mencintainya, maka kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, menjadi tangannya yang dengannya dia memukul atau beraktivitas, menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Wala in sa'alani, kalau dia minta kepadaku, la u'tiyanna, aku beri, sungguh aku beri, kata Allah. Wala in ista'adhani, kalau dia minta perlindungan kepadaku, la'u'idhanna, aku akan lindungi dia. Hadis ini, ikhwan yang Allah menyayangkan, hadis qudsi berbicara tentang wali. Orang yang dicintai sama Allah. Siapakah wali itu? Ini pertanyaannya. Kemudian bagaimana menjadi wali? Dengan cara apa menjadi orang yang dekat sama Allah? Kemudian
apa buahnya kalau dekat sama Allah dan melakukan apa saja yang bisa mendekatkan kepada Allah, apa hasilnya? Disebutkan di sini semua. Lengkap. Hadis ini subhanallah akhi. Apa? Siapa itu wali? Supaya kita tidak salah. Ya? Saya mau tanya dulu ke antum. Man huwal wali? Ya, siapa yang bisa jawab, silakan dan boleh pulang. Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa wali? Orang yang bertakwa. Ahsan. Ada yang lain? Siapa itu wali? Yang diundang sama sekolah. Wali murid. Misalkan. Betul atau tidak? Eh? Baik. Siapa wali? Apakah wali itu yang tahu antum beledean, enggak pakai baju atasnya? Wali. Hmm? Atau wali itu suka ngerokok? Atau wali itu anaknya kiai atau ustad? Atau wali itu adalah yang bisa terbang? Bisa berjalan di atas air? Gimana wali itu? Ya? Ahsan, orang yang beriman. Digabung iman dan bertakwa. Jadi kalau antum ingin tahu wali, dan kita semua ingin tahu wali, tentunya kita kembali ke mana? Kembali ke Allah dan Rasulnya. Ya? Tidak kembali kepada definisi-definisi dari sebagian kita yang kadang membingungkan. Kita kembali ke Al-Quran. Kita punya Quran. Kita punya sunnah. Dan patokan kita Quran wa sunnah. Apa wali? Disebutkan di surat Yunus ayat 62-63. Ingat-ingat dan catat. Hafalkan. Tulis di buku gede 62-63. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ala ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut atas mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Di ayat 62 ini Allah berbicara tentang wali-wali. Siapakah mereka? Ditafsirkan langsung oleh Allah di ayat berikutnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Iman dan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ini wali. Jadi kalau ingin tahu definisi wali, ta'rif wali, surat Yunus ayat 63 sangat jelas. Ini namanya tafsir apa, ikhwan? Tafsir Quran bil Qur'an, tafsir Quran bil Qur'an. Tafsir Quran dengan Quran, tafsir ayat dengan ayat. Di sini Allah langsung nafsirkan makna wali. Jadi wali Allah itu diambil dari ayat 63 surat Yunus. Sehingga ulama berkata, "Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan." Siapa saja orangnya yang beriman dan bertakwa, dia adalah wali. Nah, umum tidak ikhwan? Umum kan? Jadi semua orang yang beriman dan bertakwa itu wali. Tidak dibatasi dengan batasan apa. Dengan batasan siapa.

Isyai'in, kalau kalian berselisih, kembalikan ke mana? Al-Quran dan Rasul. Ke Allah dan Rasul. Ya tidak? Sekarang ada orang yang bilang wali itu anaknya fulan. Yang satu wali itu yang gila. Semakin enggak waras wali itu. Ya? Semakin orangnya ngaco wali. Atau kita ikut Quran dan sunnah. Kita ikut Quran dan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada sebagian orang bilang nih wali tapi enggak sholat. Ya, wali tapi jauh dari agama Allah. Enggak ngerti sunnah. Ya, ini bukan wali. Ya tidak. Wali tapi hamilin muridnya. Berzina sama muridnya. Ngakunya wali. Ada tuh kejadian. Ketika anak SMA tuh ada berita. Di sebuah tempat. Gak boleh saya sebutkan tempatnya ya. Viral langsung. Dibawa lagi. Punya murid perempuan. Berzina. Ditangkap bilang apa? Saya wali. Gak terikat dengan aturan. Berzina sama muridnya. Dan dia mengaku wali. Ada lagi dekat-dekat. Ngakunya wali sodomi sama muridnya. La ilaha illallah. Ini wali. Lihat ketika tidak terikat dengan aturan Al-Quran dan sunnah. Orang bisa ngarang akhir tentang wali. Siapapun bisa. Semakin tidak masuk akal. Semakin wali. Ya, bebas. Sesat ini, bahaya ini. Lihat aturannya di Quran, akhi, dan sunnah nanti kita baca. Ada bicara tentang Quran dulu. Ya. Definisi wali jelas. Ya. Syekhul Qadir Jailani, akhi, itu pernah di suatu malam di gelap ada cahaya. Syekhul Qadir Jailani dibilang sama cahaya itu, "Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ana rabbuk, saya Tuhanmu. Laqad ahlaltu laka ma haramtu ala ghairik. Aku sudah menghalalkan untukmu apa yang kuharamkan untuk selainmu." Syekh Abdul Qadir Jailani langsung bilang, "Ikhsa ya adu Allah. Menyingkirlah, terhinalah wahai musuh Allah." Disebutkan fatatamazzaq dzalikan nur atau tilkan nur wasara zulmatan. Cahaya itu sedikit-sedikit hilang, gelap lagi. Habis itu ada suara lagi ke Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, "Ya Abdul Qadir, laqad najauta minni, wahai Abdul Qadir, anda selamat dari gangguanku. Walaqad fatantu bihadhil qisas 70 rajulan, aku telah mencelakakan, menguji 70 orang dengan cara seperti ini dan binasa mereka." Ya. Kemudian ditanya tuh sama muridnya, singkat ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani, "Dari mana anda tahu dia adalah syaitan bukan Allah?" "Dari perkataan dia mengatakan, aku halalkan untukmu sesuatu yang aku haramkan untuk selainmu." "Walaqad alimtu anna syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tatabaddal wa la tataghayyar." Aku sudah tahu, yakin, mengilmui bahwa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah berubah. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halal, halal terus. Haram, haram. Gak ada yang halal jadi haram, haram jadi halal. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Selamat. Selamat orang dari kesesatan karena apa? Ilmu. Ada orang ngaku wali, berzina sama muridnya. Ngaku wali, homosek. Na'udzubillah. Jadi, kalau ada orang akhi mengatakan ini wali, tapi gak masuk akal, tidak ada dasar di Quran dan Sunnah, bahaya. Ya. Bisa gak antum ngarang-ngarang? Bisa. Antum jadi semakin gila, antum jadi wali akhi. Bisa. Bisa.

0: Ya. Terus sebagian orang bilang, ente belum masuk ilmu ente, belum nyampe. Karena ilmu ente masih syariat. Ente belum nyampe sama ilmu wali ini. Antum jawab gimana? Ya, saya belum nyampe dan tidak mungkin saya ingin nyampe ke situ. Nanti saya jadi gila. Jawab begitu. Jadi Majnun, nggak mau jadi gila. Berpegang teguh dengan Quran dan sunnah khalas. Apa kata Rasul? Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ma intamasaktum bihima kitab Allah sunnati. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya memegang dua perkara ini. Yaitu apa? Kitab Allah dan sunnahku. Pegang dua hal ini. Quran dan sunnah. Quran, sunnah, Quran, sunnah. Hadis Rasul. Pegang. Selamat. Ya. Pegang. Dah. Itu. Sudah. Adzan. Adzan dulu nanti kita lanjutkan. Saya akan bicara tentang gimana caranya mendapat derajat kewalian. Tafadhal akhi. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor. Bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan Kitab Al-Burhan Min Qososil Quran. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan berikutnya kita simak dikumandangkannya Azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
3: Qur'an. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
1: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: Pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ

Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

0: ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
1: Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.
0: Wa idza

0: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
1: Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
0: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.

0: تجدونك به ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik. Inna fadlahu kana 'alaika kabira.
1: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Quran karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.
0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
4: Ma'anil hayatun dunia illa lahu wa la'ib. الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
3: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
7: Alif

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, dia, Muhammad, mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim alladzi ahsana kull syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min thin.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.
1: Walau

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

0: يعملون.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.
1: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ.
0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

Dan mereka bertanya, "Bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar?" Katakanlah, "Pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu."

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: مرّبّو ومدينو أبا جمال ومدينو وما تقول وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم
1: dan itu semua pasti terjadi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: Bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau dikotak-kotak. Sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu, tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita, ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak, tidak.
3: Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'mata

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan malam ini kita dapat berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Di kebersamaan malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Reza Basalamah MA Hafidhullahu taala. Harapan kami, semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua. Allahumma amin. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus

Sebagai seorang Muslim, kita tidak berhenti mengulangi syahadat kita. Dalam sehari, berapa kali kita mengulangi syahadat kita? Di setiap sholat kita, kita mengulangi. Di setiap azan yang dikumandangkan, kemudian kita mendengarkan, kita mengulanginya. Karena kesaksian inilah yang bakal memasukkan hamba ke surga Allah Azza wa Jalla. Tapi sebagian kita, dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Namun ternyata, dia tidak memahami syarat dan ketentuan la ilaha illallah. Begitu pula ketika dia mengatakan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah azza wa jalla. Ketika engkau berikrar, membuat sebuah kesaksian bahwa Muhammad ibn Abdullah adalah utusan Allah, ada sebuah konsekuensi yang harus dilakukan. Kau harus mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Mencintai beliau lebih daripada orang tuamu, lebih daripada anak-anakmu, lebih dari bangsa dan negaramu, lebih dari dirimu sendiri. Apakah kita sudah mencintai beliau? Cinta ini sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ucapan di lisan, tapi cinta itu dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan itu adalah ittiba', mengikuti Rasulullah SAW. Apakah engkau sudah mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam ibadah beliau kepada Allah Azza wa Jal, dalam kehidupan beliau bermasyarakat, dalam perdagangan beliau sebagai seorang pedagang, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami? Karena semua cinta yang tidak dapat dibuktikan dengan mengikuti, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, maka cinta itu gombal bagi umat Islam. Hendaklah melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap dirinya. Apakah engkau benar-benar mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Atau ternyata engkau hanya berdusta. Ahibati fillah, sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah kajian yang kita bahas. Kita mengkaji tentang adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam datang liutammima makarimal akhlaq sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Bagaimana kita akan berakhlak yang mulia, beretika dan bermoral yang baik kalau kita enggak pernah mengkaji tentang sabda beliau alaihi salatu wasallam? Yang sudah kita bahas berkaitan dengan bersin aja, gimana adab muslim kalau bersin? Engkau sudah amalkan enggak? Engkau mengaku cinta sama Rasulullah SAW, followernya Nabi alaihi salatu wassalam, tapi ternyata engkau tidak menjalankan perintahnya dan tidak pula menjauhi larangannya. Kita lihat para fans, bagaimana sikap mereka terhadap orang yang mereka sukai. Mereka akan berpakaian seperti pakaian mereka. Mereka akan meniru gaya berbicara mereka. Bahkan kadang-kadang kalau kita ngelihat fan-nya pemain bola, walaupun namanya bukan Messi, namanya dia bukan Ronaldo, dia pakai kaosnya Ronaldo dengan nama Ronaldo, dan dia gak malu. Kenapa? Cinta. Maka tolong buktikan cintamu kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti beliau. Allah Azza wa Jalla mengatakan,

0: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Katakan kepada orang-orang yang mengaku cinta sama Allah, Habibullah, Khalilullah, mengaku engkau cinta sama Allah. Kata Nabi SAW, fattabi'uni, ikutin aku. Yuhbibkumullah, niscaya Allah akan cinta sama kalian. Tapi kalau kalian mengaku cinta sama Allah, namun tidak mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah nggak akan cinta sama kalian. Omong kosong cintanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kalian. Karena pada hakikatnya kita banyak dosa. Baik. Kita masuk ke bab 419. Tentang bersin. Orang bersin itu nggak harus flu. Nggak harus pilek. Kadang-kadang dia bersin sesekali lah. Di bab ini Imam Bukhari mengatakan babu idza lam yahmadillah la yushammat. Bab kalau orang itu tidak memuji Allah tatkala bersin, tidak mengatakan alhamdulillah, maka dia tidak didoakan. Dalilnya apa? Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Sulaiman At-Taimi قال سمعت أنسا يقول عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال شمت هذا ولم تشمتني قال إن هذا حمد الله ولم تحمده. هي باب في باب الإمام البخاري من يبوت الحديث Anas bin Malik, di mana Sulaiman At-Taimi mengatakan, aku mendengar Anas, yakni Anas bin Malik, pelayan Rasulullah SAW berkata, pernah ada dua orang yang bersin di sisi Nabi SAW. Yang satunya didoain, yang satunya tidak didoain. Faqala, yang tidak didoain Nabi SAW, dia mengeluh. Artinya dia bertanya kepada Nabi SAW, syammatta hadha wa lam tushammitni. Engkau mendoakan dia dan engkau tidak mendoakan aku. Sama-sama bersin. Kenapa engkau doakan dia? Maka Nabi SAW menjelaskan alasannya. Ini penting dalam kondisi yang dapat menimbulkan konflik, dapat menumbuhkan buruk sangka, seorang muslim itu berusaha untuk memberikan penjelasan. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini bertanya, maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan jawaban. Orang ini memuji Allah, maka dia didoakan. Dan engkau tidak memuji Allah azza wa jalla. Jadi sahabat itu berusaha untuk mendapatkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia enggak didoain, maka dia bertanya. Permasalahannya kalau ada orang bersin tidak memuji Allah, apa yang perlu kita lakukan? Apakah dia diingatkan atau tidak? Maka sebagaimana pernah disampaikan, ada dua pendapat ulama. Yang satu mengatakan tidak perlu diingatkan, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengingatkan orang itu. Yang kedua berkata, diingatkan. Apabila orang itu gak ngerti, gak faham, belum belajar, bertahun-tahun dia hidup, orang tuanya tidak pernah mewujudkan sunnah ini di rumahnya. Sehingga itu anak tumbuh besar gak tahu alhamdulillah ketika bersin. Taunya alhamdulillah selesai makan. Padahal ketika bersin baca alhamdulillah. Kalau orang ini gak ngerti, maka diingatkan. Tapi kalau orang itu lupa, ya gak perlu diingatkan. Supaya dia sadar sendiri. Maka pentingnya belajar, agar kita tidak kehilangan banyak kemuliaan. Kebodohan itu sumber masalah. Dalam urusan dunia aja, Orang-orang yang pintar biasanya dia akan melihat adanya kesempatan-kesempatan untuk sukses, untuk mendapatkan keberuntungan. Tapi ada orang-orang yang tidak melihat ke sana karena kebodohan dia. Berapa banyak diskon besar-besaran yang diberikan oleh sebuah perusahaan, tapi kita tidak mendapatkan diskon itu karena kita nggak tahu dan juga nggak mau cari tahu. Untuk urusan dunia, kita akan cari tahu, tapi urusan akhirat kita kadangkala menganggapnya sesuatu yang tidak berguna. Padahal ma indakum yanfad wa ma indallahi baq, yang ada pada diri kalian akan sirna, akan habis. Yang di sisi Allah lah yang akan kekal dan abadi. Nah, di hadis yang kedua, ini hadis Abu Hurairah. Kalau tadi hadis Anas, Imam Bukhari mengatakan, haddathana Muhammad ibn Salam, qala haddathana Rib'i ibn Ibrahim, huwa akhu ibn Ulayya, qala haddathana Abdul Rahman ibn Ishaq, an Sa'id ibn Abi Sa'id, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جلس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما أشرف من الآخر فعطس الشريف منهما فلم يحمد الله ولم يشمته وعطس الآخر فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم فقال الشريف عطست عندك فلم تشمتني وعطس هذا الآخر فشمته فقال إن هذا ذكر الله فذكرته وأنت نسيت الله فنسيتك. في حديث أبو هريرة yang mengatakan pernah ada dua orang yang duduk di sisi Nabi SAW. Yang satu lebih mulia daripada yang lain. Boleh jadi dia adalah seorang yang, ya mungkin, tokoh di masyarakat, dan satu orang biasa. Yang lebih mulia ini bersin. Tapi dia tidak memuji Allah. Dan Nabi pun tidak mendoakannya. Yang kedua, yang biasa-biasa aja, yang rakyat jelata, yang warga negara yang bukan pejabat, yang dia bersin, lalu dia memuji Allah dan Nabi mendoakan dia sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mulia ini bertanya, apa masalahnya aku bersin di sisimu, engkau tidak mendoakan aku? Fulan ini bersin, kau doakan dia. Apa kata Nabi SAW? Inna hadza dzakarallaha fa dzakartuhu. Ini orang mengingat Allah, maka aku ingat sama Allah juga. Aku ingat sama dia untuk mendoakan dia. Wa anta nasita Allah, engkau lupa sama Allah, maka aku melupakanmu. Subhanallah jemaah. Ada orang-orang yang kesibukan mereka dengan dunia menyebabkan mereka lupa sama Allah azza wajalla. Allah berfirman, "Wa la takunu kal ladzina nasullaha fa ansahum anfusahum." Ulaika humul fasiqun. Kata Allah, kalian itu jangan jadi orang yang lupa sama Allah, kemudian Allah melupakan mereka. Orang yang lupa sama Allah, Allah akan bikin mereka lupa sama diri mereka sendiri. Lupa dengan maslahatnya, lupa dengan yang bermanfaat buat dia, lupa yang berfaedah buat dia. Dia hanya mikir dunia, dunia yang jadi azab buat dia. Dunia ini dapat menjadi azab. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Kalian jangan takjub loh sama harta mereka, sama anak-anak mereka yang sukses, yang kaya raya. Jangan takjub. Allah innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Allah ingin mengazab mereka dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka dalam kehidupan dunia ini. وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Mereka akan mati dalam kondisi kafir. Jadi harta yang seharusnya bermanfaat jadi azab buat banyak manusia. Maka bagaimana Nabi SAW mengingatkan, kau lupa sama Allah, aku lupakan engkau. Jadi orang-orang yang lupa sama Allah pantas untuk dilupakan. Tapi kadang-kadang di masyarakat ada orang-orang yang lupa sama Allah, yang dia kaya raya, yang dia banyak mungkin membantu orang lain tapi dia nggak ingat sama Allah, dihargain, disanjung, dipuji, diingat, seharusnya dia dilupakan. Nabi AS mengatakan, orang ini ingat sama Allah, maka aku ingat sama dia. Untuk mendoakan dia. Dan engkau lupa sama Allah, maka aku melupakan dirimu. Taibah. Kemudian kita masuk ke bab 420. Bab kaifa yabda'ul atis. Bab tentang bagaimana memulai orang yang sedang bersin itu, apa yang harus dia lakukan. Taib, Imam Bukhari menyebutkan haddatsana Ismail an Malik an Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu kana idza atasa faqila lahu yarhamukallah faqala yarhamunallahu iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Ini cerita Nafi meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, kalau ada seorang idza atas, kalau Abdullah bin Umar bersin lalu dia memuji Allah dan ada orang yang mengatakan yarhamukallah, maka Abdullah mengatakan yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Ini riwayat Abdullah bin Umar ya, mauquf kepada beliau. Sedangkan riwayat yang marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Baik, dan sudah disebutin bahwasanya orang ketika bersin dia dapat membaca alhamdulillah saja atau membaca alhamdulillahirabbil alamin atau membaca alhamdulillahi ala kulli hal. Dan orang yang mendengarnya mendoakan orang ini dengan mengatakan yarhamukallah, kemudian orang ini yang didoakan menjawab dengan yahdikumullah yuslih barakum. Tapi di sini mauquf kepada Ibnu Umar, dikatakan yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Baik, kemudian Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyan an Atha'an Abi Abdurrahman an Abdullah yani Ibn Mas'ud qala idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi rabbil alamin walyaqul man yaruddu yarhamukallah walyaqul huwa yaghfirullah li wa lakum. Ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apabila seorang bersin, hendaklah dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi boleh alhamdulillah saja, boleh alhamdulillahi rabbil alamin, boleh alhamdulillahi ala kulli hal. Wal yaqul man yaruddu, orang yang mendengar saudaranya memuji Allah, hendaklah dia mengatakan yarhamukallah. Dan orang yang bersin ini yang didoakan, maka hendaklah dia mengatakan yaghfirullahu li wa lakum. Jadi di sini Abdullah bin Mas'ud menyebutkan yaghfirullahu li wa lakum, dan di hadis Abdullah bin Umar boleh mengatakan yarhamunallah wa iyyakum. Untuk mengatakan yarhamukallah, kita doakan yarhamunallah wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan yaghfirullahu li wa lakum. Baik. Kemudian di hadis nomor 935, Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Asim ibn Ali qala haddatsana Ikrimah qala haddatsana Iyas ibn Salama an abihi qala atasa rajulun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala yarhamukallah thumma atasa ukhra faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadha mazkum. Taib, Imam Bukhari menutup bab ini dengan hadis Salamah. Dia mengatakan pernah ada seorang yang bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mendoakan itu, yarhamukallah. Thumma atasa ukhra, kemudian dia bersin selanjutnya. Di riwayat Abu Dawud dan yang lainnya disebutkan bahwa orang ini bersin Iyas ibn Salamah ibn al-Aqwa ini, Salamah ibn al-Aqwa ini, hadis Salamah ibn al-Aqwa disebutkan bahwasanya orang itu bersin yang kedua, Nabi tetap mendoakan, ya rahmukallah. Kemudian bersin yang ketiga, Nabi mengatakan, ya rahmukallah, lalu mengatakan, hadza mazgum, orang ini bersin, sakit, orang ini flu, gitu. Sedang kena flu orang ini. Maka setelah yang ketiga, ya, tidak didoakan ya rahmukallah, terserah mau didoakan apa supaya disembuhkan ya. Boleh jadi ada orang yang bersinnya nyambung jemaah. Dia bersin satu, dua, belum sempat dia mengatakan alhamdulillah sudah bersin lagi. Belum sempat mengatakan alhamdulillah sudah bersin lagi. Apa yang perlu dia lakukan? Apakah dia cukup mengatakan alhamdulillah sekali saja atau alhamdulillahnya sesuai dengan jumlah bersin dia. Ibnu Hajar mengatakan lahirnya ya sesuai dengan jumlah bersin dia. Ketika dia bersin tiga kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Orang doakan, ya rahmukallah, ya rahmukallah, ya rahmukallah. Didoakan tiga kali. Setelah lewat tiga kali, itu yang dikatakan orang itu flu, dan itu akan dibahas nanti oleh Imam Bukhari. Taibah. Ini bab man qala yarhamuka in kunta hamidtallah. Imam Bukhari membuat sebuah bab. Bab barang siapa mengatakan yarhamuka in kunta hamidtallah. Semoga Allah merahmatimu kalau engkau memuji Allah SWT. Jadi ada kondisi di mana ada orang yang bersin tapi kita tidak mendengar dia mengucapkan alhamdulillah. Boleh jadi karena jaraknya yang cukup jauh, atau boleh jadi karena ramainya tempat tersebut, sehingga dia tidak mendengar. Orang bersin kadang-kadang keras, sehingga terdengar bersinnya. Tapi orang mengucapkan alhamdulillah kadang-kala, ya nggak terlalu keras, hanya orang yang di sekitarnya yang mendengar. Apa yang perlu kita lakukan? Di sini bab, dikatakan semoga Allah merahmatimu kalau engkau memuji Allah SWT. Artinya dia enggak tahu orang ini memuji Allah atau tidak. Taibah. Di sini, Imam Bukhari membuat bab ini. Apakah orang yang seperti itu, yang kita tidak mendengar, dia memuji, mengatakan alhamdulillah karena kondisi. Kita ucapkan, yarhamukallah kalau engkau memuji Allah. Atau ya enggak perlu. Maka subhanallah disebutkan bahwasanya di beberapa hadis ya udah kalau engkau enggak dengar enggak perlu didoain gitu. Tapi di hadis Abdullah bin Umar dia mengatakan semoga Allah merahmatimu kalau engkau memuji Allah SWT. Hanya saja disebutkan bahwa asar dari Abdullah bin Umar ini dhaif. Jadi enggak perlu kita mendoakan semoga Allah merahmatimu kalau engkau memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu kita tidak mendengar, ya udah kita enggak perlu mendoakan dia. Boleh jadi yang di sekitarnya ada yang dengar, ya udah. Biar yang mendengarlah yang mendoakan dia. Kita yang tidak dengar, ya tidak perlu mendoakan. Karena asar yang disebutkan Imam Bukhari dhaif. Taib. Bab la yaqulu ab. Ab. Ini berkaitan bukan dengan bersin, tapi berkaitan dengan menguap. Di mana kadang-kadang orang kalau menguap itu sampai sampai keluar suara. Dia tidak menahan. Dia tidak menutup mulutnya sehingga keluar suara apa ya. Pernah melihat orang seperti itu ya. Kadang-kadang kita sendiri mungkin melakukan itu. Ternyata gak boleh kita mengatakan seperti itu. Menguap itu ditahan. Mau ada orang, mau gak ada orang. Ketika kau di kamarmu sendiri tahan. Orang ngantuk sekali ya. Tapi jangan ngomong jangan mengeluarkan suara itu. Al-Imam Bukhari mengatakan Afwan. Ini di bab yang lain ya, yang Anda sebutkan barusan itu berkaitan dengan menguap. Kita masih di bab yang berkaitan dengan bersin. Kita masih di bab yang berkaitan dengan bersin. Tapi yang di menguap situ memang disuruh menutup di sini yang berkaitan dengan bersin. Al-Imam Bukhari mengatakan hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Makhlat qala akhbarana Ibnu Jurayj qala akhbarana Ibnu Abi Najih an Mujahid أنه سمعه يقول عطس ابن لعبد الله بن عمر إما أبو بكر وإما عمر فقال آب فقال ابن عمر وما آب إن آب اسم شيطان من الشياطين جعلها بين العطسة والحمد Orang ketika bersin dianjurkan untuk mengecilkan suaranya, merendahkan suaranya, dianjurkan juga untuk menutup dengan pakaian atau dengan tangannya. Kalau dia tidak melakukan itu, kadang-kala muncul suara tadi, ab, ah, suara yang keras, dan dia tidak memuji Allah SWT. Di sini, di athar ini, athar dari Mujahid, ya, muridnya Abdullah bin Umar, dia mendengar, aku pernah mendengar anaknya Abdullah bin Umar bersin. Dia ragu apakah itu Abu Bakar bin Abdullah bin Umar bin Khattab atau Umar bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Lalu anak ini tidak mengatakan Alhamdulillah, tapi bersin, lalu dia mengatakan ab. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan wa ma ab, apa itu ab, apa engkau mengatakan ab itu apa. Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya ab itu adalah inna ab ismu syaitanin minasyaitin, ab itu nama syaitan dari syaitan-syaitan yang ada, yang menjadi penghalang di antara bersin dan memuji Allah SWT. Jadi orang bersin enggak langsung memuji Allah, masih dia mengucapkan ab. Maka hendaklah seorang yang bersin itu, ya tadi, dia mengecilkan suaranya, kemudian meletakkan tangannya, kedua tangannya mungkin ya, di hidung dan mulutnya supaya tidak kemana-mana gerimis yang mungkin akan keluar ketika dia bersin, dan pemandangannya juga tidak mengenakkan ya, seperti itu. Atau dia pakai tisu, kalau sekarang ada tisu, ada mungkin kain ya, ada sapu tangan. Dengan itu dia selamat dari ucapan ab ini. Dan ucapan ab ini, ketika Abdullah bin Umar menyebutkan itu namanya syaitan, maka ini berkaitan dengan hal yang gaib. Boleh jadi dia mendapatkan itu dari Nabi alaihissalam. Jadi sanad hadis ini memang mauquf kepada Abdullah bin Umar, tapi ketika seorang sahabat menyebutkan perkara yang gaib, maka boleh jadi, bukan boleh jadi ya, insya Allah itu adalah dari sabda Nabi SAW, dan hukumnya hukum marfu kepada Rasul SAW. Ahibati fillah, itu berkaitan dengan sunnah dan adab yang perlu dijaga ketika seorang sedang bersin. Sebagian ulama itu melarang kalau bersin noleh ya, kecuali mau noleh dengan seluruh badannya. Jadi dia tidak noleh dengan kepalanya saja, tapi menoleh dengan seluruh badannya. Kenapa? Karena orang ketika bersin boleh jadi ada urat-urat yang tegang, sehingga tetap dia ke depan tapi menutup dan meringankan. Kalau dia mau berpaling, itu berpaling dengan seluruh badannya, dan menutupnya itu juga untuk meringankan suara. Ada orang yang keras sekali ketika dia bersin. Barakallahu fiik ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan bahas insyaallah berkaitan dengan bersinnya orang yang sakit yang berulang kali tadi udah disinggung, dan bagaimana kalau yang bersin adalah non muslim, apa sikap kita. Saya kembalikan ke moderator untuk memimpin jalannya tanya jawab. Jazakumullah khair.
1: Wa jazakumullahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala. Dan untuk berikutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan melalui line telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan WhatsApp di 081-981 96543. Baik, kita angkat penelpon yang pertama. Kami persilahkan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Dari Villa di situ Bondo.
1: Baik, silakan.
2: Ini Ustaz mau tanya, afwan, di luar materi sementara Ustaz. Mau tanya tentang orang sudah meninggal dunia nanti di alam barzah, katanya kalau misalnya disambar dari kepala itu di belah sama sholatnya gitu Ustaz, dan selanjutnya gitu Ustaz. Apa
1: di apa, mohon maaf Ibu
2: ya, kalau misalnya itu disambat dari kepala itu dibela dengan sholat. Kalau
1: disambat dari
2: disambat dari kepala itu dibela dengan sholatnya. Kalau dari tangan kanan katanya dengan puasanya, kemudian di tangan kiri gitu Ustaz. Apa juga demikian di apa itu di alam barzahnya atau gimana Ustaz? Baik. Kemudian yang ya. Kemudian yang kedua Ustaz Afan, kalau anak anak kecil bersin itu apa juga ada jawabannya Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
0: Nah. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang penuh dengan misteri, yang kita tidak mengetahui kecuali dari wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana proses ruh itu berpisah dengan jasad. Kemudian jasad itu dirawat, dimandikan, dikafani, disolati, kemudian diantarkan ke kuburan. Di kubur sana, dia diletakkan di liang lahat, kemudian ditutup dengan tanah dan ditinggal. Ketika seorang yang meninggal itu adalah orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bahwasanya ketika malaikat Munkar dan Nakir menghardik dia dari atas kepalanya, maka sholat pasang badan mengatakan maqibali madkhal. Ketika datang dari arah kanannya, puasa akan belain dia. Maqibali madkhal, dari arah kirinya zakat akan belain dia. Ini orang soleh. Kemudian di kakinya semua amal-amal kebajikan. Setelah itu, malaikat ini mengatakan, ijlis uqud, duduk engkau. Kemudian proses tanya-jawab dilakukan. Ketika dia bisa menjawab dengan baik dan benar, insyaAllah kuburannya akan dilapangkan. Dan dibukakan pintu surga. Dan sebelumnya dia diperlihatkan neraka. Dikatakan kepadanya, ini tempatmu di neraka kalau engkau tidak beriman. Dan Allah sudah gantikan engkau dengan surga Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah, amal yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini yang mungkin sebagian tidak merasakan balasannya. Sholatnya dia, dia cuma dapat capek. Puasa di saat orang-orang tidak puasa, dia hanya dapat capek. Zakat, uangnya berkurang. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, seakan-akan tidak ada nilainya. Betul. Karena memang balasan yang sebenarnya itu nanti di hari akhir. Dan kuburan adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan yang akan dilewatin manusia menuju akhirat. Maka balasan mulai di situ diberikan. Yang dikatakan baca satu huruf Al-Quran ya, 10 kebaikan, enggak dapat apa-apa gitu di dunia. Satu ayat lebih baik dari seekor onta yang gemuk, mana enggak dapat onta kita. Itu nanti di sana. Maka penjagaan terhadap seorang muslim di kuburnya itu ya dengan amalan-amalan dia. Maka Nabi SAW mengatakan yang mengikuti mayit ke kuburan itu 3, yang 2 pulang, yang 1 tinggal. Yang tinggal itu adalah amal perbuatan kita, baik amal soleh atau amal buruk. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan anak yang bersin. Ya, ketika anak itu tidak bisa mengucapkan Alhamdulillah, apakah perlu kita mewakili dia mengatakan Alhamdulillah? Ibn Mufih mengatakan, ya boleh keluarganya mengatakan Alhamdulillah. Karena dia belum bisa. Ini sebagai bentuk pembiasaan buat dia. Tapi sebagian lama enggak perlu, kata dia. Karena memang dia belum mengerti dan belum bisa mengatakan Alhamdulillah. Tapi kita mendoakan dia. Apa doanya? Ya doa umpamanya barakallahu fiik atau jabarakallah, aslahakallah, doa-doa lain. Jadi dia didoakan walaupun dia tidak mengucapkan Alhamdulillah. Ini sebagai bentuk ya doa yang kita lakukan buat saudara kita sesama muslim. Tapi kalau anak itu sudah mumayyiz dan sudah bisa Alhamdulillah, karena pendidikan ini biasanya dengan pengulangan-pengulangan sehingga dia terbiasa mengucapkan Alhamdulillah, walaupun dia mungkin belum balik, dia mengucapkan Alhamdulillah, maka ya ketika itu didoakan seperti doa yang biasa dikatakan Yarhamukallah, dan ditambah doa lain gak ada masalah, karena dia memang masih kecil. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Umu Mus'ab, ingin bertanya Ustaz, tidak disebutkan di mana. Afan ingin mendapatkan penjelasan Ustaz terkait doa bersin, apakah harus dibedakan antara laki-laki dan perempuan? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Naam, secara hukumnya dalam bahasa Arab itu dibedakan antara laki dan perempuan. Kata ganti laki dan perempuan. Maka ketika yang bersin itu adalah laki-laki, maka doakan yarhamukallah. Kalau perempuan dikatakan yarhamukillah. Itu secara kaidah bahasa Arabnya. Tapi kadangkala ada orang yang enggak ngerti, ya dia pokoknya yarhamukallah, seperti jazakumullah khairan umpamanya. Ada kalau satu orang dikatakan jazakallah khairan, orang banyak dikatakan jazakumullahu khairan. Seorang pun kita katakan jazakumullah khairan enggak apa-apa. Tapi kalau perempuan jazakillah khairan. Makanya kadang-kala emak-emak tuh karena terbiasa sesama mereka ngomong sama ustadznya jazakallah khairan, gantinya jazakillah khairan. Apalagi kadang-kala itu sudah menjadi stiker dia, sehingga dia katakan jazakillah khair. Jadi hukum asalnya dikatakan kalau laki-laki yarhamukillah, kalau perempuan yarhamukallah. Kalau laki-laki yarhamukallah, kalau perempuan yarhamukillah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
3: Dengan Ummu Zahra di Riau.
1: Baik, silakan.
3: Jika seseorang yang kalau dibandingkan dengan keluarga yang lain, umpamanya dengan kakak atau adik-adik, kelihatannya mereka itu hidupnya lebih mapan. Akan tetapi yang hidupnya mapan kurang bersedekah kepada adik-adiknya, dan adiknya yang hidupnya pas-pasan itu sering ngasih sama kakak-kakaknya. Bukannya untuk apa, yang intinya yang pertama tentu ikhlas karena Allah, tapi yang kedua untuk memberi contoh kepada kakak-kakak atau adik-adiknya itu yang hidupnya mapan itu untuk meniru saudara yang lain yang suka bersedekah ini, Ustaz. Apakah perbuatan seperti ini dibenarkan? Mohon pencerahannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibbati fillah. Suka berbagi itu tidak harus kaya. Tapi orang yang kaya seharusnya suka berbagi. Karena yang memberikan rezeki itu Allah Azza wa Jal. Dan Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian membuat kalian lupa mengingat Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Lalu Allah katakan wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Orang itu kalau mau mati, dia minta ditunda waktunya agar bisa sedekah. Maka kalau tadi dikatakan dalam keluarga ya, ada kakak yang mapan tapi enggak rajin sedekah, ada adiknya yang pas-pasan tapi dia berusaha untuk berbagi sama kakaknya, memberikan contoh kepada mereka, maka enggak apa-apa. Cuma ada orang-orang yang tidak sensitif, perlu dikasih penjelasan. Memang sebenarnya al-labibu bil isyarat yafham, orang yang cerdas itu dengan isyarat udah faham. Tapi ada orang yang gak cerdas. Apa penyebab dia tidak cerdas? Kecintaan kepada dunia yang berlebih. Maka orang-orang seperti ini selain dikasih contoh, perlu dikasih pengarahan. Atau diajak ziarah kubur untuk mengingat kematian, sehingga dia tahu kalau dia mati habis harta mungkin aku akan tinggalkan. Jadi sang adik ini kalau ingin memberikan contoh, silahkan. Ada orang-orang yang dengan dikasih contoh lama-kelamaan dia tersentuh hatinya. Tapi ada orang yang ya hatinya udah keras, kadangkala perlu dilembutkan terlebih dahulu. Dan salah satu cara melembutkan hati itu ya ziarah kubur, mendatangi tempat-tempat bencana, melihat orang-orang yang di bawah kita. Itu biasanya hati akan jadi lembut. Karena kalau kita ngelihat yang di atas kita, hidup di perumahan mewah, kumpul sama orang-orang kaya, kemudian yang kita lihat adalah harta benda yang berlimpah ruah, fulan tetangga beli mobil ini beli mobil ini. Ya hati jadi keras, bukannya tambah rajin sedekah, dia tambah rajin kerja untuk mendapatkan urusan dunia ini. Dan itu jadi azab dunianya. Hadza wallahu a'lam bishawab, dan tolong dijaga niatnya. Karena innamal a'malu بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا والله أعلم بالصواب. نعم.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Fatimah di Riau. Izin bertanya Ustaz, ibu saya sering bersin dengan suara yang keras Ustaz, kadang seperti teriak, tidak bisa ditahan. Apa hukumnya Ustaz dan bagaimana solusinya? Tafadhol Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, kalau bicara bagaimana solusinya, ada orang yang memang bersinnya keras, bukan dibuat-buat, tapi dia datang tanpa terkontrol. Maka apa yang perlu dia lakukan? Menutup. Menutup itu selain mencegah gerimis itu untuk bertebaran, tapi juga bisa menutup mulut dan hidungnya, membuat suaranya jadi lebih kecil. Ya, kalau dikatakan dosa enggak, ini bicara adab ya, sehingga dia tidak mengganggu yang lainnya. Yang perlu disampaikan kepada ibu, jangan lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang anak juga hendaklah mendoakan ibunya sambil diajarin adab tadi. Mungkin dia kalau ibu memang sering bersin, bawa sapu tangan dan kemudian digunakan untuk menutup mulut dan hidungnya, yang insya Allah suaranya akan teredam ya dengan itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Halima Umu Yusuf di Rantau Prapat Ustaz. Izin bertanya Ustaz, ada seorang ibu yang sudah janda yang sewaktu masih hidup beliau mendaftar haji dan biayanya diberikan oleh seorang anak laki-lakinya Ustaz. Qadarullah, sebelum ibu itu berangkat haji meninggal dunia Ustaz, dan ONH yang sudah dibayarkan diambil kembali oleh anaknya. Pertanyaannya Ustaz, apakah ONH yang dikembalikan itu menjadi harta warisan untuk anak yang lain juga, atau menjadi milik anak laki-laki yang membayarkan ONH tersebut Ustaz? Jazakallahu khairan, mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, harta yang sudah diberikan kepada ibu, ketika seorang anak memberikan kepada ibunya harta ini, maka itu jadi milik ibunya. Walaupun yang memberikan sang anak itu nggak kembali kepada anaknya ketika meninggal dunia. Ini sesuatu yang sudah diberikan ya. Dan wallahu a'lam bishawab, bicara ONH itu adalah anak yang membiayai, dan memang dari sisi agama, apakah kita harus berangkat? Ada orang nggak mampu berangkat haji, kemudian dikasih uang sama anaknya, apakah kemudian jadi wajib dia berangkat haji? Sebagian ulama mengatakan tidak, karena di situ ada utang budi kepada anaknya, nggak jadi wajib dia berangkat haji, karena ada unsur utang budi. Tapi ketika sang anak sudah memberikan hal itu kepada ibunya, kemudian ibunya meninggal dunia, maka harta itu jadi harta waris sebenarnya. Maka tolong duduk sama saudaranya, karena dia udah selesai, dia berikan kepada ibunya, tinggal nunggu berangkat saja gitu loh. Ketika ibu meninggal dunia, maka itu menjadi milik ibu, dan lebih baik buat anak-anaknya ya. Harta itu digunakan untuk membadalkan haji ibunya. Walaupun itu jadi warisan tadi, karena keinginan yang belum tersampaikan, maka hendaklah musyawarah bagaimana uang tersebut, ya kalau mau dibagi jadi harta warisan tadi. Tapi kalau memang mereka sepakat, ya udah digunakan untuk memberangkatkan haji ibu dengan badal haji. Tapi perlu duduk mungkin bersama yang ingin memberangkatkan, sebenarnya niatnya dia itu apa ketika membayari ibunya dengan ONH tadi. Ada niatnya ngutangin ada niat yang ngutangin. Enggak, aku cuma ngutangin, aku cuma apa bahasanya sekarang itu nalangin. Ketika niatnya nalangin, memberikan dana talangan kepada ibunya, maka tidak jadi warisan. Karena sejak awal dia tidak memberikan kepada ibu, tapi niat dia adalah memberikan dana talangan yang mungkin harapan dia, ya kalau nanti ibu meninggal dunia, aku akan ambil dari harta warisan. Itu sebagai utang umpamanya. Maka itu perlu dipastikan dulu dengan yang memberikan itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita malam hari ini, kembali kita angkat dari pesan WhatsApp dari Abu Hafiz di Sumatera Utara. Izin bertanya Ustaz, apabila secara syariat sudah jatuh talak tiga Ustaz, namun hakim di persidangan tidak memutuskan jatuhnya talak tiga disebabkan suami tidak mengakui Ustaz, bagaimanakah status pernikahannya Ustaz? Syukran, mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Naam ahibbati fillah. Urusan talak ini adalah urusan yang sangat pelik sekali ya. Dikarenakan memang ada kedua belah pihak di sini. Ada suami, ada istri. Jadi tatkala disidangkan, kemudian sang suami tidak mengaku dia menceraikan istrinya. Sang istri mengklaim suaminya mengatakan talak. Kemudian kedua orang ini datang ke hakim. Hakim kemudian mengkorek untuk mencari kebenarannya itu ada di istri apa di suami. Sebagian ulama berpendapat ucapannya ucapan suami. Karena suami yang mengatakan hal itu. Dan dia yang bertanggung jawab dengan ucapannya. Boleh jadi istri salah dengar. Boleh jadi suami memang sedang tidak menceraikan. Dia cuma mengancam. Jadi ada banyak hal. Boleh jadi suami, aku akan ceraikan engkau. Kalau gitu, kita pisah aja. Ada banyak hal yang mungkin nanti di persidangan itu dipastikan. Jadi kalau memang hakim memutuskan ya, karena memang sang suami tidak mengakui hal itu, maka dianggap cerainya bukan cerai tiga, ya tidak jadi cerai tiga. Maka sang suami mungkin masih boleh rujuk sama istrinya. Ini kalau masalahnya hakim tidak mengakui. Kalau sang suami mengakui bahwasanya dia menceraikan istrinya tiga kali dan istri sepakat tiga kali, hanya saja ketika ke persidangan secara hukum negara dianggap talak satu umpamanya, padahal sudah talak lebih dari satu, maka hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya talak itu ketika sang suami mengatakan kepada istrinya aku menceraikan engkau, maka jatuh talak itu walaupun secara hukum negara belum jatuh sampai adanya surat talak atau ikrar talak nantinya di pengadilan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jadi untuk urusan ini coba ditanyakan kembali ke pihak KUA, jangan berangkat ke pengadilan, datang ke KUA, datang kepada penghulu yang biasa menikahkan, sampaikan ceritanya seperti apa. Kadang-kadang memang harus dengar dari dua belah pihak. Tapi sekali lagi, kalau sudah diputuskan oleh hakim, dan hakimnya benar ya, karena ada kadang-kala hakim yang apa yang kadang-kala disogok ini dan itu mungkin terjadi di negeri kita. Maka sebagai seorang muslim, hendaklah takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sang suami yang dia tahu telah menceraikan istrinya tiga kali, tapi karena cinta, akhirnya dia bermain bagaimana tidak cerai tiga. Maka jangan bermain-main sama Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah itu pedih. Allah mengatakan fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Kalau sang suami menceraikan yang ketiga, maka tidak halal kata Allah sampai mantan istrinya ini menikah dengan laki-laki dengan nikah yang benar yang syar'i, kemudian diceraikan. Setelah dia kumpul sama laki-laki tersebut, kemudian terjadi perceraian, baru sang suami boleh balik. Hadza wallahu alam bisawab. Jadi harapan anak bagi sang penanya untuk mendatangi pihak-pihak terkait tadi yang disebutkan untuk mendapatkan jawaban yang tepat dan benar agar tidak salah langkah dalam urusan halal haram ini. Hadza wallahu alam bisawab. Itu yang dapat ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke teman-teman di studio Raja Pusat. Jazakumullah khair.
4: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Demikian ikhwat al-Islam, kajian ilmiah kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Syafiq bin Reza Basalamah MA Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
5: ilmu yang terpuji,
6: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
4: dan Sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: قال الرسول قال الرسول
9: صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
10: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
11: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, siapa yang mempengaruhi orang yang berlaku zalim untuk tetap di atas kezalimannya, maka sungguh ia suka agar orang tersebut bermaksiat kepada Allah.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur sunnah Rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntuy, baraya sarundai. Ngahij

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
1: واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: berpegang eratlah kalian dengan tali Allah, tali Allah al-Islam, al-Kitab dan Sunnah yang harusnya berada di atas satu manhaj, di atas landasan, di atas Al-Kitab dan Sunnah, berjalan di atas hidayah dan cahaya Al-Kitab dan Sunnah. Tapi mereka mencerai-beraikan kaum muslimin dengan membuat kelompok-kelompok
2: sekte,
0: filqah-filqah.
2: Alangkah banyaknya pada hari ini.
0: Jangan kalian bercerai-berai.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

وهو عدو البلاء، يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. Doa merupakan atau termasuk di antara obat-obat yang bermanfaat. Artinya, di antara obat yang penuh dengan manfaat adalah doa. Bagaimana tidak? Apapun yang kita lakukan dalam berdoa, pasti ada kebaikannya. Dan apapun doa kita, pasti Allah kabulkan selama doa tersebut tidak mengandung permusuhan dan tidak mengandung pemutusan silaturahim. Ma min muslim yad'u Allah bidawatin laisa fihi ithmun wala qati'atur rahim illa atahu Allah ihda min ihda thalath. Imma an yu'ajjila lahu wa imma tidaklah seorang mukmin berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan silaturahim kecuali Allah akan berikan salah satu dari tiga. Yang pertama, mungkin Allah Ta'ala ya mengabulkan doanya segera sebagaimana yang diminta, ya. Atau kalau tidak, disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kiamat, an yudkhirahu fil akhirah, di akhirat kelak. Wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlihi, atau dipalingkan dari asu, yaitu keburukan yang akan menimpanya. Maka beliau katakan, ya, doa ini termasuk obat yang paling bermanfaat. Sehingga di sini kita harus banyak berdoa. Kalau obat fisik kelebihan dosis, bahaya tidak? Bahaya. Tapi kalau doa dosis sebesar apapun, sebanyak apapun, tidak akan pernah berbahaya. Ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Rabb kalian telah berkata, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Barang siapa yang sombong, tidak mau berdoa kepadaku, maka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Wa huwa adwul bala. Bahwa doa itu merupakan musuh bagi bala, bagi musibah. Bagi musibah. Ya. Jadi Nabi menjelaskan, entah dipalingkan, ya, dari apa? Imma an yasrifa anhu minas su'i mithlihi. Dipalingkan dari bala, asu' keburukan yang akan menimpa dia. Yadfa'uhu wa yu'alijuhu. Maka doa akan menghalangi turunnya bala. Wa yu'alijuhu, dan akan mengobatinya. Wa yamna'u nuzulahu, dan akan menghalangi turunnya bala tersebut. Wa yarfa'uhu, kalau sudah turun akan diangkat. Au yukhaffifuhu idza nazal, kalau memang sudah turun akan diringankan, meringankan bala yang ada. Maka tidak ada, ikhwan, ya, yaitu ruginya orang yang berdoa kecuali orang yang salah paham, orang yang buruk sangka kepada Allah dengan mengatakan kok tidak dikabul. Nabi bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'autu wa lam yustajab li. Akan dikabulkan doa kalian selama dia tidak terburu-buru. Siapa yang terburu-buru? Yaitu orang yang mengatakan, saya sudah berdoa, kok belum dikabulkan. Maka ingatlah, doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak akan pernah rugi. Doa yang kita panjatkan kepada Allah

0: apapun tidak akan pernah ditolak. Selama, seperti sudah kita dengarkan bersama kemarin, tidak ada penghalang-penghalang doa itu. Ya. Tidak makan makanan haram, kemudian tidak mengandung pemutusan silaturahim, tidak mengandung dosa, maka pasti dikabulkan dengan salah satu ketiga. Yang kita tidak tahu yang mana. Apakah seperti yang kita minta? Apakah nanti menjadi pahala kita di akhirat kelak? Atau kita dipalingkan dari musibah? Maka doa itu merupakan musuh dari al-bala. Kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dinukil oleh Al-Hafidh Mukathir dalam tafsirnya. Beliau keliling sambil doa, ya Allah, jika engkau takdirkan aku sebagai orang yang celaka, maka gantilah sebagai orang yang senang, orang yang gembira, orang yang berhasil. Ketika menjelaskan ayat bahwa ya muhammadu ma yasha' wa yusbit, Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Artinya takdir juga bisa terhapus dengan doa. Dalam hadis yang sahih, la yaruddul qadar, la yaruddul qadara illa du'a. Tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Berarti di samping musuh, kata Ibnu Qayyim, bagi bala, bagi musibah, entah menghalangi ketika mau datang, atau sudah datang diobati bala tadi jadi sembuh, entah penyakit, entah kesedihan, entah kebangkrutan dalam bisnisnya, entah di PHK dari pekerjaannya, entah istrinya yang tidak bisa diatur, suaminya yang nakal, yang badung, itu bisa diobati dengan doa. Ya, tidak hanya sekedar konsul, apalagi salah konsul, salah dalam mencurahkan isi hati, bukan menjadi obat, malah menjadi penyakit. Apabila seorang suami istri bermasalah, kemudian istrinya curhat pada laki-laki lain, mungkin tidak, ya, bisa kecantol dengan laki-laki yang dicurhati. Banyak terjadi. Bukan malah menjadi obat, tapi malah menambah penyakit. Doa ngeluh pada Allah, innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku hanya mengeluhkan semua persoalanku dan kesedihanku hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Doa bisa menghalangi bala yang akan datang. Doa bisa mengobati bala yang sudah datang. Doa bisa menghalangi yang bala yang mau turun, bahkan mengangkat yang sudah datang atau meringankan yang sudah turun. Wa huwa silahul mukmin, dan doa merupakan senjatanya orang mukmin. Kama rawal Hakim fi sahihihi min hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mukmin wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Rawahu Al-Hakim wa Ibnu Adi Ya'la. Sebagaimana ya, doa adalah senjata orang mukmin, sebagaimana Al-Hakim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa adalah senjata orang beriman dan tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim Ju'adi Abu Ya'la, ya, dan Al-Hakim mensahihkannya. Namun itulah ulama berpendapat dalam masalah derajat hadis, ya, dan di dalam kitab Dhaif Al-Jami' Shaghir Syekh Albani mengatakan hadisnya maudhu', yang lain mengatakan dhaif. Sehingga dalam hal ini ya kita ikuti siapa yang kita ikuti dari ulama hadis, ya, maka hadis ini adalah lemah Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah, meskipun ulama menjelaskan maknanya tidak salah. Bagaimana doa tidak menjadi senjata orang beriman? Sementara doa yang kita lakukan itu bisa menghalangi bala yang akan turun. Doa yang kita, bala yang kita alami dengan doa bisa meringankan. Ya. Sehingga kita haruslah banyak berdoa. Bagaimana ketika Nabi menghadapi orang-orang kafir pada perang Badar? Dengan doa. Ya. Dengan doa para jemaah. Banyaklah kita berdoa. Terutama di waktu-waktu yang mustajab. Di tempat-tempat yang mustajab. Insya Allah akan jelaskan pada kesempatan akan datang. Nah, ini pasalnya faslun ad-du'a min anfa'il adwiyah. Doa merupakan obat yang bermanfaat. Lid-du'a ma'al bala maqamat. Walahu ma'al bala thalathu maqamat. Maka kedudukan doa di hadapan musibah, di hadapan bala ada tiga kondisi. Ahaduha an yakuna aqwa minal bala'i fayadfa'uhu. Kondisi yang pertama, doa yang kita panjatkan kepada Allah lebih kuat dibandingkan dengan bala yang kita hadapi. Ya. Jadi kondisi doa ketika berhadapan dengan bala ada tiga. Yang pertama, doa lebih kuat dari bala. Nah, kondisi seperti apa? Ini bagaimana kejadiannya? Faidfa'uhu. Maka doa bisa menghalangi bala yang kita hadapi. Berarti kita harus tahu apa perkara-perkara yang bisa menguatkan doa kita. Dan kita juga harus tahu apa perkara-perkara yang bisa melemahkan doa kita. Secara garis besar, yang bisa menguatkan doa adalah pertama, waktu antara adzan iqamah ketika sujud. Yang kedua tempat, ya tempat, seperti di Multazam, nempelkan pipinya Nabi Muhammad itu di Arafah, ya tempat-tempat yang memang di situ dinaskan secara khusus, ya dinaskan secara khusus. Kemudian yang ketiga adalah pelakunya. Sehingga pelaku ini harus jauh dari dosa. Terutama dosa yang bisa menghalang doa. Yaitu seperti makanan haram. Ya kutub yataihi ilas sama. Ya Rab. Wa mat'amuhu haram. Wa mashrubuhu haram. Wa malbasu haram. Wa udhiya bil haram. Fa'anna istajabu li dhalik. Mengangkat kedua tangan. Nah, mengangkat kedua tangan termasuk yang menguatkan doa ke langit. Ya, kemudian mengatakan ya Rob juga termasuk ulama. Ketika safar, pakaiannya sedang acak-acakan, itu juga termasuk penguat doa ketika safar. Safar antum di mobil, angkat kedua tangan. Ya Rob. Tapi yang menghalangi apa? Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Ya. Bagaimana bisa diterima doanya? Nah, di sini berperang ya antara apa? Obat sama racun. Obat sama racun A bisa jadi netral, tinggal lemah melemahkan doa. Tinggal mana yang lebih kuat? Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan ya penguat proses doa menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala, jangan kita sia-siakan. Antara asar sampai maghrib di hari Jumat. Itu juga waktu yang mustajabah. Antara tidak ditolak oleh Allah Ta'ala orang yang berdoa di waktu tersebut. Asani an yakuna ad'afa minal bala fayaqwi 'alaihi al-bala'u fayusabu bihi al-'abdu walakin qad yukhaffifuhu wa in kana dha'ifan. Kondisi yang kedua, doa lebih lemah dibandingkan dengan bala yang datang. Sehingga bala tersebut menguat kepadanya dan seorang hamba ditimpa oleh musibah atau bala tersebut. Akan tetapi bisa jadi doa yang dipanjatkan meskipun dia lebih lemah dari bala yang datang, maka doa tersebut bisa meringankan bala yang kita hadapi. Kalau bala punya level 100, diringankan menjadi 90, Masya Allah. Ya. Sakit yang harusnya dengan biaya 10 juta, kena 8 juta. Tentu saja lebih ringan. Ya. Wa in kana dha'ifan, doanya lemah. Artinya, tidak ada rugi. Tidak ada rugi. Ini yang kedua. Yang ketiga, as-salis an yataqawwama wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibahu. Yang ketiga, kondisinya adalah sama-sama kuat. Kalau tadi yang pertama doa lebih kuat daripada bala, yang kedua bala lebih kuat daripada doa, yang ketiga sama-sama. Sehingga di sini beradu, saling menghalangi satu dari keduanya. Ya, tinggal mau pilih yang mana. Tentu pilihan yang pertama yang jadi pilihan kita. Kemudian untuk kemudian kita berupaya mencari apa saja yang bisa menguatkan doa-doa kita. Apa saja yang bisa menguatkan doa-doa kita. Disebutkan oleh para ulama di waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang mustajabah. Di antaranya adalah ats-tsulutsul akhir minal lail, sepertiga malam terakhir. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, yatanazzalu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir fayakunu man yad'uni fa astajibu lahu man yas'aluni fa'atihi man yastaghfiruni fa'afir lahu. Rawahu al-Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tuhan kami, Rabb kami, kata Nabi, turun tabaraka ta'ala setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, barang siapa man yada'uni fa'astajibulah, barang siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan padanya. Man yas'aluni fa'atihi, orang yang minta kepadaku aku berikan kepadanya. Man yastaghfiruni fa'afiru lahu, dan orang yang minta ampun kepadaku aku ampunkan dia. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala. Juga Nabi bersabda, inna minal laili sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alillah khairan illa atahu iya. Sesungguhnya di sebagian malam itu ada waktu di mana seorang hamba muslim tidaklah ia tepati waktu itu dan dia minta pada Allah kebaikan kecuali Allah akan berikan kepadanya. Inna fil laili lasa'ah la yuwafiquha rajul muslim yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu iya wa dhalika kulla lailatin. rawahu Muslim. An Jabir, sesungguhnya di malam hari itu benar-benar ada waktu, tidaklah seorang Muslim menepati waktu tersebut, ia minta kebaikan kepada Allah dari urusan dunia dan akhirat, pasti Allah berikan kepadanya. Dan yang demikian adalah pada setiap malam. Jadi setiap malam. Setiap malam. Silakan kita untuk berupaya ya, minta kepada Allah. Yang kedua, yaitu di hari Jumat. Nabi bersabda, "Fi yaumil Jum'ati sa'atun la yuwafiquha muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah khairan illa a'tahu." Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Pada hari Jumat ada waktu. Ada satu waktu tidaklah seorang muslim ya menepatinya sementara dia sedang berdiri sholat, minta kepada Allah kebaikan, kecuali Allah berikan padanya kebaikan. Dalam hadis yang lain, juga di riwayat Muslim, disebutkan, hiya ma baina an yajlisal imam ila an taqtis sholat. Waktu tersebut, yang waktu hari Jumat tadi, dijelaskan dalam hadis Abi Musa, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sabda, waktu tersebut adalah antara tidurnya imam sampai imam sholat. Berarti tidurnya imam itu ketika antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Ini ya. Tapi dikatakan hadis ini tidak sahih. Ya. Disebut oleh Ibnu Hajar hadisnya mutarib ya, dan juga sehingga tidak sahih. Adapun yang sahih ya, yaitu hadis Jabir radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, yaumul jum'ah inta asyrata itu muslimun tawajjah ta'a tawajjah al-tabisuha Daud Jabir bin Abdullah Rasulullah SAW bahwa Nabi bersabda hari Jumat ada 12 maksudnya di Jumat berarti sampai jam pagi tidaklah terdapat seorang muslim yang minta kepada Allah adalah sesuatu Allah akan berikan. Dan kita akan akhir waktu telah akhir. Berarti waktu di hari Jumat yang mustajabah itu setelah asar, bahkan di akhirnya ya. Di akhirnya faltabisuha akhiru sa'atin ba'dal asr. Ini hadis yang sahih. Adapun hadis yang mengatakan bahwa doa yang dikabulkan di Jumat itu adalah ketika imam duduk di antara dua khutbah sampai beliau, sampai imam salat, hadisnya dhaif ya, hadisnya lemah ya. Disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga oleh Ad-Daruqutni. Allahu a'lam bishawab. Yang ketiga, doa antara adzan dan iqamah. Antum ingat-ingat yang bawa catatan dicatat. Yang pertama tadi tiga malam terakhir. Yang kedua yaitu setelah asar hari Jumat akhir di akhir-akhirnya. Dan yang ketiga antara adzan dan iqamah. Ad-da'watu la tuqad bainal adzan wal iqamah fad'u Doa tidak ditolak antara adzan dan iqamah, makalah berdoalah. Ya. Yang ketiga adalah ketika sholat hendak dimulai. Ya. Sa'atan la turaddu ala da'in da'watuhu hina tuqamu sholat wa fi shaffi fi sabilillah. Dua waktu doa orang yang berdoa tidak ditolak ketika akan ditegakkan sholat. Akan ditegakkan sholat. Berarti setelah doa batal. Dan juga pada perang bisa kita. Kemudian ini dengan sanad yang sahih dan punya mutaba'ah, yaitu sa'atan tufah lima awa bersama inda sholat waktu langit dibuka dan ketika berada tentang tidak ditolak. Yang berikutnya kelima adalah ketika sujud. Ketika sujud, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthiru ad-du'a. Yang paling dekat hamba dengan Allah ketika dia sujud, maka perbanyaklah dia berdoa, ya. Perbanyaklah dia berdoa. Kemudian juga di akhir sholat, ya, ada yang mengatakan setelah sholat, tapi saya lebih kepada penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu di akhir sholat di situ adalah sebelum salam, ya, sebelum salam. Sebagaimana wasiat disampaikan kepada Mu'ad, Nabi bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, usika ya Mu'ad, la tad'anna fi dubri kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku wasiatkan kepada engkau hai Mu'adz, jangan kau tinggalkan fi duburi. Dubur di sini maknanya dua, akhir syai atau akhir ba'da syai, akhir sesuatu atau akhir setelah sesuatu, ya. Fi duburi kulli salat, di akhir salat membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, di sini dikuatkan oleh hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwa hal itu dilakukan ketika tahiyat akhir, ya, ketika akhir-akhir. Sebagaimana juga hadis Amr bin Maimun Al-Adawi. Ya. Bahwa Rasulullah SAW ta'awud dengan empat minhunna duburus sholat. Dikira Imam Al-Bukhari, inna Rasulullah s.a.w. kana yata'awadhu minhunna duburus sholat. Yaitu, Allahumma inni a'udhubika minal jubni wa a'udhubika an uradda ila ardil umur wa a'udhubika min fitnati dunya wa a'udhubika min azabil qabari. Dubur di sini adalah yaitu ketika pas setelah menjelang salam, ya, setelah baca tahiyat, ya. Demikian juga doa seorang muslim ketika kepada saudaranya fi dhahril ghaib. Ini penting ikhwan. Ya, terutama ketika kita punya persoalan dengannya, iri pada dia, doakan yang baik. Karena Nabi bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malikul muwakkal bih amin walaka bimithlin. Akhrajahu Muslim. Nabi bersabda, doanya seorang muslim untuk saudaranya bidahril ghaib, yaitu dia tidak tahu, yang didoakan tidak tahu, mustajab, dikabulkan. Dan di samping kepala orang yang doa tadi, ya Allah, semoga saudara saya fulan ya diberkahi, maka ada malaikat ya yang diwakil, yang menjadi wakil untuk bersama kita. Setiap dia berdoa untuk saudaranya dengan doa kebaikan, maka malaikat tersebut mengatakan amin walaka bimislin, amin, semoga engkau juga mendapatkan yang sama. Jadi gak ada ruginya ternyata orang berdoa, bahkan mendoakan orang lain malaikat yang mengamini ya, terutama ketika kita iri dengki pada orang karena jabatannya, karena kedudukannya, karena yang lainnya. Doa, ya Allah berkahi dia, ya Allah ampun saya tadi sudah sempat ada dengki. Ya, berkahi hartanya, berkahi jabatannya, berkahi keluarganya. Apa kata malaikat? Amin. Walaka bimithlin. Amin. Ya, semoga engkau juga dapat yang sama. Masya Allah. Betapa nikmatnya. Ya, betapa nikmatnya. Kawan. Mari kita senantiasa berdoa. Kemudian juga ketika didolimi. Karena orang zalim tidak ditolak. Ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang didolimi karena tidak ada batasan hijab antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baiklah, sampai di sini kajian kita ya tentang masalah doa. Di sini sangatlah penting, meskipun tadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membawa hadis yang didhaifkan oleh para ulama, bahkan dikatakan dalam dhaif ya al-Jami' as-Saghir oleh Imam Al-Albani hadis yang mau. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami kembalikan kepada al-akh Fawaz yang ada di studio. Fadhal.
1: Nah, terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi bahasan, nasihat yang berharga yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, selanjutnya kita buka sesi interaktif. Anda yang akan bertanya bisa hubungi kami di 0218236543 atau bisa kirim melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, kami angkat pertanyaan yang datang terlebih dahulu dari pesan singkat dari seorang pendengar kita. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimanakah hukumnya jika orang kafir berdoa kepada tetapi rizki yang ia cari halal? Apakah doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah doa mereka hanya diterima jika mereka dizalimi saja? Terima kasih jawaban dan nasihat halus Ustaz.
0: Iya. Kalau kita melihat ayat dalam surat Al-Ankabut ya ayat 65 kalau tidak salah, tolong diperiksa ya, wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ketika mereka berlayar di atas lautan penuh dengan ombak ya, hanya kematian yang dihadapi. Mereka apa? Da'awullaha. Berdoa kepada Allah. Sehingga diselamatkan dari bala tersebut. Nah, apa kondisi ketika dia berdoa kepada Allah? Ya, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Dalam kondisi yaitu mukhlisina lahuddin. Memurnikan, mengikhlaskan agama ini semata-mata untuk Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika kami selamatkan ke daratan, mereka syirik lagi, menyekutukan Allah. Maka di sini orang kafir ini orang musyrik. Orang kafir kalau memang berdoa dengan ikhlas, ketika dia berdoa itu ikhlas. Ikhlas itu apa? Tauhid, sudah lupa dengan kesyirikan-kesyirikan. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Berarti apa? Doa adalah tauhid. Maka syaratnya di sini, ketika orang kafir tersebut berdoa, ya tidak buka. Kalau dawat madrub itu merupakan umum, ya baik kafir maupun muslim. Nah, tapi di sini dengan kondisi dan keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ditolak. Tidak ditolak. Ya. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan bahwa kesyirikan orang sekarang ini lebih parah daripada kesyirikan orang dulu dari surat Al-Ankabut tadi. Yaitu apa? Orang dulu syirik ketika apa? Senang. Ya, bertauhid ketika terjepit. Kalau sekarang sakit, datang ke dukun, ya, bawa satu karung beras, sembuh, datang lagi sebagai rasa syukur dua karung. Wah, ini mantap nih. Nah, itu lebih parah. Maksudnya apa? Kalau sekarang banyak orang dalam keadaan terjepit datangnya ke tempat-tempat kesyirikan. Lepas dari keterjepitan, keterhimpitan, datang lagi sebagai bentuk terima kasihnya. Sehingga dikatakan kesyirikan yang dilakukan oleh orang pada zaman sekarang lebih buruk daripada orang dahulu. Kalau dulu kondisi terjepit, ya, mereka bertauhid, kondisi lapang, mereka melakukan kesyirikan. Sekarang terjepit dan dalam keadaan lapang, melakukan kesyirikan. Oleh karena itu, ayat tersebut terkait dengan orang kafir, orang musyrik. Tapi ketika berdoa, lepas dari kesyirikan. Oleh karena itu, ketika dia berdoa, lepas dari kesyirikan, ya tadi itu, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bis-shawab.
1: Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan jawaban dan nasihatnya. Silakan di kesempatan yang kedua kami buka untuk Anda via telepon di 0218236543. Silakan. Silakan 0218236543 secara langsung kami coba sapa. Ya.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya.
2: Iya, terima kasih. Begini Ustaz, di tempat kami ini di suatu tempat sekolah menengah atas sekarang ini anak-anak ditimpa keadaan dalam kesurupan, Ustaz. Banyak anak-anak itu kena kesurupan. Nah, udah lebih kurang dari satu minggu keadaan berlangsung seperti itu. Apakah upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat di sini, terutama para guru-guru, sebab mereka berkeinginan untuk mengadakan menyembelih apa mengadakan tumbal gitu, Ustaz. Terima kasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, silakan Ustaz.
0: Iya, orang kesurupan, ya, hak benar adanya. Sehingga kalau tidak percaya adanya kesurupan, ulama memberikan permisalan, ya, pegang kabel listrik yang ada arusnya, tidak kelihatan tapi terasa. Ya, dan dalam Al-Quran disebutkan haknya. Benarnya orang kesurupan. Quran menyebutkan apa? Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaiton minal mas. Al-masu. Orang yang makan harta riba kelak di hari kiamat, mereka apa? Tidaklah berdiri kecuali berdirinya sempoyongan seperti syaitan menyentuh dia, yaitu kesurupan jin. Hadis ayat ini ya merupakan dalil, hujjah, argumen, bukti bahwa memang ada yang kesurupan. Jin bisa masuk kepada manusia. Dan juga Nabi bersabda, inna syaitona yajri majra inna syaitona yajri ibna adam majra inna syaitona yajri majra dam. Bahwa setan itu masuk ke dalam manusia melalui peredaran darah. Ini. Lantas bagaimana untuk mengatasinya? Diruqyah pada ibu yang bersangkutan, dibacakan di sekolah tersebut surat Al-Baqarah. Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya suratul baqarah. Ya, jangan berhenti gantian kalau memang capek. Jangan salah mendatangkan orang, jangan salah mengundang, nanti mengundang pemburu hantu, nanti bisa dia yang datangin jin yang lain. Ya, gantian siapa yang mampu baca surah Al-Baqarah yang baik bacaannya, ya, yang baik orangnya, insya Allah kalau seperti itu tidak lama kesurupan akan cepat berakhir. Ya, termasuk tempatnya tadi di ruqyah supaya setan, ya, jin lari dari tempat tersebut. Ini juga dilakukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, ruqyah sumur yang di situ ada jin, pernah terjadi sumur keluar api di ruqyah, meruqyah rumah. Tadi Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir innasyaitana yanfir minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah. Rawahu Muslim. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, kuburan sepi. Ini menunjukkan juga apa? Bukan tempatnya kuburan baca Quran. Ya. Tidak boleh rumah dijadikan sebagai kuburan. Ya, sehingga apa? Bacalah surah Al-Baqarah karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Allahu a'lam. Ya.
1: Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Berikutnya dari pertanyaan pesan singkat kembali kami angkat dari pendengar kita di Sintang, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apakah diperbolehkan kita berdoa di dalam salat, terutama sebelum salam dengan menggunakan bahasa yang kita fahami atau bukan bahasa Arab? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan.
0: Terkait dengan doa dengan selain bahasa Arab, ya memang terdapat perbedaan ulama, ya. Dan saya cenderung kepada pendapat yang tidak membolehkan karena memang tidak boleh masuk bahasa manusia ke dalam sholat. Apa solusinya? Solusinya kepada yang bertanya, semoga Allah merahmati Anda, yaitu banyak doa-doa yang maksur dari Nabi SAW dan doa tersebut sederhana. Ya, hafalkan doa-doa tersebut yang pendek-pendek, ya, yang pendek-pendek. Sehingga kita memiliki apa? Memiliki keutamaan dari doa yang diajarkan Nabi karena dari sisi bahasa, uslub, ya, uslubnya uslub wahyu. Sehingga apa? Lebih apa? Lebih memiliki kekuatan daripada uslub-uslub bahasa yang dibikin oleh orang, oleh manusia. Kecuali tidak ada dan tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Pasti ada, baik secara umum maupun secara khusus. Kalau memang tidak ada khusus, secara umum. Mau minta istri yang baik, ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ini sudah khusus. Misalkan minta harta, mobil yang baik, tapi enggak bisa bahasa Arabnya, enggak bisa ini. Sudah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hatinya tertuju kepada apa yang diinginkan. Enggak ada masalah. Karena uslub, susunan bahasa Quran dan hadis adalah susunan wahyu yang memiliki kekuatan. Ya. Yang tidak sama dengan susunan bahasa yang dibikin oleh manusia. Di samping itu juga apa? Menghidupkan sunnah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkadang sebagian kita itu, sebagian orang, ya, ada yang merasa kok doa yang dari Nabi tidak tokcer, tidak manjur, ini salah besar. Sehingga perlu doa yang lain yang bikin siapa? Oh, fulan, kumpulan doa bikin sendiri. Ya. Ya, kita tidak buruk sangka, tapi yang pasti kenapa yang ditawarkan atau yang diajarkan Nabi tidak menjadi pilihan kita? Maka yang diajarkan Nabi harus menjadi pilihan kita, dan pasti semua sudah diajarkan oleh Nabi. Kalau tidak bisa, doa sapu jagat, diajarkan Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan dunia, hatinya bicara, Allah Maha mendengar, Maha tahu, bahwa dia dengan berdoa seperti itu sudah tawassul dengan Quran, dengan bacaan Quran. Kemudian juga berdoa Rabbana, memanggil kata Rob, banyak sekali manfaatnya. Nah, Allah Maha tahu apa yang kita inginkan dalam hati. Dengan bacaan itu pinginnya ya dilunasi hutangnya atau apa. Kalau memang tidak bisa, doa yang maksur, yang khusus terkait dengan persoalannya. Demikian, Allahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih, jazakallahu khairan. Dan tampaknya waktu yang terbatas, dengan demikian kami memohon ikhtitam dari Al-Ustaz untuk menutup perjumpaan kita.
0: Jazakumullah khairan kepada ikhwah yang ada di Masjid Riyadhus Shalihin, kepada pemirsa, pendengar Roja TV, Radio Roja, kepada ikhwah yang ada di studio. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik. Mari kita perbanyak berdoa. Kesimpulan besar, tidak ada ruginya kita berdoa. Yang kedua, perhatikan apa yang bisa menguatkan doa, apa yang bisa melemahkan doa. Raih, upayakan segala yang bisa menguatkan doa. Jauhi, hindarkanlah segala sesuatu yang bisa melemahkan doa. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khonifuddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu qala kunt ridfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar faqal ya Mu'adh hal tadri ma haqqu Allah ala 'ibadihi wa ma haqqu al-'ibadi 'ala Allah qult الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. Muttafaqun alaih.
6: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: دينو أبا جمام وما دينو وما تقول وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم
1: dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
4: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
3: Dari جابر رضي الله عنه, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis Riwayat Muslim.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Al-Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah. Mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan. Ta'alau nu'min sa'atan. Kemailah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, Lakitu akthar min alfi rajulin bil ansar minal ulama, fama ra'itu ahlan minhum yakhtalifu fi annal imana qawlan wa amalun yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'an Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah. Dan kepada Allah, Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, Afala yatadabbarun al-Quran, am ala qulubin akfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi al-Quran? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran. Kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya, dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama. Karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Walakun fil qisasi hayatun liulil albab." Dan Di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah, yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at?" Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya? Demikian pula Allah mengatakan wa ilas samai kaifa rufi'at, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala? Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Pak ulama tadi, al-iman yazidu bi ta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, "Kullu man asallahu fahuwa jahil." Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan a'udzubillahi min dzalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai. Lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad dzara'na li jahannam makatsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya ulaika humul ghafirun? Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' Ahlussunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiat. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun. Sedikit demi sedikit dan na'udzubillah min dzalik. Kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian faktor yang keempat dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada yang bisa menurunkan iman hamba yaitu faktor ekstern dari luar. Yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan, "Wala tattabi'u khutuwati syaiton, innahu lakum aduwwum mubin." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. "Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya' wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor eksternal adalah kurona usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan, berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, fal yandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah, dan menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan, as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aku qouli hadza wa astaghfiruli wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.

الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.

لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

رسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على

يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه

لكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wahai saudaraku, aku nasihatkan untuk kamu yang masih bermaksiat tatkala sendirian, berselancar di dunia maya, melihat aurat-aurat yang diharamkan untuk dilihat. Ketahuilah, perbuatanmu tersebut adalah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Shallallahu alaihi wasallam untuk para wanita yang beriman. Hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Berarti yang menajamkan pandangannya, yang meluaskan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan. Foto-foto wanita tidak menutup auratnya. Video-video porno atau apapun yang semisal dengannya. Maka yakini baik-baik. Pada saat Anda melakukan itu, berarti Anda telah melanggar larangan Allah. Larangan Allah yang Maha Kuasa. Wahai saudaraku muslim, tahukah Anda, tatkala meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, bahwa berarti Anda menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma haqquhu?" Apakah hak orang yang duduk-duduk di jalanan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ghaddul basar." Haknya orang yang duduk-duduk di jalanan boleh silakan kalau seandainya memang harus duduk. Akan tetapi harus menundukkan pandangan. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. "La tutbi'i nadratan nadra fa innama 'alaika al-ula fa innama lak al-ula wa 'alaika al-thaniya." Artinya, jangan ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Sesungguhnya, pandangan yang seketika tidak disengaja, itu adalah untukmu. Sedangkan pandangan yang diikuti dengan pandangan selanjutnya, itulah dosa atasmu. Tahukah Anda bahwasanya tatkala kita menajamkan pandangan, meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, yang sekarang mungkin sudah mudah sekali, di handphone, di komputer, di majalah, surat kabar, bahkan mungkin di dunia nyata. Tahukah kita sedang bermaksiat kepada Rasul kita, yang kita mengaku cinta kepada beliau? Padahal konsekuensi cinta adalah sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'." Kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, maka sungguh kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai sangatlah taat kepada orang yang dicintainya. Mengaku cinta, kok bisanya melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku, tatkala Anda meluaskan pandangan untuk melihat hal-hal yang diharamkan, video porno, foto porno, atau yang semisalnya, ketahuilah dan yakini baik-baik bahwasanya di dalam syariat Islam itu dianggap sebagai sebuah zina mata. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba 'ala ibni Adam hadhuhu min az-zina." Sesungguhnya Allah telah menuliskan atas anak manusia bagiannya dari zina. "Adraka dhalika la mahala." Dia pasti mendapati itu. Tidak bisa tidak. Tidak bisa mungkir. "Fa innal fazina al-'aini an-nazar." Dan
zina, man.

0: mata adalah melihat, yaitu melihat kepada hal-hal yang diharapkan. Tidakkah takut Anda dianggap sebagai seorang yang berzina mata? Wahai saudaraku, pasti setelah melihat yang seperti itu, pikiran Anda tidak fokus. Kemudian cara berpikir Anda pun tidak matang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memadamkan cahaya iman bagi siapa yang tidak menjaga pandangannya. Coba perhatikan surat An-Nur ayat 30. Perintah untuk orang beriman menjaga pandangan. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk lelaki beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di ayat yang ke-31, perintah untuk wanita beriman. Qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. Katakan, wahai wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang cahaya. Allahu nur samawati wal ard. Mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti miskat, lentera yang di dalamnya ada pelita. Ini penyebab Anda tidak fokus pikiran. Ini penyebab Anda banyak menghayal. Karena ketika mata diluaskan kepada hal-hal yang porno, video porno, foto porno, semua hal-hal yang mengundang syahwat, padahal diharamkan, maka cahaya hati akan dihilangkan. Yakin itu baik-baik. Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda tatkala meluaskan pandangan kepada yang haram? Maka bisa dipastikan kemaluan Anda tidak akan terjaga. Baik itu masuk ke dalam perkara masturbasi, onani, yang diharapkan dalam Islam menurut sebagian besar ulama, ataupun yang lebih parah daripada itu, berzina. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un." Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakan wahai Muhammad kepada lelaki beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka, dan menjaga kemaluan. Ada keterkaitan antara menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan. Dan yang menjaga pandangan lebih baik, lebih suci. Suci dari zina. Suci dari masturbasi. Suci dari perbuatan-perbuatan lesbian, homoseksual, dan yang lainnya. Pasti Anda sekarang sedang terangguk-angguk. Benar, Ustaz. Firman itu benar. Yang tidak menjaga pandang bisa dan pasti terperosok kepada perbuatan-perbuatan nista. Tidak takutkah Anda? Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda tatkala mata Anda menajamkan kepada video porno, kepada foto porno? Maka saat itu ajal menjemput. Bukankah itu tanda su'ul khatimah? Alangkah indahnya tatkala seseorang meninggal dalam keadaan beribadah, Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza arada bi 'abdin khairan istamala." Allah jika menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan pakai hamba tersebut. Para sahabat bertanya, "Kaifa yastahmiluhu ya Rasulullah?" Bagaimana orang tersebut akan dipakai oleh Allah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah akan berikan taufik kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Lah ada. Jangan-jangan pas lagi melihat hal yang diharamkan, ternyata mati. Ternyata malaikat maut mencabut nyawa Anda. Bukankah su'ul khatimah? Wahai saudaraku, sang penonton video porno, sang penggemar foto-foto porno, wanita-wanita telanjang, laki-laki telanjang, dan itu untuk para perempuan. Tahukah Anda? Tatkala Anda memandang, meluaskan pandangan untuk hal-hal seperti itu, Anda sekarang merendahkan Allah dengan serendah-rendah. Anda kira Allah tidak melihat? Anda kira kalau Anda pun mengira Allah melihat, berarti Anda telah meremehkan Allah. Anda mungkin menganggap bahwasanya hal ini ringan. Tapi lihat, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 15. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kalian mengira bahwasanya itu rendah, padahal di sisi Allah besar. Dan perhatikan baik-baik, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kita radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Innakum lata'maluna 'amalan hiya adaqqu fi 'ayunikum min ash-shahr in kunna na'uddu 'ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Sesungguhnya kalian mengerjakan amalan-amalan yang kalian anggap itu hina, rendah, tidak ada artinya. Tetapi sebenarnya bahkan lebih tipis dari rambut. Tetapi sebenarnya di zaman Rasulullah SAW dianggap sebagai sesuatu yang merupakan dosa besar yang membinasakan. Maka tatkala Anda melihat kepada yang haram, tatkala Anda memandang foto yang telanjang, bukankah Allah melihat Anda? Bukankah Allah mengetahui perbuatan Anda? Sebegitu hinakah pandangan Allah di sisi Anda? Pantas memang seorang yang bermaksiat tatkala sendirian, tidak ada yang berani melihatnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti debu yang berterbangan. Tidak takutkah Anda? Cukup itu sebagai peringatan keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
7: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali Ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Musnad Imam Ahmad disebutkan, suatu saat sahabat Umar bin Khattab melewati sahabat Utsman bin Affan. Namun ternyata sahabat Utsman tidak menyadari, bahkan tatkala sahabat Umar mengucapkan salam padanya, dia pun tak menjawabnya. Umar pun akhirnya pergi dan mengadukan hal tersebut kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Umar datang menemui Utsman. Kata Abu Bakar, "Wahai Utsman, sahabatmu Umar melewatimu dan mengucapkan salam padamu. Kenapa kamu tidak menjawabnya?" Kata Utsman, "Saya enggak merasa dia melewatiku dan mengucapkan salam padaku." Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah, saya mengucapkan salam padamu." Kata sahabat Abu Bakar, "Utsman benar. Dia tidak menjawab karena dia sedang memikirkan konsentrasi, khusyuk memikirkan suatu hal yang lebih penting." "Dan benar," kata Utsman, "saya sedang memikirkan sesuatu." "Apa yang sedang dia pikirkan?" Kata Utsman, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara saya selamat nanti di akhirat. Rasulullah wafat, saya belum menanyakannya kepada beliau. Belum sempat menanyakannya." Lalu kata Abu Bakar, "Saya telah menanyakannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi falam yakbalha falahun najah.' Barang siapa yang menerima ungkapan kalimat yang pernah saya tawarkan kepada pamanku yaitu Abu Talib, tapi dia sayang menolaknya, maka dia akan selamat." Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, semua kita harus memikirkan bagaimana cara kita nanti selamat di akhirat. Ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dunia akhirat. Pertama, kunci yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Maka tauhid menentukan nasib kita nanti di akhirat. Apakah kita di surga ataukah kita nanti di neraka? Maka mari kita perbaiki tauhid kita. Kita agungkan, kita lestarikan tauhid kita. Jangan sampai ternoda oleh noda-noda kesyirikan. Yang kedua, agar kita selamat dunia akhirat, terutama nanti di akhirat, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ucapannya, perbuatannya, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, dakwah, politik, sosial, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Imam Malik pernah mengatakan, "As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha ghariq." Sunnah itu perumpamaannya seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Maka wahai saudaraku, berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah. Terutama di saat-saat fitnah, perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada kita, "Faman ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian, dia akan mendapati perselisihan dan perpecahan yang banyak. maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah ulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi geraham, yakni dengan kuat, kokoh. Karena banyak tantangan. Inilah kunci keselamatan yang kedua. Yang ketiga, agar kita selamat dunia akhirat, adalah kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir dalam Sunan At-Tirmidzi. Ketika beliau mengatakan, man najah, apa kunci keselamatan itu wahai Rasulullah? Maka beliau memberikan kunci selamat ada pada tiga hal. Yang pertama, amlik alaika lisanak, jaga lidahmu. Yang kedua, wal yasa'a baitak, hendaknya kamu tetap di rumahmu. Wabki ala khotiatik, dan tangisi dosa-dosamu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kunci selamat ada pada tiga. Yang pertama adalah dengan menjaga lisan kita, karena lisan adalah sumber fitnah. Kata Ibnu Abbas, innamal fitnatul lisan, sesungguhnya fitnah itu sumbernya adalah lisan. Betapa banyak dosa berawal dari lisan. Betapa banyak manusia diseret ke neraka gara-gara lisan. Maka jaga lidah kita atau diam. Yang kedua adalah hendaknya kita tetap tinggal di rumah, tidak ikut-ikutan untuk dalam aksi pemberontakan, dalam aksi tawuran, dalam aksi demonstrasi, hendaknya kita tetap tinggal di rumah. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita menangisi dosa-dosa kita, karena dosa kita banyak. Kita banyak dosa-dosa kita, sedikit amal kita, tapi kita selalu menghayal bahwa Allah akan memasukkan kita ke surga. Ya, Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyudzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika kamu berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak mengadab suatu kaum jika mereka selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, agar kita selamat dunia akhirat, adalah dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim, bahwa sahabat Nu'man bin Qawqal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Ara'aita in sallaitul maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu sekiranya saya melakukan sholat lima waktu, puasa Ramadan, saya halalkan yang haram, saya tinggalkan yang haram, apakah saya masuk surga? Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, na'am. Ya. Dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Tatkala seorang menginjakkan kakinya di surga, diselamatkan oleh Allah ke neraka. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Orang yang sukses yang sebenarnya, tatkala dia mengejar surga, meninggalkan dunia. Orang yang kasihan, orang yang rugi, adalah orang yang mengejar dunia, tapi meninggalkan surga. Yang terakhir, kiat agar kita selamat dunia akhirat, ya, kunci selamat dunia akhirat, adalah dengan selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, keselamatan dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan pada kami di dunia dan di akhirat kami. Di dunia dengan ketenangan batin dan di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selamat dunia dan di akhirat, terutama lagi nanti di akhirat, karena itulah penentu nasib kita yang sebenarnya. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal. Memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hujurat?
5: Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. Wala tajassasu wala yaghtab.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'ullahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

Apabila kamu ditimpa buruk, mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Aqidah tauhid.
0: Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
1: seseorang yang apabila mati di atasnya.
3: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhul Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan. Lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya.
1: Mereka tidak butuh makanan dan minuman. Di antara mereka ada yang berkata, ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia, sungguh ia telah berkata tanpa ilmu." Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita ya akhul Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
3: Walaqad ba'athna fi kulli أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
0: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Rawahu Muslim.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka." Hadis riwayat Muslim.
7: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami. Dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb. Atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami, disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka. Dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

برحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟
3: نوحد الله في أسمائه بأن نعتقد أن لله أسماء حسنى تليق بكمال جلاله وعظمته، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، ونعتقد أن لله صفات علا كاملة تليق بجلاله وعظمته، نثبتها إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، نثبتها معتقدين حقيقتها على ما يليق بالله، لا نشبه ولا نكيف ولا ندري عن كنها، لأن هذا مما استأثر الله بعلمه.
4: Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tauhid al-asma wa sifat? Kemudian Syekh menjawab, yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat adalah kita mengesakan Allah dalam nama-namanya dengan meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya yang sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah. Maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama tersebut. Dan kita harus meyakini bahwa Allah Azza wa Jal memiliki sifat-sifat yang mulia lagi sempurna sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Kita juga harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya tanpa tashbih, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, dengan mensucikannya tanpa meniadakan maknanya. Kita menetapkannya dengan meyakini hakikatnya sesuai dengan keagungan Allah, tidak menyerupakannya dengan suatu apapun, tidak juga menanyakan bagaimana hakikat sifatnya, dan kita tidak mengetahui hakikatnya dalam hal ini karena memang hanya Allah Azza wa Jal yang mengetahui ilmunya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
2: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik. Oh.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut. Tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja, wa nasu qad raqadu, wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikitpun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sad, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan. Sebenarnya, orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

0: Amos.
1: Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: kok.
1: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
0: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya, dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: Rudduha alai. فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ.
0: Dan sesungguhnya, dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami, dan tempat kembali yang baik.

0: Ahzab.
1: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
0: Urkud birijlik, hadha mu'tasalun baridun wa syarab.
1: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput. Maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka, ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

0: شكله أزواج.
1: Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

Dikatakan kepada mereka, ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka. Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka.

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlin nar.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

Katakanlah, ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?"

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."

Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: Bagaimana bisa dijadikan musim kok islami sedangkan dia diharamkan?
3: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
2: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
4: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
3: Alat-alat musik. Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
4: Oleh karena para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
2: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
5: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, 1000 meriam.
2: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
6: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
3: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
4: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
7: Musik membuat orang lalai, jamaah.
3: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: mubin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mawta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: Qala

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abul As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abul As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalah Abul As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam seorang perempuan perawan begitu malu dan begitu besar meliputi dirinya sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha. Ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat Nabi kita menjadi Rasul dengan firman-Nya wa andhir ashirataka aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid. Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abul As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abul As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abul As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur, tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abul As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah. Meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya, Abu al-As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya, yang ketika itu Abu al-As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abu al-As bin Rabi'? Dia mengatakan, "Sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abu al-As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan oleh orang-orang kafir dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam." Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Makkah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin, dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang, padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abi Talib, di antara mereka berangkatlah Abu As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh, dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy, kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya, terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah, Abu al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abu al-As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abu al-As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak. Di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah, dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abu al-As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian, kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abu al-As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencari ridha Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah SAW. Kehidupan terus bergulir dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu, yakni Rasulullah SAW membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara. Mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abul As mengatakan, baik ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wahai mertuaku. Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa, wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya, mana rumah Zainab? Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah hartakan ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah, wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa. Dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu, Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal. Dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah itu setelah Zainab meninggal 1 tahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antar dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: نور من القرآن.
3: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah ditunduk.

0: Turunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
3: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
4: khususnya pada sholat isya dan subuh.
3: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh, kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana, wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه

0: meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, waridha nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: القراءات القرآنية.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: آيات من القرآن.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga di kesempatan pagi ini kita semua berada dalam lindungannya. Dan semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sunnah. Serta nikmat aman yang kita rasakan saat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu radio Roja Bandung mengawali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini ditemani dengan beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang telah kita simak bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita. Dan semoga apa yang kita simak dari kajian-kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat menambah wawasan dan bertambahnya pengetahuan kita terhadap agama yang mulia ini. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM. Selamat beraktivitas, barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Yeah.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
3: an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
5: Al-Qur'an.
6: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudhakkir.
7: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wattur. Wa kitabim mastur. Fi raqqim manshur. Wal baitil ma'mur. Was-saqfil marfu'. والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا

كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ.

0: وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Dina wanci carangcang tihang, panon poemon corong, mancarkan cahayana kasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ia urang tataran kuniat jeng pangharpan. Niisken rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikan rasa, tebihkan lalang sena hate. Jembarkan manah, kanggo mapag hidayah. Di Galura 104,3 FM, Radio Roja Mangpurung, ngajoman.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
4: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
5: Sahil hayatul dunia illa lahu wa la'ib. الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
4: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alun

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Bismillahir rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wayardha wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhwatul Islam azan ya Allahu ayyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di kesempatan pagi hari ini. Tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua di hari ini. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali kita berkesempatan untuk menyimak satu kajian yang penuh dengan faedah yang insyaallah akan kita simak bersama dari pembahasan kitab Minnatul Alimi Ar-Raqib ala man yaragabu fi fawaidil ahadith al-mukhtarah min sahih at-targhib wa at-tarhib, buah karya dari Al-Ustadz Al-Fadil Abi Abdullah Mubarak Mahfud Bamualim LCMAHI Afdallahu Ta'ala. Dan insyaAllah pada kesempatan pagi hari ini kembali beliau menyampaikan kepada kita dengan tema perintah untuk berpegang teguh kepada sunnah. Satu pembahasan yang sangat menarik kita simak bersama. Dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita pemahaman yang baik dan benar dan juga semoga Allah memudahkan bagi kita mengamalkannya. Dan ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda semua yang ingin bertanya dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan, kami berikan kesempatan di ruang tanya jawab nanti dengan Anda menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda berkirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 0218236543. Kami informasikan juga kepada Anda semuanya kota Islam azan ya Allahu ayyakum, ketika nanti Anda menghubungi kami mohon untuk mematikan atau mengecilkan suara televisinya atau radionya dan cukup menyimak atau menyampaikan pertanyaan melalui telepon saja dan menyimak pertanyaannya melalui telepon dan untuk jawabannya bisa Anda simak melalui televisi kembali. Nah, ikhwatul Islam azan ya Allahu wa iyyakum, kami telah terhubung dengan Ustadz yang saat ini berada di studio Al-Iman TV dan kita akan simak bersama. Dan kepada Ustadz kami persilakan faliyata fadl maskuran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan fawaid-fawaid, ilmu-ilmu yang bisa digali, yang bisa diambil dari hadis-hadis pilihan kitab Sahih At-Targhib wat-Tarhib. Dan pembahasan kita yang terakhir itu sampai pada bab tentang keikhlasan. Sejumlah hadis pilihan sudah disampaikan penjelasannya. Dan kita memasuki bab yang berikutnya. Atau disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Ini kitabus sunnah. Artinya kitabus sunnah dalam kitab Sahih Targhib ini adalah kumpulan hadis-hadis Nabi SAW seputar sunnah Nabi SAW atau perintah untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dan larangan berbuat bid'ah atau mengadakan sesuatu yang baru dalam agama Allah ini. Kitabus sunnah. Kemudian di bawahnya adalah At-Targhibu Fittiba'il Kitabi Was Sunnah. Bab yang pertama tentang anjuran, ya, agar seorang muslim mukmin untuk mengikuti Al-Kitab yaitu Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran beliau, tuntunan beliau yang beliau ajarkan kepada kita. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Ya, karena di sini ada kitabus sunnah. Para ulama menyebutkan bahwa as-sunnah itu kalau disebut secara umum, secara mutlak, ya, secara bahasa maknanya adalah at-tariqah al-maslukah. Yaitu jalan yang ditempuh. Ya. Satu jalan, cara yang ditempuh. Sawa'un kanat hasanatan aw sayyi'ah. Entah itu baik ataupun buruk. Makanya kita sering mendengar ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Ya, jadi ada sunnah yang baik, ya, yakni cara yang baik yang diajarkan atau dilakukan oleh seorang, dan ada sunnah yang sayyi'ah, ada cara yang buruk, ya, yang dilakukan oleh seorang, dicontohkan oleh orang tersebut, lalu diikuti oleh yang lainnya. Sesuatu yang buruk itu. Makanya ini disebut dengan sunnah sayyi'ah. Nah, namun ketika disebut sunnah, ya, itu pada umumnya yang dimaksud adalah at-tariqah al-mahmudah. Ya, itu cara perbuatan, ya, yang baik. Ini pada umumnya demikian. Kalau disebut dengan as-sunnah. Yang dimaksud adalah as-sunnah hasanah al-mahmudah. Kemudian para ulama hadis mereka mempunyai istilah tersendiri dalam hal berkaitan dengan sunnah, ya, karena ada istilah-istilah para ulama, ya, ada ulama fikih, ada ulama hadis, ada ulama usul fiqh, ya, mereka masing-masing, ya, ulama ini atau kelompok ulama ini mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan sunnah. Namun saya, karena kita membahas tentang hadis, yang ingin saya sampaikan makna as-sunnah, ya, dalam pandangan atau definisi ulama-ulama hadis adalah ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au sifatin khalqiyatin au khuluqiyatin. Para ulama hadis menyebutkan bahwa sunnah itu sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu berupa ucapan beliau, ya, perkataan-perkataan beliau, atau fi'lin atau perbuatan beliau, ya, atau sifat beliau, ya, atau sifat beliau baik secara fisik maupun secara akhlak. Ini semua disebut dengan as-sunnah. Kemudian menurut ulama hadis, menurut ulama fikih, yang dimaksud dengan sunnah itu adalah ma yuqabilul wajib awil fard, sesuatu yang berlawanan dengan yang wajib. Ya, makanya ulama-ulama fikih menyebutkan bahwa sunnah itu adalah, ya, sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Ini definisi sunnah bagi ulama-ulama fikih. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk berpegang kepada Al-Kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Diperintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Ya, maka dari itu di antara dalil-dalil yang menyebutkan, ya, tentang kewajiban kita untuk mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW, yaitu yang pertama di antaranya adalah surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Yaitu Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ya. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan jangan kalian ya menjadikan selain dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian dan kalian meninggalkannya. Jangan berpaling darinya. Ya. Jangan berpaling dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jadi kalian jangan mengikuti selain apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Qalilan ma tadhakkarun. Namun sedikit di antara kalian yang mengingat tentang hal ini. Nah, ini ayat yang memerintahkan kita untuk berpegang kepada Al-Qur'anul Karim yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW. Ya. Tentu mengikuti Al-Qur'anul Karim itu juga artinya adalah mengikuti Rasulullah SAW. Karena Al-Qur'anul Karim memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Ya, jadi mengikuti Al-Qur'anul Karim ya juga berarti mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Al-Qur'an memerintahkan kita untuk taat untuk mengikuti An-Nabi alaihi salatu wasallam. Dalil yang kedua, ya perintah untuk mengikuti Quran dan Sunnah yaitu ayat 31 dari surat Ali Imran. Allah azza wa jalla berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un." Katakanlah wahai Muhammad, seandainya kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yang ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kita ya agar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendapat cinta Allah azza wa jalla adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang lain di antaranya adalah surat Al-A'raf ayat yang ke-158. Allah azza wa jalla berfirman, "Qul ya ayyuhan nas." Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, "Inni Rasulullah ilaikum jami'an." Sungguhnya aku Muhammad adalah rasul utusan Allah kepada kamu semuanya. Kepada kamu semuanya. "Alladzi lahu mulku samawati wal ard." Yang mana Allah yang mengutus aku ini, dia adalah ya, yang memiliki, yang menguasai langit dan bumi. La ilaha illa huwa. Tiada sembahan yang hak kecuali dia. Yuhyi wa yumitu. Ya, dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Fa'aminu billahi wa rasulihi. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan kepada rasulnya. Ya. An-nabiyyil ummi. Ya, kepada rasulnya yaitu Muhammad SAW. Yang dia merupakan seorang nabi yang ummi. Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi. Yang mana nabi itu, yaitu Nabi SAW, dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada kalimat-kalimat Allah. Yaitu kitab-kitab Allah. Wattabi'uhu la'allakum tadun. Dan ikutilah dia. Ikutilah Muhammad SAW. Rasul yang ummi itu. Agar kalian mendapat petunjuk. Nah, jadi ayat ini memerintahkan pada kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang terakhir yang disebutkan di dalam catatan saya ini adalah surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Ya Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang didatangkan dibawa oleh Rasul kepada kalian yaitu Rasul sallallahu fakhudhuhu, maka ambillah dia. Ya, wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang kamu dilarang oleh Rasul SAW, maka berhentilah. Maka berhentilah. Jangan kalian lakukan. Nah, dan di antara yang dilarang oleh Nabi SAW kepada kita apa? Larangan berbuat bid'ah. Mengada-ngada sesuatu dalam agama Allah yang berkaitan dengan agama Allah. Bukan berkaitan dengan dunia. Ya, mengadakan ibadah. Ya, ibadah yang baru modelnya. Tambah-tambah dikurangi. Ya, atau mengadakan akidah yang baru. Ya, iman kepada Allah tapi dengan cara yang lain. Ya, atau membuat satu cara, satu metode, satu tarekat. Ya, dalam beribadah pada Allah Ta'ala yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini semua adalah bid'ah. Adapun masalah-masalah duniawi, ya, ini yang harus kita bedakan. Adapun masalah-masalah duniawi, dia itu berkembang. Ya. Di zaman Rasulullah SAW, tidak ada mobil. Kendaraan beliau ada unta ketika safar. Ya, unta atau keledai atau kuda. Ya. Ini urusan dunia. Ya. Tidak ada kaitan dengan agama. Kemudian setelah itu berkembang zaman itu. Ditemukanlah mobil. Berkembang ditemukan kapal laut. Berkembang ditemukan pesawat. Ini masalah dunia. Ya. Jadi dunia itu belum sempurna. Sedangkan agama Allah sudah sempurna. Maka jangan ditambahi, jangan dikurangi. Itu bedanya. Karena sebagian orang, ya entah paham atau tidak, wallahu a'lam. Kalau dikatakan jangan kamu melakukan bid'ah ini, kata mereka, masa semua dikatakan bid'ah? Berarti, ya, mobil itu bid'ah, kamu naik unta seperti zaman Rasulullah SAW. Lah ini karena entah tidak paham atau tidak punya dalil untuk membantah. Akhirnya apa saja dipegang. Ya. Kayu yang keropos dijadikan pegangan. Karena orang yang tidak punya dalil itu biasanya begitu. Ya. Kalau orang punya dalil, dia berpegang pada dalil. Ya. Pada pegangan yang kuat. Kalau orang yang tidak punya dalil, ya, dapat apa saja diambil. Kayu keropos pun diambil. Hanya kayunya hancur di tangannya. Ya. Jadi harus bedakan masalah-masalah berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak. Ya. Dan apa yang sudah ditetapkan oleh agama Allah, itu sudah sempurna. Maka tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Kita menerima apa adanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun masalah dunia, masalah-masalah duniawi,